0: tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kuatan hukum mikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya hidup kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang nggak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
11: Senang.
12: Iya ya.
11: Teman-teman yang lain senang nggak?
12: Senang.
10: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
14: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
15: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
16: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
15: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
17: Ya, intinya
13: artinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
15: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
18: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Bagi

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI.

Yeah, I know, but I mean, it's kinda different though.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Yuri Putri.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Pendengar, tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami, kita akan ikuti sesaat lagi ya untuk dialog Sungai Penuh Pagi bersama rekan kami Asep Sanjaya yang akan menemani Anda ya. Tentunya dengan Sungai Penuh menyapa pagi ini mengenai potensi bencana di Sungai Penuh dan tantangan lalu solusinya seperti apa. Kita akan hadirkan bersama-sama, akan kita dengarkan bersama-sama bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh bersama rekan kami Asep Sanjaya ya sebagai host yang akan memandu untuk Sungai Penuh menyapa pagi ini bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh. Dan pastinya nanti akan ada sesi pertanyaan ya untuk Anda yang ingin bertanya mengenai potensi bencana yang ada di Kota Sungai Penuh ini apa saja dan seperti apa sih tantangan dan solusinya juga seperti apa ya. Tentunya pendengar, apalagi di musim kemarau ini ya, musim kemarau panjang, pastinya yang ditakutin adalah karhutla ya. Dan tentunya pendengar, kita akan dengarkan bersama-sama sesaat lagi di Sungai Penuh menyapa pagi ini bersama rekan kami Asep Sanjaya.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih

0: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Dialog Interaktif RRI. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang.
4: Dialog Interaktif RRI. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam dialog pada pagi hari ini dalam program Sungai Penuh Menyapa. Edisi tanggal 24 Juli tahun 2026 bersama saya Asep Sanjaya. Pendengar, untuk pagi ini untuk tema dialog kita terkait potensi bencana di Kota Sungai Penuh dan tantangan dan solusinya. Untuk membahas topik dialog kita pada pagi hari ini telah hadir narasumber kami di studio RRI Sungai Penuh, yakni Bapak Saprizal selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh. Selamat pagi, Pak.
6: Selamat pagi, Pak Asep.
5: Sehat, Pak ya?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Ini dengan suasana yang berbeda, Pak ya. Kemarin topiknya beda, hari ini kita membahas masalah bencana, Pak.
6: Iya. Oke. Okay. Nah, sesuai dengan tupoksi.
5: Iya. Kalau untuk di BPBD sejauh ini udah berapa lama, Pak?
6: Saya bertugas.
5: Iya, bertugas di BPBD.
6: Ini periode kedua. Kalau periode kedua ini saya bertugas lebih kurang satu bulan yang lalu mulai. Sebelumnya saya juga pernah bertugas di BPBD 2015, 16 dan 2017. Tiga tahun.
5: Di bidang yang sama atau yang beda?
6: Di bidang yang sama.
5: Sama juga, Pak ya?
6: Ya, sama di bidang pencegahan dan kesiagaan.
5: Berarti udah satu arah, Pak ya? Udah memahami, Pak ya, dengan tupoksi ya, yang baru ini, Pak ya?
6: Ya, mungkin balik ini, balik ke pekerjaan yang lama.
5: Iya. Berarti sebelum kemarin kan di Perindak, Pak ya?
6: Ya.
5: Sebelum di Perindak, di mana, Pak, bertugas?
6: Di BPBD.
5: BPBD juga ya?
6: Ya. Oh, sorry. Sebelum itu saya sempat di Dinas Ketahanan Pangan.
5: Kembangan.
6: Ya, setahun di sana.
5: Setahun. Sebelum itu lagi baru di BPBD.
6: Baru di BPBD.
5: Iya. Pak, sesuai dengan tema kita terkait pada pagi hari ini, terkait potensi bencana di Kota Sungai Penuh. Kita ketahui Sungai Penuh ini boleh dikatakan rawan, rentan terjadinya bencana alam.
6: Ya.
5: Baik itu banjir, tanah longsor dan sebagainya. Mungkin bisa Bapak jelaskan untuk bencana apa saja selain banjir dan tanah longsor yang istilahnya yang sering terjadilah di Kota Sungai Penuh. Mungkin bisa jelaskan, Pak.
6: Baik. Memang bencana, ada beberapa bencana yang ada di yang sangat potensial terjadi di Kota Sungai Penuh. Kita bercermin pada kejadian-kejadian yang sudah, bencana-bencana yang pernah terjadi di Kota Sungai Penuh. Dan bencana yang laten terjadi di Kota Sungai Penuh adalah bencana banjir ya.
5: Iya.
6: Banjir hampir tiap tahun terjadi di Kota Sungai Penuh. Ya, khususnya di daerah-daerah pertemuan beberapa sungai ya. Sungai di Batang Merau khususnya itu daerah yang sangat rentan banjir di Kota Sungai Penuh. Sama gitu juga ada bencana gempa bumi. Gempa bumi kita banyak patahan-patahan ya kan. Dan memang kejadian gempa bumi pernah terjadi tahun 95 di Sungai Penuh dan Kerinci ya kan. Artinya bencana gempa bumi akan selalu ada karena yang memang kita tidak tahu kapan kejadiannya. Selain itu kita juga mengalami juga longsor beberapa titik di daerah Sungai Penuh. Khususnya kalau di Sungai Penuh, mungkin di perbatasan kita dengan Sumatera Barat, di daerah arah Puncak. Sangat sering kita, dan hampir tiap tahun, ada saja longsor yang terjadi di Puncak yang menyebabkan distribusi bahan pangan ke dalam ataupun keluar Sungai Penuh itu menjadi terkendala atau terhambat. Selanjutnya, kita juga perlu menyiasati bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Dulu pernah terjadi bencana yang cukup besar, karhutla, kebakaran hutan, salah di wilayah Kumun Debai, lebih tepatnya di Renah Kayu Embun. Nah, itu yang pernah jadi kebakaran yang sangat eksplosif, ya kan? Dan itu perlu kita waspadai. Dan ya, di samping kita ini, kita juga pernah juga mengalami kekeringan, ya kan? Ya, mungkin sekitaran tahun-tahun 2000 sekitar 2014 atau ini ya, waktu masalah asap juga. Nah, kita juga sempat mengalami kekeringan yang perlu kita waspadai. Walaupun kita punya potensi air yang cukup, cuman kita juga masih terkendala dalam penyediaan kebutuhan air untuk kebutuhan domestik maupun kebutuhan pertanian. Ya.
5: Kalau kita lihat, Pak, kalau kondisi geografis Sungai Penuh ini, Pak, apa ikut mempengaruhi potensi bencana yang terjadi di kota Sungai Penuh saat ini, Pak?
6: Ya, pengertian kondisi geografis itu kan melihat dari kondisi bebatuan, ya, tenaga endogen yang ada di dalam bumi, ya kan? Ya, biasanya khususnya daerah-daerah pergunungan, ya kan? Daerah pergunungan itu memang daerah yang ya magmanya kan aktif gitu tuh, ya kan? Jadi memang yang rentan membawa ada efek-efek kegempaan. Orang bilang itu pecahan semangka gitu kan, itu kan. Nah, itu memang ada faktor geografis.
5: Ya. Berarti kalau untuk bencana gempa bumi memang termasuk rawan ya, Pak ya, di Kota Sungai Penuh ya.
6: Ya, karena kita juga sudah mengalami waktu tahun 1995. Lumayan juga kita, artinya kita juga mendapat informasi yang baik. Artinya beberapa daerah-daerah yang dilewati zona-zona ini, zona-zona patahan-patahan itu, ya. Ya, itu mungkin informasi bagi kita, bagi masyarakat, bagi yang mengalami tahun 95 dan mengingat terus titik-titik atau lokasi-lokasi yang mengalami patahan gempa yang cukup parah, itu menjadi informasi bagi kita untuk kedepannya kita lebih
5: waspada, Pak, ya?
6: Waspada dan lebih adaptif terhadap hal-hal demikian.
5: Ya, kalau di Kota Sungai Penuh ini, Pak, kalau daerah potensi bencana ini tergantung pembagiannya, tergantung wilayah, Pak ya. Pamannya di daerah Rawang, Rawang itu sering banjir, Pak ya. Kalau daerah pegunungan sering longsor gitu ya. Ada pembagian tertentu, Pak, untuk potensi bencana yang ada di Kota Sungai Penuh ini?
6: Ya, betul. Memang potensi bencana itu memang dihasilkan dengan kondisi geografis, ya. Kondisi geografis itu tidak hanya bebatuan, juga dengan air, ya. Kondisi tanah, ya kan? Nah, contoh kebetulan kita ada punya daerah Rawang dan Tanah Kampung. Daerah Rawang dan Tanah Kampung itu kan dilalui oleh beberapa sungai yang bertemu di satu titik, ya kan? Sungai Batang Merau, ada Batang Sangkil, ya kan? Nah, ada Batang Sungai Bungkal, itu bertemu di pertigaan dekat Jembatan Kerinduan. Nah, daerah-daerah yang menjadi tangkapan sungai atau pertemuan sungai tersebut itu menimbulkan volume air yang sangat besar. Nah, di daerah-daerah situlah mengalami kejadian banjir karena debitnya sangat besar dalam waktu tertentu sehingga menimbulkan genangan yang terjadi di sekitar tersebut, dan itu terjadi secara alami.
5: Dari yang Bapak sampaikan ini kan terbilang cukup tinggi nih potensi bencana yang terjadi di Kota Sungai Penuh ini, Pak. Sejauh ini, Pak, apakah masyarakat sudah memahami, Pak, terkait potensi bencana yang ada di Kota Sungai Penuh. Sejauh ini seperti apa komunikasi kita kepada masyarakat untuk menyampaikan bahwa daerah kita ini tergolong yang cukup tinggi akan potensi bencana mungkin, Pak?
6: Baik, kalau untuk bencana banjir itu karena hampir tiap tahun terjadi, ya saya sangat yakin masyarakat-masyarakat yang ada di lokasi rawan banjir, mereka sudah pasti aware, mereka juga sudah pasti sadar, mereka juga pasti respon terhadap ancaman bahaya banjir di daerahnya. Karena itu rutin sangat terjadi, ya. Dan mereka pun juga merespon dengan berbagai perilaku, berbagai lihat konstruksi bangunan, ya kan? Sebagai termasuk juga apa dalam hal budidaya gitu kan. Mereka respon itu tuh, ya kan? Ada mereka sudah melihat bulan-bulan kapan mereka bulan banjir, bulan curah hujan tinggi, ya. Nah, jadi mereka betul-betul memperhitungkan waktu-waktu saat curah hujan tinggi, ya kan, untuk beradaptasi, beradaptasi, menyesuaikan dengan kegiatan budidaya pertaniannya. Itu mereka lakukan sebenarnya, dan mereka juga memonitor tinggi muka air di badan sungai, ya kan, dan curah hujan yang terjadi di lingkungannya.
5: Yeah.
6: Jadi mereka sangat aware sebenarnya.
5: Yeah. Dengan tingginya Pak, potensi bencana di Kota Sungai Penuh ini, Pak, kalau sejauh ini untuk jalur evakuasi udah disiapkan kalau dari pemerintah daerah?
6: Ya, pemerintah Kota Sungai Penuh kurang lebih mungkin sudah menyiapkan lebih kurang ada sekitar 14 titik penampungan, dan setiap titik penampungan itu kan dipandu dengan jalur-jalur evakuasi. Ya, kan? Ya, beberapa daerah-daerah yang kita anggap aman, punya kapasitas daya tampung yang besar, itu kita jadikan sebagai titik pengungsiannya. Beberapa titik pengungsian di arena lapangan Katurupati, arena MTK ini, ya kan, sebelah kantor RRI ini, itu merupakan titik penampungan, ya kan. Di kantor PU di atas itu juga merupakan lokasi penampungan. Di rumah sakit Bakri juga merupakan lokasi penampungan. Hampir di semua kecamatan kita punya lokasi titik penampungan. Di IIN di arah pesisir Bukit juga merupakan lokasi penampungan. Setidaknya ada 14 lokasi penampungan yang sudah kita tetapkan kita sebagai untuk memfasilitasi masyarakat bila terjadi darurat kebencanaan. Dan setiap titik penampungan tersebut dipandu dengan jalur evakuasi. Makin banyak titik penampungan di suatu daerah, itu makin bagus, artinya kita bisa mensupport-supportkan ke masyarakat, ya kan? Karena kalau dia terkonsentrasi pada satu titik dalam jumlah besar, itu juga sulit mengatasinya. Jadi perlu ada konsentrasi secara support-support dalam jumlah yang terkendali.
5: Berarti dengan sebanyak 14 titik penampungan nih, Pak, mungkin untuk jalur arah ini sudah dikasih tahu petunjuknya, Pak, ya?
6: Ya, sudah ada dipasang rambu-rambu, hanya mungkin kita juga perlu ngecek kembali apakah rambu itu masih tersedia. Ya, maklumlah, barang-barangnya di lapangan mungkin dulu masih ada karena faktor usia. Mungkin rambunya sudah roboh, ya sudah. Itu yang perlu kita perhatikan dan kita harus kita ganti kembali.
5: Berarti kalau memang udah rusak atau akan kita bikin kembali, Pak?
6: Ya, harus kita bikin kembali.
5: Soalnya penting, Pak, untuk masyarakat. Kadang masyarakat tidak mengetahui bahwa di sini ada lokasi evakuasi jika terjadi bencana alam di Kota Sungai Penuh. Berarti setiap kecamatan memiliki sudah lokasi ada evakuasi, Pak, ya?
6: Ya, cuman mungkin bervariasi, ya. Ada SMP 6 juga masuk itu. Jadi kita memang berharap lebih banyak per kecamatan. Jadi kalau kita rata-rata sekarang ini baru 2 titik per kecamatan.
5: Ya,
6: kita berharap lebih dari itu.
5: Yeah.
6: Artinya dengan jarak evakuasi yang dekat, maka kita akan memberikan pelayanan lebih maksimal karena mereka tidak terkonsentrasi satu titik, ya kan? Yang kedua, mereka juga dekat antara jalur kejadian dengan tempat pengungsiannya. Jadi tidak menimbulkan apa gerakan yang terlalu masif gitu kan itu.
5: Terjadi penumpukan pada satu wilayah tertentu gitu, Pak, ya.
6: Pada sebaran yang terkendali gitu.
5: Iya. Jadi kalau terjadi penumpukan itu bisa menimbul juga nanti korban jiwa.
6: Makanya kita perlu beberapa titik di satu kecamatan tadi. Artinya mereka akan mencari titik yang terdekat.
5: Iya.
6: Ya, mencari titik yang terdekat. Nah, artinya kalau terlalu sedikit maka tumpukannya akan banyak. Makanya kita harus banyak sebarannya sehingga daya tampungnya akan maksimal dan pelayanannya bisa juga bisa maksimal.
5: Iya. Pendengar, dengar kita jeda dulu dialog kita dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Hati-hati ya, lagi-lagi. Brown, no?
2: Iya, tetap brown, no?
1: Pacar. Dari depan aja ya, lifting-nya di depan ya. Sini ya, di depan.
0: Belum?
1: Sini aja, bintu, karena biar gak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya?
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan ya.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, itu semua meeting belakang. Rolling. Lagi. Dari depan lagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan melanjut untuk dialog kita pada pagi hari ini. Kami ulangi, untuk tema dialog kita pagi hari ini berkaitan dengan potensi bencana di Kota Sungai Penuh, tantangan dan solusinya, bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Bapak Saprizal. Pak, kita lanjut Pak untuk dialog kita pada pagi hari ini Pak.
1: Baik.
0: Ya Pak, melihat tingginya potensi bencana yang ada di Kota Sungai Penuh saat ini Pak, untuk kesiapsiagaan dari petugas kita seperti apa Pak?
1: Memang kesiapsiagaan kebencanaan itu memang dilakukan itu memang ya sebelum kejadiannya bencana, ya kan? Kita mulai dari seperti sampaikan tadi, kita menyiapkan titik kumpul, kita menyiapkan rambu evakuasi, ya kan? Kita memberdayakan masyarakat, bagaimana mereka merespon terhadap bencana, mereka membentuk kelompok-kelompok tanggap bencana di masing-masing desa, membuat desa tangkap bencana, destana di Kota Sungai Penuh mungkin sekitar ada di atas 10, ada 14 juga tuh destana yang ada di Kota Sungai Penuh. Nah, itu dari segi masyarakatnya. Nah, mungkin dari kesiapsiagaan yang lain, mungkin kita melakukan informasi dan memonitoring perkembangan cuaca, iklim, dan informasi-informasi kebencanaan kepada masyarakat. Ya, itu diantara tahap-tahapan untuk kesiapsiagaan kebencanaannya.
0: Ya, sejauh ini Pak, untuk tahun 2026 ini, apakah ada untuk pembentukan desa tangguh bencana di Kota Sungai Penuh?
1: Ya, tahun 2026 ini memang kita tidak dapat anggaran baik dari BPBD provinsi maupun BPBD daerah untuk kegiatan desa tanggap bencana. Karena kebetulan tahun ini anggaran kita diporsirkan untuk kegiatan kajian risiko bencana dan kegiatan RPB, Rencana Penanggulangan Bencana. Jadi ada dua kegiatan yang memang kedua kegiatan tersebut adalah standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan yang harus kita siapkan. Kebetulan periode kajian risiko bencana itu sudah habis di tahun 2025, maka 2026 dan 2030 kita harus menyusun dokumen kajian rencana, kajian risiko bencana Kota Sungai Penuh tahun 2026-2030. Jadi itu karena keterbatasan anggaran itu kita prioritaskan dulu.
0: Iya. Seberapa penting Pak untuk pembentukan desa tangguh bencana ini Pak? Apakah memang urgent betul atau seperti apa mungkin?
1: Desa tangguh bencana itu ya sangat penting bagi daerah-daerah yang rawan terhadap suatu bencana. Karena ini sama dengan latihan atau memberdayakan masyarakat bagaimana mereka merespon terhadap bencana. Ya kan? Karena kalau kita tidak membentuk desa tangguh bencana, desa tangguh bencana bukan hanya desanya yang tangguh, tapi mereka juga sudah punya kelompok masyarakat yang sudah dilatih, yang sudah dibina untuk merespon bencana yang terjadi di daerah tersebut. Nah, dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat ini, maka pemerintahan desa dan masyarakat desa akan terbantu jika terjadi bencana di daerah tersebut. Karena sudah ada satgas-satgasnya yang siap bekerja dan mereka sudah diberikan pelatihan dan keterampilan untuk melakukan tanggap darurat kepada masyarakatnya. Jadi itu, dan mereka ini akan membantu atau bermitra dengan pemerintah Kota Sungai Penuh jika terjadi kebencanaan di daerahnya masing-masing.
0: Berarti sangat penting Pak ya, adanya desa di istana Pak ya. Benar, ini untuk membentuk masyarakat terampil Pak ya.
1: Iya.
0: Membantu petugas atau membantu pemerintah daerah sebelum petugas datang, ada masyarakat yang membantu warga jika terjadi bencana dalam suatu wilayah tertentu Pak ya.
1: Iya, itu sebagai pertolongan pertama itu Pak. Jadi karena bencana pertama kita tidak pernah tahu kapan terjadinya, ya kan? Artinya makin dengan adanya destana, jadi ada orang pertama atau kelompok pertama yang bergerak lebih dahulu ya, dalam melakukan respon dan penyelamatan korban di lokasi kejadian bencana tersebut.
0: Iya. Itu. Dengan tingginya potensi bencana nih Pak di Kota Sungai Penuh, untuk masyarakat sendiri nih, bagaimana untuk mendapatkan informasi bahwa ini satu wilayah ini terjadi bencana ini, terjadi bencana itu, mungkin ada semacam tim khusus atau aplikasi yang dibuat oleh BPBD maupun dari pemerintah pusat untuk menyampaikan bahwa daerah ini potensi bencananya ini, mungkin ada seperti itu Pak?
1: Baik, BNPB sudah membuat aplikasi ya, aplikasi yang bisa di-download dari Android kita masing-masing yang namanya Inaris. Ya. Inaris ini bisa kita download di melalui aplikasi
0: Play Store ya.
1: Play Store ya, kita langsung upload. Ya kan, nanti kita registrasi data kita, kita registrasi koordinat kita, selanjutnya maka kita otomatis sudah bisa bergabung di aplikasi tersebut. Nah, melalui aplikasi Inaris ini, maka setiap informasi kebencanaan, bila kita sudah bergabung dalam Inaris ini, maka kita sebagai pengguna ponsel ini akan selalu mendapat informasi kebencanaan setiap saat. Nah, tanpa kita minta, kita tinggal buka aplikasi ini, kita langsung dapat informasi. Walaupun di tempat lain, pemerintah juga menyampaikan melalui media televisi, media radio, ya kan, media massa lainnya. Namun jika kita mengdownload atau menginstal dari Inaris ini, maka dengan otomatis kita menjadi bagian dari masyarakat yang aware, yang selalu dapat informasi kejadian bencana di seluruh Indonesia. Bahkan dengan mereka menggunakan Inaris ini, dimanapun dia berada, dia mendapat informasi bencana apa yang ada di titik dia itu. Misalkan dia di Padang, di kecamatan ini, dia tahu bencana apa yang ada di situ, dari mana, akan disampaikan oleh melalui aplikasi yang ada di Inaris tersebut. Jadi diinformasikan bencana apa yang ada di sekitar Anda. Nah, oleh karena itu Inaris ini juga merupakan bentuk diseminasi ya, diseminasi kajian risiko bencana kepada masyarakat, ya kan, agar masyarakat itu mendapat informasi, ya kan, dapat informasi tentang kebencanaan, yaitu secara spasial, artinya dimanapun mereka berada, mereka mendapat informasi. Karena berbeda tempat, kita berbeda kebencanaannya. Kalau kita bergerak ke Bengkulu, mungkin bencana juga berbeda. Kita bergerak lagi ke Jambi, mungkin jenis bencananya juga berbeda. Jadi pergerakan kita, informasinya pun akan berubah di aplikasi kita. Jadi kita selalu mendapat informasi jenis bencana yang ada di sekitar kita saat itu. Saat itu.
0: Update juga ya?
1: Update sekali. Oleh karena itu, kami juga mengharap kepada masyarakat untuk mari kita mendownload Inaris yang ada di Play Store kita. Salah satu bentuk kita respon ya, kita respon atau peduli terhadap bencana yang ada di sekitar kita. Kegunaannya adalah agar kita tidak menjadi korban dari korban risiko bencana tersebut.
0: Iya. Sejauh ini Pak, untuk informasi yang disampaikan oleh Inaris ini memang baru atau udah lama gitu Pak?
1: Ya mungkin aplikasi Inaris ini ya sebenarnya 2017 baru rilis, karena dia kan berubah-berubah ini dari web, sekarang sudah aplikasi ya kan. Nah mungkin sejak tahun 2000-an itu sudah berupa aplikasi Play Store ya kan. Jadi mereka bisa update, bisa download di Android mereka masing-masing, ya kan? Dan sejak mereka berdownload, maka mereka mendapat informasi kebencanaan setiap saat. Bahkan mereka dipandu, saya harus melakukan apa jika bencana di sini? Mereka pun ada bantuan untuk mitigasinya. Apa yang Anda lakukan? A, B, C, ya kan? Nah, tinggal kita memilihnya, menyesuaikan dengan kondisi aktual yang ada di kondisi situasi yang ada di tempat kita masing-masing. Nah itu, jadi ini informasi yang baik bagi kita sebagai bentuk kepedulian kita, peduli kita terhadap mengurangi risiko bencana tersebut.
0: Ya. Sejauh ini Pak, apakah ini kan kalau di masyarakat mungkin baru dengar ini?
1: Ya.
0: Adanya informasi di aplikasi Inaris. Sejauh ini seperti apa Pak kita menyampaikan informasi bahwa masyarakat nih harus mendownload, harus mendapatkan informasi yang telah didesain oleh pemerintah pusat Pak. Sejauh ini seperti apa komunikasi kita ke masyarakat Pak?
1: Baik, saat ini karena kami dalam kegiatan penyusunan kajian risiko bencana, jadi dalam penyusunan kajian risiko bencana itu memang kita ada komponen indeks ketahanan masyarakat. Nah, kebetulan indeks ketahanan masyarakat itu kita memang harus mendapatkan mengukur indeks ketahanan masyarakat di semua desa. Ya kan? Nah, jadi saat ini Inaris ini lagi kami dorong kepada masyarakat yang ada di desa-desa dan kelurahan yang ada di Kota Sungai Penuh tahap awal ini, ya kan, agar kami mempunyai data tentang bagaimana indeks ketahanan masyarakat yang mereka isikan atau mereka jawab melalui aplikasi Inaris tersebut, sehingga persepsi masyarakat terhadap kebencanaan itu memang terpotret dari aplikasi Inaris tersebut. Nah, itu tahap pertama. Nah, tahap berikutnya, insya Allah kami akan meminta dukungan pemerintah Wali Kota Sungai Penuh untuk kepada seluruh masyarakat, seluruh ASN, seluruh pada pelaku usaha, ya, dan seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan Android untuk mendownload aplikasi Inaris melalui Play Store di Android mereka masing-masing. Karena ini sangat penting dan informasi ini menunjukkan tingkat ketahanan masyarakat kepada bencana. Makin banyak masyarakat yang mendownload aplikasi ini itu makin baik. Nah, itu.
0: Ya, mungkin ada tim Pak ya yang kita bentuk ya untuk turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan aplikasi, tujuannya untuk memberikan informasi atau edukasi kepada warga terkait kebencanaan Pak ya. Ada ya, tim
1: kita dari... sudah ada tim dari PK dari penjagaan dan kesiapsiagaan. Nah, kita juga menyiapkan mungkin manualnya bagaimana cara mungkin beberapa masyarakat mungkin menginstal sendiri mungkin karena ada hal-hal tambahan yang berbeda dengan yang lain mungkin, khususnya mungkin masalah koordinat geografis yang mungkin kadang-kadang terlupa, ya mungkin itu sering menjadi kealpaan. Oleh karena itu kami juga akan juga mungkin jemput bola juga nanti ke OPD-OPD untuk mensosialisasikan penggunaan Inaris tersebut, sehingga ataupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya, kami siap mendatangi kawan-kawan dari kelompok masyarakat yang ingin peduli terhadap bencana atau meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana.
0: Ya, selain informasi dari aplikasi yang dirancang oleh pemerintah ini Pak, kalau untuk alat pendeteksi dini, apakah kita dari Kota Sungai Penuh memiliki Pak? Seperti pendeteksi longsor, tanah longsor, mungkin kegempaan atau banjir gitu.
1: Baik, kalau alat untuk pengukur banjir, insya Allah tahun ini kita dijanjikan untuk dapat 4 lokasi EWS banjir ya, dari BNPB. Mudah-mudahan berjalan lancar, kita bisa memasangnya di titik-titik yang sangat strategis untuk memonitor kejadian banjir di tempat-tempat yang rawan banjir tersebut. Nah, terhadap EWS untuk longsor, dulu kita pernah dapat 2 titik, ya kan? Hanya mungkin, ya mungkin karena alat itu sudah cukup lama sekali di sana, di lokasinya, lokasi tertentu, mungkin juga tidak terpasang, mungkin juga karena mungkin mengalami gangguan atau kerusakan lah ya. Ya, sehingga mungkin beberapa alat itu mungkin ya kita khawatirkan ininya, keberadaannya mungkin sudah rusak sehingga tidak layak pakai. Sementara kalau untuk gempa bumi ya kita menyandarkan informasi melalui Bandara Depati Purbo, karena di sana ada alat untuk mengukur tingkat kegempaan yang terjadi di khususnya di wilayah Singapura dan Kerinci.
0: Kalau untuk alat pendeteksi banjir Pak ya, dari bantuan dari pemerintah pusat ya.
1: Ya.
0: Sejauh ini untuk lokasi yang akan kita pasang sudah kita tentukan. Untuk alat apa saja yang dikirim ke Kota Sungai Penuh ini Pak?
1: Itu alatnya berupa alat sensor banjir. Sebenarnya kita sudah mengusulkan 4 titik lokasi. Namun kemarin nanti mereka tetap akan survei dari BNPB terhadap ketepatan titik-titik tersebut. Tentu saja dengan apa, dengan pertimbangan-pertimbangan teknis dari mereka. Artinya ini baru bersumber berupa usulan, namun kepastian nanti setelah hasil survei dari BNPB, ya kan, untuk memastikan atau memfinalkan titik lokasi pemasangan EWS banjir tersebut.
0: Iya. Berarti belum sampai ke Kota Sungai Penuh, Pak ya?
1: Alat belum, dia. Belum. Insya Allah tahun ini.
0: Itu semacam kamera atau seperti apa Pak alatnya?
1: Dia berupa alat sensor dan alat pengeras suaranya itu. Ya, jadi berupa dua macam.
0: Berarti ketika debit air naik itu akan menyampaikan informasi kepada masyarakat ya.
1: Jadi kalau sepemahaman kami, karena kita juga belum lihat alatnya. Yeah. Jadi sepertinya ya ada alat sensor untuk mengukur tinggi debit. Nah, itu kan dibaca secara sistem. Ya, setelah di lakukan kesepakatan di titik mana zona amannya, kan gitu kan. Nah, di titik zona rawan, maka itu alat begitu debit air meningkat, sensor akan meresponnya. Nah, merespon, tentu saja karena debitnya meningkat, berarti debitnya kan darurat. Nanti debitnya darurat itu kan dikomunikasikan kepada kepada sirinenya. Nanti sirinenya akan berbunyi, memberikan alarm bahwa situasi saat ini debit air kita saat ini agak sedikit darurat. Maka kepada masyarakat untuk lebih waspada. Nah, itu sepertinya polanya seperti itu. Jadi menggunakan pengeras suara seperti begitu.
0: Ya, pengeras suara ya. Kalau untuk kondisi saat ini Pak, kalau kita ini masuk musim penghujan atau kemarau ini Pak?
1: Kita musim kemarau sekarang Pak.
0: Berarti ancaman untuk karhutlah untuk Kota Sungai Penuh itu seperti apa mungkin?
1: Ya, kalau sekarang kan kita mau kemarau, maka ancaman kita pertama kesediaan air, ada kecukupan air, yang kedua ya terhadap karhutlah. Nah, untuk karhutlah memang kita tidak banyak kawasan perkebunan, ya kan, kawasan perhutanan di Kota Sungai Penuh, ya kan. Memang kita agak berbeda dengan kawan-kawan di kabupaten lain yang punya kawasan perkebunan, kawasan hutan yang
0: luas,
1: yang cukup luas. Nah, kita hanya punya potensial di arah Dernah Kayu Embun, tidak sampai 1000 hektar. Namun demikian, itu tetap menjadi monitoring kita terhadap potensi-potensi karhutlah. Melalui monitoring, melalui pengecekan ke lapangan, dan melalui informasi-informasi hotspot yang disampaikan dari kehutanan maupun dari Satgas Karhutlah Provinsi Jambi.
0: Iya. Untuk saat ini Pak, mungkin ada alat yang kita butuhkan, yang belum ada tapi mendesak kita butuhkan di BPBD mungkin?
1: Terhadap karhutlah, kita menggunakan hotspot yang ada di Satgas Karhutlah Provinsi Jambi. Jadi kita informasi dari mereka. Jadi mereka yang melakukan deteksi terhadap hotspot yang ada di Kota Sungai Penuh, menginformasikannya ke kita, dan kita merespon secara ground check untuk memastikan atau untuk jika terjadi ancaman kebakaran, dilakukan pemadaman di lokasi.
0: Untuk alat ini kita miliki Pak ya?
1: Kita tidak memiliki, kita bergabung dengan BPBD Provinsi Jambi. Ya, melalui tim itu, karhutlah itu.
0: Berarti ada satgas itu Pak ya?
1: Mereka satgas. Ada satgasnya, termasuk juga pendeteksi hotspot itu.
0: Iya Pak, terakhir Pak, mungkin ada himbauan kepada masyarakat kita yang ada di Kota Sungai Penuh terkait potensi bencana di Kota Sungai Penuh sesuai yang Bapak sampaikan tadi.
1: Baik.
0: Ada beberapa potensi bencana Pak ya, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya. Mungkin seperti apa himbauan kita kepada masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap bencana ini Pak?
1: Baik, bahwasannya Kota Sungai Penuh daerah kita cukup rentan kepada beberapa bencana, ya, khususnya bencana banjir dan bencana gempa bumi, di samping bencana kebakaran dan mungkin juga kekeringan. Oleh karena itu, kita diharapkan kepada masyarakat, pertama terhadap bencana, kita harus waspada, kita tetap waspada terhadap bencana-bencana yang ada, karena bencana itu terjadi tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu kita perlu peduli, kita perlu care, kita perlu perlu dapat informasi kebencanaan di daerah kita, ya kan? Nah, salah satu cara kita untuk cepat atau mendapat informasi bencana yang ada yang terjadi di daerah kita, yaitu salah satunya kita pertama kita bergabung atau mendownload di Play Store kita, di Android kita, untuk Play Store Inaris ya. Jadi kita downloadlah aplikasi Inaris ke Android kita sehingga kita mempunyai informasi kebencanaan tidak saja di tempat kita sekarang, di tempat kita berpindah pun kita dapat informasi kebencanaan. Kita pun dipandu dengan mitigasi tentang kebencanaan dan kita pun dipandu juga untuk menyampaikan informasi jika ada terjadi bencana di daerah tersebut. Jadi ini merupakan diseminasi informasi risiko bencana yang partisipatif, tidak hanya dari

0: di Android kita, agar kita peduli bencana dan kita bisa mengurangi risiko bencana kepada kita. Kedua, saat ini kita mengalami kekeringan, kemarau, ya mungkin kita bagi masyarakat perlu untuk berhemat dalam penggunaan air, ya kan. Yang kedua, mungkin jadi perhatian pemerintah kita juga untuk mensiagakan air ya untuk keperluan masyarakat, kebutuhan domestik, agar masyarakat bisa menghadapi masa-masa musim kemarau ini yang informasinya El Nino-nya cukup lama sampai bulan Oktober. Ya, kita bisa kuat, kita bisa tangguh dalam menghadapi bencana kekeringan ini, dan semoga kita juga tetap berharap mudah-mudahan kekeringan mungkin tidak terlalu lama terjadi di Kota Sungai Penuh. Namun demikian, mari kita peduli, mari kita berkomunikasi, mari kita memberikan pelayanan untuk kebutuhan air bagi masyarakat agar bisa menghadapi ya bahaya kekeringan yang mudah-mudahan bisa kita atasi bersama-sama jika kita bekerja sama. Mungkin itu.
1: Terima kasih Pak untuk kehadiran pagi ini Pak.
0: Sama-sama.
1: Di RRI Sungai Penuh. Pendengar di dialog kita pada pagi hari ini, mungkin apa yang disampaikan oleh sumber kami pada pagi hari ini bisa menjadi informasi dan edukasi bagi kita semua. Pendengar, kami pamit ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Ya, beberengar untuk bersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Pendengar ya, selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan untuk edisi pagi ini.

Iya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani Anda. Pastinya lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dijen AHU, Kemenkum RI Dulyono memaparkan kebijakan tarif kewarganegaraan terbaru pemerintah. Menurutnya penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan kajian mendalam serta perubahan regulasi demi meningkatkan kualitas layanan administrasi kewarganegaraan secara nasional. Dulyono menegaskan perubahan tarif tidak semata menghadirkan kenaikan melainkan juga mencakup penghapusan serta penyederhanaan sejumlah layanan administrasi kewarganegaraan. Baginya kebijakan tersebut bertujuan untuk menghadirkan pelayanan lebih efisien sekaligus mendukung kepastian hukum bagi seluruh pemohon kewarganegaraan di Indonesia. Nah, dia menguraikan layanan pelepasan kewarganegaraan kini didukung sistem digital penuh sehingga pemohon dapat memantau seluruh tahapan proses secara daring. Ia berpandangan koordinasi lintas kementerian diperlukan agar setiap permohonan dipastikan tidak meninggalkan persoalan hukum ataupun kewajiban administrasi negara. Dulyono juga menambahkan digitalisasi melalui super apps memberikan kemudahan bagi pemohon tanpa harus mendatangi kantor perwakilan Indonesia ataupun kementerian secara langsung. Menurutnya proses verifikasi tetap membutuhkan waktu karena pemeriksaan dokumen serta koordinasi antar lembaga dilakukan secara menyeluruh demi akurasi data. Ia menekankan tren permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia mengalami penurunan signifikan selama 2 tahun berakhir dibandingkan periode sebelumnya. Pendengar hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka refleks nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Pemerintah Indonesia resmi memberikan kebijakan bebas visa bagi warga negara Belarus mulai 9 Juni 2026. Demikian kata Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, saat ditemukan di sela-sela pameran Food Hospitality Indonesia 2026 di JXpo Jakarta Selasa lalu. Mendengar, menurut Romanowski, ya, kebijakan bebas visa menjadi langkah penting yang membuat hubungan Indonesia yang Belarus semakin dekat, baik dalam bidang ekonomi ataupun hubungan antar masyarakat. Nah, pendengar, ia menjelaskan Belarus telah lebih dahulu memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia sejak 2017 sehingga masyarakat Indonesia telah dapat berkunjung ke Belarus tanpa mengurus visa. Selain kemudahan perjalanan, Romanowski berharap kedua negara pada masa mendatang dapat membuka penerbangan langsung. Ia menilai konektivitas udara akan semakin memperkuat hubungan bilateral, terutama di sektor perdagangan dan pariwisata. Romanowski juga menambahkan saat ini sudah ada ribuan wisatawan Belarus yang berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali, dan ia optimistis kebijakan bebas visa akan semakin meningkatkan minat masyarakat Belarus untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia. Jangan kemana-mana, kita nantikan tentunya rekan kami yang lainnya akan menyapa Anda selanjutnya.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, bebrengan untuk edisi 24 Juli 2026 menemani untuk kebersamaan edisi hari ini nggak pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Revitalisasi Candi Prambanan dinilai mampu untuk meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya nasional. Upaya tersebut juga diharapkan menjadikan kawasan candi sebagai living heritage yang tetap hidup ya melalui aktivitas budaya dan keagamaan. Nah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa Candi Prambanan ini berpotensi untuk menjadikan tujuan wisata religi bagi umat Hindu ya dari berbagai negara. Pemerintah optimistis peningkatan kunjungan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya. Nah, pendengar, tentunya kognitivitas menjadi tantangan utama ya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Candi Prambanan. Pemerintah mendorong penguatan akses transportasi termasuk penerbangan langsung dari sejumlah negara menuju Yogyakarta. Dan ia juga menjelaskan jumlah kunjungan ke Candi Prambanan pada 2025 mencapai 2,3 juta wisatawan, yaitu dengan 10% diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. Dan pastinya dalam peningkatan kunjungan wisatawan budaya dapat mendatangkan devisa sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat sekitar kawasan Candi Prambanan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga berkelanjutan pelestarian warisan budaya Indonesia untuk generasi mendatang. Nah, mendengar dalam mendongkrak perekonomian wisata, pengelolaan pariwisata Borobudur saat ini juga sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Hardera. Nah, pendengar, tentunya di kebersamaan di edisi hari ini masih hadir menyapa Anda ya, pastinya untuk Anda yang lagi beraktivitas hari ini di edisi Jumat tetap bersemangat ya, mudah-mudahan aktivitasnya tetap diberikan kemudahan dan kelancaran. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz untuk edisi siaran hari ini.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini yang tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara selanjutnya, rekan kami Mela Vika yang akan menemani Anda pendengar. Tentunya tetap bersama RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, ya, bersama saya Citra Wulandari menemani Anda. Saya tutup untuk siaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mela Fika bisa menemani Anda untuk kebersamaan hari ini. Dan di edisi Jumat tanggal 24 Juli 2026 pendengar, kami hadir untuk menemani Anda tentunya di hari ini. Hari-hari apa saja nih yang ada di peringatan di tanggal 24 Juli. Nah, nanti kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Dan juga nanti kita ada kabar informasi tentunya untuk Anda semua ya. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, mengantarkan kita di informasi pukul 10.16 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi yang masih akan kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda semua. Dan seperti biasa pendengar, kami hadir hingga tepat di informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan beragam acara tentunya. Dan jangan Anda lewatkan juga Pro Dangdut akan kami hadirkan tepat informasi pukul 13.30 nanti. Nah, apa kabar Anda untuk hari ini pendengar? Kami masih hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan formasi pukul 10.17 hari ini. Dan kami masih akan hadir untuk Anda dengan beragam informasi-informasi menarik tentunya di kebersamaan siang hari ini. Dan apa kabar Anda di mana saja berada di seluruh Nusantara, baik itu di ujung Aceh sampai dengan ujung Papua. Dan selamat menjalankan aktivitas untuk di hari Jumat yang berkah ini.

Pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang sahabat pendengar setia dari Sungai Penuh 96,7 MHz. Bagaimana kabar Anda di tengah aktivitas pagi menjelang siang ini? Dan semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan dilancarkan segala urusannya. Dan saya Melvika akan menemani kalian, tentunya menemani Anda semua selama lebih kurang 40 menit ke depan, tentunya hingga jelang 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita akan sajikan rangkuman informasi terkini pendengar yang perlu Anda ketahui, tips-tips praktis yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, serta tentunya iringan lagu-lagu pilihan yang pas untuk menemani langkah Anda. Mari kita awali perjalanan siang ini dengan informasi terbaru. Dan pendengar, pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial hingga pertengahan Juli 2026, di mana bantuan PKH terhadap tahap kedua sudah cair untuk hampir 9,7 juta keluarga penerima manfaat serta PIP untuk lebih dari 12,6 juta siswa di seluruh Indonesia. Selain itu juga realisasi investasi semester pertama 2026 menembus lebih dari 1.000 triliun rupiah, menyerap hampir 1,45 juta tenaga kerja. Di mana pendengar, wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya siang ini berawan cerah berselang awan tebal, suhu sekitaran 24 hingga 29 derajat Celcius. Potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun mulai sore menjelang malam hari nanti. Jadi jangan lupa bawa perlengkapan hujan jika beraktivitas di luar ruangan. Nah, kali ini kita berpindah ke pemerintah Provinsi Jambi menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dan sungai menjelang puncak musim hujan serta mengoptimalkan kegiatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, nanti akan kita kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi lainnya, dan kami akan hadirkan untuk Anda lagu kembali. Dan tentunya pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan dari Sungai Penuh dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas. Terima kasih hadir untuk Anda di kebersamaan siang hari ini.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Yuk di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iku, ternyata lagu ini luar biasa ya pendengar ya. Dan dari kangen band pendengar dengan kehilangan mood berat bagiku. Wah, ada yang ngerasain seperti itu enggak ya? Kalau misalnya ngerasain cinta pertama gitu ya, kalau udah kehilangan ya udah cari yang baru aja. Nah, pendengar kalian masih temani Anda di kebersamaan siang hari ini. Pendengar sering merasa lemas enggak saat jam makan siang? Nah, kali ini ada hal yang bisa Anda lakukan. Salah satunya adalah minum segelas air putih hangat untuk menghidrasi tubuh Anda. Nah, yang kedua, pilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan sayur, hindari terlalu banyak gula. Nah, lakukan peregangan ringan selama 2 hingga 3 menit saja agar aliran darah lancar. Dan berikutnya juga aman bertransaksi digital. Nah, bagi Anda yang suka bertransaksi digital, ini bisa Anda menghindari penipuan pendengar. Hindari penipuan dengan cara jangan pernah berikan kode OTP atau kata sandi kepada siapapun. Periksa kembali alamat situs resmi sebelum bertransaksi dan segera hubungi bank jika menemukan transaksi yang tidak dikenal. Berikutnya juga ada tips lagi nih, merawat barang agar awet. Nah, simpan barang elektronik di tempat yang tidak lembab. Bersihkan peralatan masak segera setelah digunakan dan atur jadwal perawatan rutin untuk kendaraan agar lebih awet dan aman digunakan. Nah, pendengar masih bersama saya Mela tentunya di RRI Sungai Penuh siang ini. Semoga informasi dan tadi bermanfaat bagi Anda semua. Sekarang mari kita nikmati irama lagu kembali. Pilihan akan menemani sisa waktu siang Anda. Dan kali ini kita akan hadirkan ada lagu darinya siapa? Kali ini ada lagu Mencintaimu Adalah Takdirku. Pendengar, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Ya, baik pendengar yang mana sejarah berada tentunya masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Pendekoyo. Masih panjang luaskan RRI pendengar. Jelang 8 menit lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta Gunung Bukti Warta Berita Olahraga. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong!

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan siang hari ini. Dan kita akan bergabung pendengar bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral, berita olahraga. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan jangan kemana-mana, masih bersama kami di 96,7 MHz.

pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berada dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab, Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang pesaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari Putra. Dan kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini tapi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Passer ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Passer ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Passer Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Passer untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Passer agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Passer untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Passer ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Passer menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlevi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi Dinamika Olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

inspirasi.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di 96,7 MHz pendengar. Dan tentunya hingga tepat informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kami temani Anda tentunya di kebersamaan siang hari ini. Pendengar, tentunya kami masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 15 nanti. Dan nantinya tepat informasi pukul 12 kita akan hadirkan beragam lagu-lagu religi tentunya untuk Anda semua jelang azan zuhur dan sholat Jumat untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

0: Manapun Anda berada dengan berakhirnya lagu Asmara, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan siang hari ini. Dan program lagu-lagu religi akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda jelang azan zuhur atau kota sungai penuh dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk para lelaki. Jangan lupa untuk sholat Jumat. Dan kami setemani Anda di era sungai penuh tentunya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hamba."

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur atau sholat jumat untuk Anda yang melaksanakannya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Pendengar kita di lagu-lagu daerah Nusantara hingga tepat di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, di kali ini saya tidak sendiri pendengar, kita berkenalan dulu dengan dua gadis cantik ini. Kita cerita dulu ya, jangan grogi kayaknya. Kita panggil dulu, ada Melani dan Riva Izah Nur Maulina. Ya, kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat siang. Melani dulu deh. Selamat siang Melani. Iya, mana nih suaranya? Halo, selamat siang Melani. Grogi deh. Anggap aja kita lagi cerita. Nah, kan di siang hari ini kalian berdua nih, ini pendengar, kita perkenalkan dulu, saling memperkenalkan diri dulu nih. Silakan buat Melani dulu deh memperkenalkan diri.
1: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Melani.
0: Sekolahnya di mana? Ngapain di sini gitu ya? Ayo.
1: Sekolah saya di SMK Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Saya di sini magang.
0: Oh, magang. Oke. Berikutnya juga ada Riva Izah. Katanya Melani aja, enggak, sekalian kedua-duanya diajak. Iya, Riva Izah Nur Maulina, silakan.
2: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Riva Izah Nur Maulina. Saya berasal dari SMK Negeri 4 Sungai Penuh. Dan saya di sini sebagai anak magang.
0: Anak magang. Ya, pendengar yang mau kenalan sama anak magang langsung ke RRI ya. Ini dua garis cantik ini nemenin saya hari ini untuk siaran. Dan juga boleh cerita enggak, kenapa bisa milih di RRI magangnya?
2: Karena kan awalnya kami tuh disuruh milih tempat magang sendiri ya kan, Kak? Terus kami bingung nih, mau di mana gitu kan. Karena gak ada referensi apapun gitu kan. Teman kami ada yang di KPPN tuh awalnya. Nah, maunya sih masuk sana kan, ikut, tapi ternyata udah penuh slotnya. Terus ada nih salah satu guru tuh nyaranin, bilangnya kayak, yaudah kalian di RRI aja, gak apa-apa. Kayak kalau Riva sama Melan kan orangnya gak ini katanya, gak introvert katanya, ngomong. Terus, oh yaudahlah Bu, gak apa-apa katanya gitu. Terus akhirnya masuk sini.
0: Iya, dan ini kalian jurusannya apa kalau boleh tahu?
2: Kami dari jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual.
0: Iya, ini kayaknya merancang-rancang apa begitu ya pastinya. Iya, karena kan selama ini udah berapa hari nih menjalankan di RRI, sudah magang di RRI, apa aja nih yang didapat di RRI? Udah beberapa hari ini sudah bantu-bantu anak reporter, bantu-bantu bikin flyer, apa sih yang didapat? Ayo Melani, malu dia, introvertnya kan? Kebetulan ketemu sama ekstrovert nih, banyak tanya soalnya. Ayo.
1: Banyak sih, cuman kadang pertama kali kan malu, terus yang kedua tuh kayak gak tahu mau ngapain nih. Nah tuh disuruh buat flyer, diajarin, terus ngedit juga, ditanya bisa ini bisa itu gitu. Jadi kayak kami kayak bikin flyer aja lah dulu kata kakaknya gitu.
0: Iya, tapi banyak pembelajaran nanti ke depannya. Iya, salah satunya kemarin udah belajar bikin ILM ya. Sudah belajar bikin filler juga. Dan juga di RRI ini karena berapa lama nih magangnya?
1: 6 bulan, 1 semester.
0: 1 semester. Berarti masih banyak nih pembelajaran yang akan dikasih. Dan ini kan bahwasannya pernah kebayang enggak ikut siaran sama penyiarnya?
2: Iya, awalnya kami tuh kan jujur aku juga sedikit takut kan kalau ngomong tuh kan suka belibet. Jadi kayak, emang gak apa-apa Bu, nanti saya tuh ngomongnya belibet gini-gini, kata ibunya. Gak apa-apa kan belajar.
0: Iya gitu. Namanya juga belajar. Jangankan anak magang, penyiarnya aja sering belibet. Sering belibet juga karena apa ya, kita manusia ya, kadang ada kalanya. Ini cerita sedikit ya pendengar, bahwasanya penyiar itu juga manusia. Bahwasanya bukan hanya manusia biasa atau anak maga ataupun juga yang sering siaran di sini atau yang dialog juga. Karena penyiarnya juga ada kalanya hang, enggak bisa ngomong, terus musik aja diputerin, itu ada. Itu ada. Ini kita kan sama-sama belajar ya. Bahwasanya di siaran itu salah satunya adalah yang penting kita bisa ngomong lah. kalau bisa ngomong pastinya bakalan bisa siaran. Karena di awalnya kakak juga belajar bahwasanya ngelihat senior-senior seperti Bunda Ernita, terus juga teman-teman lain yang ada di Jambi, terus juga pernah di beberapa siaran radio juga swasta. Karena di situ belajar bahwasanya orang yang bisa siaran itu enggak hanya bisa ngomong, yang penting pede dulu. Gitu. Kalau enggak pede ya susah juga. Tapi yang penting ya apa ya? Kalau siaran radio kita enggak, orang enggak bisa ngeliat wajah kita juga ya. Iya. Cuma-cuman bisa dengar suaranya aja. Tapi yang apa istilahnya? Kami baca berita pun informasi dari internet juga loh, Dek. Maksudnya enggak toh kita langsung ngobrol, terus juga apa yang kita lihat di depan kayak kami sekarang, bahwasannya memang kalau di dulu-dulu ya di kantor-kantor lama itu bisa lihat jalan, terus ada apa namanya, ada motor lewat, mobil lewat, bisa itu yang disampaikan. Tapi sekarang karena memang ruangnya luas, terus tertutup juga sama dinding gitu ya, nggak bisa nanyain juga ini gimana lalu lintasnya, terpaksa kadang juga mohon maaf pendengar ya ngarang-ngarang sendiri ini informasi. Jadi kebayang aja mungkin jam segini misalnya jam 7 sampai jam 10 itu kayaknya ramai lancar kendaraannya gitu. Biasanya memang informasi yang kami dapat itu berupa informasi yang memang sehari-hari kita lihat, ah ya kita alami. Salah satunya juga mungkin kayak sekarang ini kuliner yang viral di Sungai Penuh apa gitu, itu yang jadi pembahasan. Terus juga mungkin ada kegiatan apa seperti Kendrisco kemarin, itu udah dibahas juga. Karena informasi-informasi yang didapat itu berasal dari memang apa yang kita lihat gitu biasanya. Mungkin kalau untuk anak-anak yang baru magang, ini udah kesekian ya, ada beberapa kali ya. Yang sebelum-sebelumnya juga kami ajak siaran biar tahu, maksudnya bukan hanya sekedar reporter cuma nyusun berita aja, terus bikin flyer, bikin LLM, jadi juga bisa nantinya mungkin kedepannya kita nggak tahu nih ada minat ke siaran ya kan. Tapi kayaknya enak nggak?
2: Enak.
0: Enak ya. Ya sebenarnya apa ya, orang cuma lihat mungkin sekedar bisa ngomong nih gitu ya kan, tapi mikir-mikir kata-kata juga sulit loh deh. Maksudnya tuh awalnya mau ngomong apa ya, kalau awal-awal yeah. Dulu mau ngomong apa ya dulu, sampai kakak itu buat naskah, maksudnya tuh siaran tuh emang harus pakai teks, kalau nggak pakai teks tuh nggak tahu mau bahas apa. Tapi kalau sekarang mungkin karena udah kebiasa, sudah dari 2014 siaran, jadi sampai sekarang, jadi udah masuk aja apa aja yang mau diobrolin, karena memang suka ngobrol, orang ekstrovert juga. Jadi kalau misalnya banyak orang, jadi lebih banyak tenaganya gitu. Kalau di sini gimana nih? Mungkin ada nggak hobi ngarah-ngarah ke siaran atau ngarah-ngarah ke dunia seperti ini?
2: Kalau dibilang hobi sih nggak ada, cuman kan di rumah tuh agak cerewet. Jadi kemarin tuh bapak juga bilang, kamu kerjaan kamu apa di sana, ngedit sesekali nyiar, kan kamu cerewet, kata bapak gitu.
0: Boleh. Karena sekarang gini ya, di siaran itu yang penting tadi sudah kakak bilang bahwasannya pede aja, kita suka ngobrol, pasti pada intinya bisa aja. Karena di awal ikut siaran di RRI, magang juga awalnya deh, magang di RRI, memang nggak tahu apa-apa. Yang ngajarin tuh memang Bunda Ernita yang ngajarin sampai bisa. Awal pertama siaran di swasta seperti itu juga, ada yang ngajarin juga. Bahwasanya memang siaran itu nggak tuh kita hanya ngobrol santai, kita harus tahu materi, wawasan kita juga harus luas, bukan itu. Tetapi kita bisa paling tidak bisa menguasai perasaan kita dulu. Jadi orang siaran itu gak bisa bilang, aku hari ini sedih, gak bisa. Aku hari ini galau, itu gak bisa. Karena walaupun galau, walaupun sedih, walaupun berduka, walaupun apa, yang penting pendengarnya bahagia aja gitu.
2: Happy
0: aja gitu, iya. Ada yang mau ditanyakan gak tentang siaran? Mungkin yang belum tahu atau apa, nanti biar kakak jawab.
2: Gimana itu kak, cara biar, apa, kan katanya kalau ngomong di ini kan nggak harus baca teks biar nggak belibet.
0: Iya,
2: itu
0: betul.
2: Cara biar nggak belibet dan
0: biar nggak belibet atau
2: dan apa,
0: kita tahu konsepnya,
2: biar topiknya tuh ada di otak dan nggak belibet gitu kak.
0: Kalau menurut kakak ya, bahwasanya siaran itu mustahil juga kalau nggak belibet, karena kadang juga penyiarnya juga lupa gitu ya kan. Tapi untuk mensiasati biar nggak belibet, makanya ada musik pengiring. Makanya di belakang siaran siaran biar nggak kelihatan penyiarnya agak loadingnya lama gitu. Kadang ada juga misalnya mau mikir lagi nih mau ngomong apa nih gitu-gitu. Dihidupin musiknya aja, diputerin musik-musik, maksudnya musik iringan. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau penyiarnya nggak beribet. Iya, benar. Tapi untuk mensiasati bahwasanya penyiarnya nggak asal ngomong, dan juga harus tahu apa yang kita bahas. Misalnya kita membahas soal anggap aja makanan kuliner gitu, kita harus tahu makanan apa yang viral hari ini, terus juga di mana mendapatkan makanan itu, terus harganya berapa mungkin gitu, terus juga dapatin makanan itu di mana gitu, dan juga umur berapa yang suka sama makanan itu gitu. Kalau setahu kakak, bahwasanya setiap kakak siaran mustahil kalau nggak ada belibet, pasti ada. Jangan bilang itu, kalau pagi-pagi aja baca berita kan, kadang kalau siaran pagi jam 5 subuh, jam 5 subuh kita siaran pastinya mengantuk luar biasa. Ngantuknya auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca berita pagi jam 6 harus lihat betul tulisannya dulu. Dibayangkan pernah sekali salah ngomong baca beritanya. Pada akhirnya belajar lagi biar enggak belibet gitu. Jadi pada intinya kalau kita nggak mau belibet, ya istilahnya kita harus tahu apa yang kita akan bahas, apa yang kita akan baca. Seperti kayak baca berita aja, kita ngerti, kita paham nih bahwasanya kita ngantuk gitu ya kan, harus dikuat-kuatin matanya biar nggak ngantuk ya, gitu.
2: Biar nggak salah baca.
0: Iya, biar nggak salah baca, bener. Karena setiap siaran itu pasti ada materi tertentu. Kalau misalnya nggak ada materi atau nggak ada yang kita bahas, pastinya suatu siaran tuh nggak berjalan dengan baik juga, karena pendengar itu cuma satu, pengen dengar suara penyiar yang pertama, yang kedua adalah penyiarnya itu asik. Asiknya tuh istilahnya kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi orang lain dengerin kita tuh asik ya sama penyiar ini gitu.
2: Jadi kan energinya juga
0: tetap ya, transfer. Energinya tetap transfer. Jadi pada umumnya setiap orang yang nelpon, denger aja nanti beberapa orang yang nelpon dari Sulawesi itu alhamdulillah suka dengerin kakak. Jadi setiap siaran memang energinya bertambah katanya. Jadi kalau kita siaran itu pengennya orangnya dengerin kita bisa menyenangkan, terus juga apa yang kita sampaikan tuh bisa tersampaikan. Dan gak salah juga, maksudnya kita manusia normal, kalau belibet itu biasalah. Jangan kan kita orang penyiar televisi aja ada belibetnya, cuman mereka kan diedit nih, makanya bisa di itu. Kalau di RRI apabila memang penyiarnya enggak kepikiran kata-kata apa lagi, kayak dialog ya. Jadi kakak dialog nih beberapa menit, misalnya sekitaran 1 jam. Dialog aja sama misalnya ada salah satu narasumber yang memang luar biasa, kita harus menggali informasi dari dia, tapi dia bilang ya enggak.
2: Jawabannya
0: seadanya gitu. Jadi kita harus mensiasati bahwasanya jangan sampai dia bilang iya dan tidak. Paling tidak kalau misalnya dia bilang iya, kita langsung mengarahkan jawaban yang seperti ini gitu. Kita yang arahkan. Tapi kalau memang benar-benar enggak ada jawaban lagi, baik pendengar, kita istirahat sejenak, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Itu tanda memang mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kita dengan baik. Tanyalah sama teman-teman yang lain, juga tahu bahwasanya kalau setiap penyiar kalau pertengahan dialog sudah berhenti dan ada lagu yang diputerin, itu padahalnya untuk menutupi dialog tadi, mensiasati gitu, benar. Ada yang ditanya lagi nggak? Masih penasaran? Mana tahu nanti masuk ke dunia penyiaran ya, karena nggak tahu kita, karena bahwasanya RRI ini sangat membutuhkan pekerja, apalagi kalau misalnya yang siaran ini kami sekarang udah berkurang penyiarnya nih, satu mau pensiun
2: ya,
0: bunda ini kan, jadi ya masih harus mencari sebenarnya, cuman untuk saat sekarang ini belum ada untuk penerimaan. Tetapi nanti mana tahu kan ada orang tes P3K, ada tes PNS untuk penempatan RRI, kalian bisa ikut nantinya gitu, nggak ada menutup kemungkinan. Nah, Melani ada yang mau ditanyain nggak?
1: Aduh,
0: intro. Jangan grogi. Anggap aja biasa aja. Kita ngobrol. Kakak dulu juga sebenarnya enggak malu-malu, tapi malu-maluin ya.
2: Kami juga sebenarnya malu-maluin.
0: Iya,
2: malu-maluin. Karena ini first time mungkin.
0: Iya, bukan first time ya. Tapi pada akhirnya ini bagi orangnya dialog pun di sini. Awal-awal pertamanya mereka memang grogi. Pas ngikutin ya. Kak, enggak apa-apa, Kak. Dialog, Kak. Enggak apa-apa. Apa kami jawab nanti, Kak? Gitu-gitu. Tapi setelah pertengahan jalan, setelah menjawab pertanyaan, terus setelah ngikut siaran, besok bisa jadwalkan dialog lagi enggak, Kak? Ini ada anak SMA 2. Anak SMA 2, dia pembahasannya cuma tentang curhat. Dia dialog tentang curhat saja. Awal pertamanya enggak tahu, sangkain kan maksudnya ada anak berprestasi atau apa gitu. Sebenarnya bagi siswa-siswa yang lain boleh untuk datang ke RRI misalnya

0: maksudnya melihat teman itu dari perspektifnya dia. Mm-hmm. Terus istilahnya juga bagaimana dia juga membedakan antara ini teman yang benar-benar yang mau dia temani, mm-hmm, atau sekedar aja, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Jadi dia juga menceritakan itu. Jadi pada intinya yang siaran di RRI itu bukan hanya sekedar dialog narasumber aja, mm-hmm, tapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak sekolah, terus mungkin SMP, SD, atau SMA nanti yang pengen siaran boleh gitu. Sebenarnya ada acara memang khusus untuk anak SMA di hari Minggu sebenarnya.
1: Oh.
0: Sebenarnya dulu ada, tapi sekarang ini mungkin karena kita nggak punya waktu ke sekolah-sekolah gitu atau apa, jadi memang nggak ada lagi sekarang. Tapi kalau dulu ada, misalnya acara sore ceria namanya. Jadi memang khusus anak-anak sekolah, baik itu OSIS, baik itu anak SMA yang berprestasi, baik itu anak SMA yang memang suka sekali dengan ngobrol santai dan dialog itu, mereka datang ke sini gitu.
1: Berarti sekarang udah nggak ada lagi.
0: Gitu, sekarang kan? Karena memang nggak ada yang menggerakkan gitu ya. Sebenarnya memang ada. Dulu terakhir ada anak SMA 2, SMA 1 juga ada ke sini. Mm. Terus kemarin tuh ada anak SMK juga, anak STM. Mm. Ada yang mau dialog di sini, cuman mungkin mereka enggak tahu gimana caranya gitu ya kan. Yeah. Jadi nanti mungkin ada suatu waktu kita akan buka anak-anak SMA lagi buat ramein sebenarnya radio gitu. Mm. Tapi kalian bahagia dong. Beberapa hari ini magang di sini, bahagia nggak?
1: Iya bahagia. Soalnya kan orang-orangnya juga pada friendly gitu kan.
0: Pada ramah itu ya.
1: Jadi nggak canggung-canggung banget.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Dan juga ini kan karena waktu juga memisahkan kita masih ada nih sampai farmasi pukul 15 nanti. Tapi kita dengerin berita dulu di RRI Jambi. Nanti kita istirahat sejenak 1 jam sampai 13.30. Jadi kita nanti temani kakak lagi ya.
1: Boleh.
0: Kita produk pilihan pendengar biar kita saling memperkenalkan diri. Nah, buat pendengar semuanya yang tentunya masih bersama kami, nanti Anda bisa ikut bergabung di Prodangdut di 13.30 menit nanti. Kita istirahat sejenak, kita hadirkan terlebih dahulu bersama RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti warta berita daerah. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
2: Fungsi terminal dan transportasi. Purem Bulog Cabang Kerinci terus melakukan penyerapan hasil panen petani di sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan fungsi terminal sebagai simpul utama transportasi darat sekaligus wajah pelayanan transportasi yang nyaman, aman, dan modern. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Ariansa saat mewakili Gubernur menyambut kunjungan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Tony Tauladen di Terminal Tipe A Alam Barajo, Kota Jambi kemarin.
3: Sama-sama tadi kita lihat ya, ternyata fungsi terminal itu bukan hanya harus orang masuk berangkat dengan mobil masuk, tetapi juga sini ada fungsi olahraga seperti yang kemudian ada fungsi edukasi juga katanya, pojok baca, kemudian ada kuliner, kopi, terutama kopi Jambi ada sedap tadi kita lihat. Jadi kita mengajak nanti semua masyarakat bahwasanya di Terminal Alam Barajo ini sudah ada arena-arena.
2: Sementara Kepala BPTD Kelas 2 Jambi, Beni Yurnurdin Yusuf mengatakan terminal bukan sekedar tempat naik dan turunnya penumpang, mainkan wajah pelayanan pemerintah di sektor transportasi darat. Walaupun kondisi fisik terminal masih memerlukan revitalisasi, pihaknya terus berbenah melalui digitalisasi pelayanan dengan CCTV, optimalisasi ram cek, peningkatan kebersihan, pelayanan kesehatan, serta pengawasan operasional yang lebih modern.
4: Nah, kalau ini terminal ini memang fungsinya untuk pelayanan dan fungsinya filter dari pemper keselamatan kita, untuk sehingga yang bisa kita pungut di sini adalah area-area yang bisa dibeli. Contoh seperti ini, ada area-area yang bisa disewakan ke masyarakat, itu disewa. Terus lahan-lahan kosong, ya, yang bisa dimanfaatkan.
2: Dalam prasarana transportasi jalan, Tony Tauladen dan Ariansa sempat berkeliling terminal dengan menaiki bus listrik. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus mendorong transformasi terminal menjadi kawasan multifungsi. Hal itu disampaikan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Tony Tauladen saat meninjau Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi kemarin sore.

0: yang mengatakan salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah penyediaan fasilitas olahraga yang diharapkan mampu menarik lebih banyak masyarakat datang ke terminal. Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, menurut Tony, pergerakan kendaraan maupun penumpang juga akan meningkat sehingga membuka peluang usaha yang lebih besar di kawasan terminal.
1: Kami bersyukur progresnya sangat pesat, yakni transformasi terminal dari tahun ke tahun itu saat ini sesuai PM24 mengenai penyelenggaraan terminal, kita menyusun konsep mixed use. Artinya terminal bukan hanya sekedar untuk naik dan turun penumpang, tapi harus mampu dioptimalkan sebagai milik negara untuk kebutuhan-kebutuhan semua aspek.
0: Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Jambi Ridwan mewakili Pemkot menyerahkan dokumen hibah tanah bagian belakang Terminal Alam Berajo kepada Direktur Prasarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat, Tony Toladan. Dan selain hibah lahan, Pemkot juga membantu pemagaran akses jalan masuk terminal.
2: Kami pemerintah kota sangat mendukung hal-hal lain yang belum berjalan, masalah UMKM, prasarana dan sarana. Kami sudah memagar juga, termasuk juga jalan akses yang tanah yang kami hibahkan 8,1 itu.
0: Dalam kunjungannya, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Dirjen Perhubungan Darat Tony Toladan meninjau sarana di terminal dan meresmikan areal olahraga biliar di kawasan Terminal Alam Berajo.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perumbulok Cabang Kerinci terus melakukan penyerapan hasil panen petani di sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci. Kepala Perumbulok Cabang Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan proses penyerapan dilakukan secara bertahap di sejumlah sentra pertanian. Petugas lapangan terus melakukan pendataan untuk mengetahui potensi hasil panen yang masih tersedia di masyarakat. Afrinaldi menjelaskan penyerapan ini dilakukan sebagai upaya membantu petani agar hasil produksi tetap memiliki pasar, sekaligus menjaga harga komoditas pertanian agar tidak turun saat pasokan meningkat. Ia menambahkan jumlah serapan jagung dan gabah masih berpotensi meningkat. Bulog Cabang Kerinci juga terus berkoordinasi dengan petugas lapangan serta kelompok tani. Dengan adanya penyerapan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi petani, sekaligus mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Kerinci. Kasus DBD perlu terus diwaspadai masyarakat seiring meningkatnya potensi penyebaran yang didukung oleh kondisi lingkungan yang memungkinkan perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Ahli epidemiologi Universitas Jambi, Umi Kalsu, mengingatkan bahwa kewaspadaan terhadap DBD harus dilakukan secara berkelanjutan karena penyebarannya dapat terjadi dengan cepat apabila pengendalian vektor tidak dilakukan secara konsisten. Menurutnya, pencegahan berbasis kemandirian masyarakat perlu terus digalakkan melalui pemberantasan sarang nyamuk PSN secara rutin untuk meningkatkan angka bebas jentik. Ia menjelaskan PSN harus dilakukan secara berkelanjutan karena siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti berlangsung sangat cepat, yakni sekitar 7 hingga 9 hari sejak bertelur hingga menjadi nyamuk dewasa.
4: Nyamuk tadi kan bisa berkembang biak ketika kemudian dia diberikan tempat hidup yang nyaman. Dan kita tahu bahwa di sini banyak sekali breeding place ya. Breeding place nyamuk itu kan termasuk juga kayak tempat-tempat penampungan air yang misalnya dari sampah-sampah gitu kan. Ini yang memungkinkan untuk mereka bisa kemudian bertelur ya, meletakkan telurnya kemudian berkembang biak. Bahwa faktor penyakit seperti nyamuk ini kan bisa berkembang biak 7-9 hari itu dari bertelur sampai nyamuk dewasa, bisa jadi cepat sekali berkembang biakannya.
0: Penanganan yang cepat dapat mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan peluang kesembuhan, sehingga kewaspadaan serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mencegah peningkatan kasus DBD. Legalisasi pengelolaan sumur minyak masyarakat melalui Permen SDM nomor 14 tahun 2025 tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga memperbaiki aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Kepala SKK Migas Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Januarto, kemarin mengatakan, selama aktivitas penambangan berlangsung secara ilegal, pembinaan terhadap penambang sulit dilakukan. Dan selain penambang, harus diberikan penyuluhan mengenai cara penambang yang benar dan baik. Di lokasi juga harus dipasang rambu larangan merokok dan seluruh aspek keselamatan wajib diterapkan. Selain itu, BUMD, koperasi maupun UMKM yang memperoleh kontrak pengelolaan juga bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan tata kelola lingkungan di wilayah operasionalnya.
5: Yang harus diperhatikan adalah sesuai dengan tujuannya permen ini kan betul.
2: sebetulnya yang pertama memperbaiki tata kelola lingkungan. Yang selama ini ilegal kan kita tidak bisa lakukan perbaikan karena ilegal. Kalau sekarang sudah legal, harus diperbaiki tata kelola lingkungan yang lebih baik. Aspek keselamatan, jadi penambang yang dulu tidak bisa kita intervensi untuk dilakukan penyuluhan terkait cara menambang yang baik dan benar, sekarang kita harus lakukan oleh badan usaha, BUMD, Koperasi UMKM, melakukan penyuluhan kepada penambang untuk melakukan kegiatan menambang yang baik dan benar.
0: Berdasarkan data historis, produksi minyak dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat yang dikelola secara legal. Pada Juli 2026, total produksi dari sumur masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan mencapai sekitar 1.700 barel minyak per hari. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.000 barel berasal dari Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kota Sungai Penuh memiliki potensi cukup tinggi terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami bencana, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga gempa bumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Safrizal, mengatakan potensi bencana harus menjadi perhatian bersama. Safrizal juga menambahkan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu, masyarakat dihimbau selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya.
5: Potensi bencana yang ada di Kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir, kita merasakan terakhir awal Januari 2024, yaitu cukup besar sekali bencana banjir yang diderita oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya rasa mungkin untuk 10-20 tahun ke belakang itu terbesar. Selanjutnya, itu bencana gempa bumi. Kita punya gempa bumi yang terbesar tahun 95, ya, berarti potensi bencana gempa bumi itu tetap perlu kita perhatikan menjadi ancaman di. Jadi bencana-bencana itu sebenarnya ada di sekitar kita, hanya kita tidak tahu kapan bencana itu berdampak atau mengganggu kehidupan masyarakat kita.
0: Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan hutan, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak alam, dapat membantu mengurangi resiko terjadinya bencana di masa mendatang. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat sebanyak 389 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah tersebut sepanjang Januari hingga Juli 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Samsu Hadi, mengatakan data ini berdasarkan hasil pemantauan BMKG Jambi. Dari total 389 hotspot, sebanyak 214 titik berada di Kecamatan Betara dan 89 titik di Kecamatan Bramitam. Sementara itu, Kecamatan Batang Asam mencatat 53 hotspot, Renah Mendalu 18 hotspot, Muara Papalik 6 hotspot, Senyerang 5 hotspot, Merlung 2 hotspot, dan Tungkal Ilir 1 hotspot. Selain memantau titik panas, BPBD juga mencatat luas tahan yang terdampak hotspot maupun kebakaran hutan dan lahan. Hingga Juli 2026, total luas tahan terdampak mencapai sekitar 40,5 hektar. Tidak hanya itu, BPBD juga mencatat sebanyak 56 kejadian karhutlah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak awal tahun 2026. Untuk mencegah bertambahnya kebakaran hutan dan lahan, BPBD terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, perusahaan, serta masyarakat daerah rawan. Masyarakat juga dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu karhutlah, terutama di tengah musim kemarau.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Polda Jambi melaksanakan pelimpahan tahap 2 terhadap 3 tersangka kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus DAK Fisik SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Kamis kemarin. 3 tersangka yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, Bukri, dan David Hadi Usman. Ketiganya diserahkan bersama barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pelimpahan tersebut merupakan tindak lanjut penanganan perkara korupsi di AK Fisik SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
6: Pelimpahan dari 4 tersangka yang lama atau DJS yang sudah kita laksanakan tahap 2 dan juga sudah mendapat keputusan dari Pengadilan Tinggi Jambi, di mana hari ini kita menyerahkan ada 3 orang kepada Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi Jambi, inisial PAP, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian BKR, Kabid Pembinaan SMK di Dinas Pendidikan, dan juga Kabid selaku Broker.
0: Berdasarkan hasil perhitungan, kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai 21,8 miliar. Gubernur Jambi El Haris resmi membuka Pekan Kebudayaan Jambi Elonian Kota Jambi 2026 di Anjungan Kota Jambi, Taman Mini Melayu Jambi, Arena XMTQ. Kegiatan ini mengusung tema Bahagia Berbudaya di Serambi Tanah Pilih Pusaka Betuah dan menghadirkan ragam budaya, kuliner, serta produk UMKM khas daerah malam tadi. Dalam sambutannya, Gubernur El Haris menekankan pentingnya bersyukur dan pemanfaatan budaya lokal sebagai pendorong kesejahteraan. El Haris juga menyebut perkembangan batik Jambi sebagai bukti meningkatnya kualitas produk lokal yang kini mulai dikenal hingga Jakarta. Dirinya menyampaikan kabar-kabar pembangunan dan pelestarian budaya, akan ada peresmian museum dan penempatan kembali artefak budaya, serta pemugaran candi yang akan mendapatkan perhatian kementerian. Ia mendorong kembalinya barang-barang cagar budaya yang saat ini berada di luar negeri agar kembali memperkaya koleksi daerah.
3: Berita olahraga.
0: Kepolisian Daerah Polda Jambi secara resmi membuka kegiatan YOK 10 Bayangkara 2026 dalam rangka meriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang digelar di lapangan Apel Mapolda Jambi Jumat pagi. Kegiatan pembukaan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Polisi Krisno Hasiregar didampingi Wakapolda Jambi Brigjen Polisi Beni serta Ketua Indonesia Offroad Federation Kota Jambi Zuwanda. Kapolda Jambi Irjen Polisi Krisno Hasiregar dalam sambutannya mengapresiasi seluruh panitia dan IOP yang telah menggelar kegiatan off-road yang dipadukan dengan aksi bakti sosial dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga otomotif, tapi juga mempererat hubungan antar komunitas off-road dalam maupun luar Provinsi Jambi. Kapolda juga mengingatkan seluruh peserta untuk selalu mengutamakan keselamatan selama mengikuti perlombaan serta menjunjung tinggi sportivitas.
1: Polda Jambi bersama IOF Pengda Jambi melaksanakan kegiatan bakti sosial dan kegiatan off-road. Harapannya dengan kegiatan bakti sosial ini para off-roader dapat berbagi sesama. Jadi nggak ada kesan bahwa off-roader itu murah-murah. Jadi kita melaksanakan kegiatan bakti sosial. Dan pada kegiatan event ini juga kita mengundang.
0: Ketua IOP Kota Jambi, Supanda juga menyampaikan kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi bagi para off-roader sekaligus bagian dari upaya memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Pihaknya berharap sinergi antara IOP dan Polda Jambi terus terjalin erat dalam mendukung perkembangan olahraga off-road yang aman, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Pemprov Jambi dukung pengoptimalan fungsi terminal dan transportasi. Perum Bulog Cabang Kerinci terus melakukan penyerapan hasil panen petani di sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: mana saja Anda berada, masih bersama saya Mela dan tidak sendiri, bersama rekan-rekan saya yang menemani di kebersamaan siang hari ini. Ada Melani dan juga ada Rifa Izzah Nurmaulina. Ya panjang namanya, yang satu pendek gitu. Iya. Iya, kita siang ini lagunya lagu dangdut. Suka lagu dangdut enggak? Kalau ngomong-ngomong.
1: Kurang suka sebenarnya.
0: Tapi kalau di siang ini, biasanya kalau di setiap hari dari Senin sampai Minggu itu ada pro dangdut namanya di 13:30 sampai informasi pukul 14. Nanti tapi di hari Selasa itu ada 100% Indonesia berjaringan nasional begitu. Kita nantinya akan terhubung sama pendengar, di mana nanti pendengar bisa request lagu di 0811 7870 9670. Dan mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi enggak seputar siaran, mungkin yang ingin tahu gitu. Sabar ya pendengar ya, bentar lagi teleponnya. Ya, ada yang mau ditanyakan enggak? Spesial nih hari ini penyiarnya yang jadi narasumber, ayo. Mau tanya apa?
1: Gimana itu rasanya kakak awal-awal jadi penyiar gitu?
0: Rasanya, rasa stroberi, coklat. Rasanya gimana, memang dari dulu sebenarnya, cerita sedikit, dari dulu flashback ke belakang memang pengennya memang jadi penyiar. Tapi basicnya sebenarnya memang dari MC dulu, host juga, terus juga nyanyi, terus juga sering jadi pemateri. Dulu waktu di kuliah juga sering melalang buana cari siaran-siaran radio swasta gitu. Jadi memang kepikiran, kenapa tidak ya, saya jadi penyiar aja begitu.
1: Kalau bisa kenapa enggak?
0: Karena memang awalnya suka ngobrol, salah satunya sama siapapun, baik itu orang baru kenal, orang hanya sekedar lewat nanya alamat, akhirnya pada ngobrol gitu. Sebenarnya memang jadi penyiar itu sudah mimpi dari dulu.
1: Oh, ya, udah cita-cita
0: dari dulu. Tapi dengar-dengar penyiar ya, dulu jujur ini penyiar fansnya adalah memang Bunda Eni.
1: Bunda.
0: Iya, memang Bunda Eni dulu. Penyiar terfavorit dulu, memang suka banget dengerin, karena Bunda dulu dia siaran di Radio KGS dulu di Sungai Penuh. Radio KGS itu memang terkenal sekali di Sungai Penuh dulu. Jadi ada ajang-ajang di mana dulu enggak seperti ini, kita teleponan terus tanya-tanya kabar orang di ingin lagu apa, request. Kalau zaman dulu catat deh, maksudnya pakai atensi. Jadi kita beli gitu ya. Dulu ada kertas atensi, kita ke sana, terus ada siapa yang siaran, kita bikin pesannya. Terus mau requestnya lagu apa gitu. Itu dulu, zaman dulu.
1: Enggak langsung kayak sekarang.
0: Kalau zaman sekarang kan udah bisa nelpon, udah bisa WA. Kalau zaman dulu kita datang ke radionya, terus kita lihat penyiarnya, kita duduk sama-sama penyiarnya, terus kita lihat, oh hari ini hari apa ya? Oh ini acaranya ini gitu, lagu pop Indonesia misalnya, atau lagu dangdut misalnya. Dia yang bawa siaran, terus nanti kita beli nih atensi itu, kertas itu. Jadi di kertas itu kita bikin pesan untuk seseorang gitu kan. Terus juga mau request lagu apa, itu dulu. Jadi ceritanya kenapa memang suka dengan siaran, memang dari dulu pengennya jadi penyiar gitu. Jadi alhamdulillah udah ditakdirkan sama Tuhan alurnya kesini gitu. Awalnya dulu cerita kenapa bisa jadi di RRI, sebenarnya dulu honornya di Dinas Kominfo, honornya di situ. Kebetulan disuruh pilih, mau pilih SPTV atau RRI. Tapi dikasih gambaran, oh iyalah kayaknya aku malu gitu ya. Malu kalau di depan TV gitu, kayaknya gak pedean orangnya gitu. Tapi sebenarnya bukan gak pedean, pede-pede aja sih. Dulu nyanyi-nyanyi kemana-mana juga pede sebenarnya. Cuman kayaknya yang kelihatan ada masa depannya RRI ya kayaknya gitu. Makanya RRI aja deh, karena memang dulu di kuliah di UNP jurusan bimbingan konseling juga sering melihat teman-teman ataupun juga sering berkunjung ke RRI Padang. Nah, pendengar RRI Padang. RRI Padang dulu. Jadi sering ke sana. Pokoknya kalau berhenti lah, misalnya mau ke Jambi, mau ke Padang, mau ke Bengkulu, mau ke mana daerah luar daerah, memang RRI tujuannya gitu awalnya. Enggak tahu kenapa suka. Karena memang awal pertama memang suka musik, suka lagu, apapun bentuk genre lagunya, baik itu dangdut, pop dan lain-lain. Kalau zaman dulu deh, sewaktu kakak-kakak awal mula siaran, dulu masih bisa mau lagu Korea, mau lagu Jepang, mau lagu Inggris,
1: lagu-lagu
0: itu masih bisa. Oh iya. Tapi kalau sekarang memang sudah ditargetkan, misalnya 30% untuk lagu pop Indonesia, terus berapa persen untuk lagu dangdut gitu, berapa persen untuk lagu daerah. Jadi lagu mancanegaranya memang nggak boleh terlalu banyak begitu, karena kita RRI ya. Begitu ceritanya. Yang mau gabung boleh ya pendengar ya di 08 11 78 70 96 70. Kayaknya saya lagi di narasumber ini. Iya, mau nanya lagi apa, kalau misalnya ada nanti, misal nanti ke depannya ada nggak berkeinginan bekerja di dunia seperti ini?
1: Kalau saya sih kayaknya ada ya.
0: Kayaknya ada ya, ngarah ya. Kalau Melani gimana nih?
2: Ada, cuman kayak ragu-ragu gitu.
0: Tapi kayaknya cocok di bagian bagian ngedit gitu ya. Oke. Okay. Dan pendengar yang mau bergabung boleh di 08 11 78 70 96 70. Kita sapa dulu ya. Mana dia? Oh, berhenti dia. Nggak mau nelfon nih. Telepon ya. Yang mau gabung boleh di 08 11 78 70 96 70. Boleh menanya adik-adik ini ya. Yang mau gabung boleh ah. Grogi ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, sama si RRI Pro Dangdut.
3: Dangdut kan yuk.
0: Ayo. Tapi kayaknya ini
3: kabar, Mbak Mela.
0: Alhamdulillah baik. Nggak mau sapa teman-teman Mbak Mela hari ini?
3: Siapa itu?
0: Iya, ada Melani, terus ada Rifa. Panjang sekali panggilannya, apa Rifa?
1: Panggil Rifa aja.
0: Oh, Rifa aja. Ada Rifa juga.
3: Yes, itulah ketempatan radionya.
0: Radionya. Gimana?
3: Enak itu Mbak Mela, pokoknya semua disapa lah. Karena namanya terlalu panjang.
0: Namanya enggak panjang, sedikit-sedikit pun. Melani sama Rifa.
3: Datuk kan susah.
0: Oh iya, ya betul-betul. Tapi yang penting jiwanya muda begitu.
3: Wah, insya Allah.
0: Gimana kabarnya Datuk, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sudah makan belum?
3: Wes,
0: bables angin nih.
3: Itu anak-anak mana aja tuh Mbak Mela?
0: Silakan tanya langsung kepada orangnya, kebetulan mereka sedang ada di depan Mela sekarang.
3: Iya, nama ada tahu. Yang mana duluan?
0: Dari mana deh, enggak kemana katanya. Adek dari mana dulu?
1: Dari ini Pak, pertama perkenalkan dulu, nama saya Rifa Izzah Nurmolina, Bapak bisa panggil saya Rifa. Saya di sini sebagai anak magang Pak, dari SMK 4 Sungai Penuh.
0: SMK 4 Sungai Penuh, Rifa namanya. Tapi bukan cowok ya, cewek. Ya, yang satu lagi mau enggak ditanyain?
3: Ya cewek, enggak apa-apa. Nama Datuk.
0: Namanya Datuk.
3: Dengan mbahnya.
0: Iya. Mau kenalan satu lagi boleh?
3: Kalau semua dengan bapaknya baiklah, jangan-jangan mbahnya.
0: Iya.
3: Nenten kata itu.
0: Iya. Mau nanya satu lagi enggak, perkenalkan diri?
3: Boleh.
0: Boleh, silakan Melani.
2: Ya, Pak.
0: Grogi dia. Yang satu dia agak ekstrovert, yang satu introvert nih. Agak malu-malu. Nama yang satunya Melani, Datuk.
3: Warga mana aja tuh?
0: Warga ya. Mana?
2: Kami warga Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh.
0: Sungai Penuh di mana?
2: Di Kerinci.
0: Sungai Penuh di Kerinci. Sungai Penuh di Kerinci. Bayangkan Sungai Penuh ya di Kerinci. Kerinci, Sungai Penuh ya.
3: Yang satu lagi.
0: Yang satu lagi di mana?
1: Kalau saya dari ini, Pasar Sungai Penuh.
0: Pasar Sungai Penuh. Oke. Dekat dong.
3: Tetanggaan
0: iya, Kakak. Pasar Sungai Penuh juga tinggalnya. Pasar Sungai Penuh loh, Datuk. Masih orang Sungai Penuh.
3: Tinggalnya boleh aja Sungai Penuh. Kadang-kadang orang Padang, orang mana.
0: Gitu. Jiwanya kayaknya memang Sungai Penuh kedua-duanya.
3: Iya,
0: betul.
3: Citra juga orang Bukit gitu.
0: Iya, kalau Mbak Mela memang tok orang Sungai Penuh.
3: Sungai Penuh.
0: Orang Sungai Penuh kayaknya. Memang darahnya Sungai Penuh kedua-duanya ya, Dek?
1: Kalau saya enggak. Bapak saya dari Jawa, ibu saya dari Padang.
0: Oh, begitu. Darahnya ada Jawa dan Padang. Benar kata pendatuk tadi, benar. Benar-benar loh. Iya, betul. Tahu bahasa Jawa berarti.
2: Tahu.
0: Nanti diajakin siaran bahasa Jawa nanti malam-malam ya. Iya benar. Datu mau lagu apa siang hari ini, lagu dangdutnya nih?
3: Dikasih sama
0: apa?
3: Apa tuh?
0: Sama apa?
3: Tanpa kamu.
0: Wih, asik. Tanpa kamu dari siapa?
3: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Bentar, ya, kita cari
3: kalau
0: dulu.
3: Tidak ada kamu, Datuk menderita.
0: Kalau tidak ada kamu, Datuk. Ya.
3: Dengan adanya kamu,
0: tanpa kamu.
3: Insya Allah baik.
0: Iya, iya. Betul, betul, betul, betul. Tanpa kamu. Sangkain tanpa.
3: Ya, salam-salamnya, Mamila.
0: Boleh, lanjut.
3: Tanpa. Silakan rekan-rekan bergabung pada ini hari. RRI banyak tamu.
0: Iya, RRI banyak tamu.
3: Bisa ngomong, bisa kita saling komunikasi.
0: Iya, betul. Saling belajar.
3: Terutama ada utama sekali untuk semua-semua putra ini. Putra Irpana,
0: iya.
3: Ada putra Dewa, ada putra Gunung Kunyit,
0: iya.
3: Ada putra Pulumpe,
0: iya.
3: Mama Panapani. Dan ada juga Mbak Ika yang di Jambi, ada juga Tajudin dari Sulawesi.
0: Iya.
3: Lain dari itu, yang mendengar vokal itu, itu dapat salam semuanya tanpa terkecuali.
0: Dapat salam tanpa terkecuali.
3: Oh, terima kasih.
0: Wah, terima kasih. Balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Datuk Saku ini pendengar yang sudah lama mendengarkan RRI.
2: Setia,
0: setia
2: ya?
0: Sekali. Iya. Iya, dan berikutnya untuk Anda yang mau bergabung kembali, boleh kita sapa lagi ini. Boleh sapa dulu, Dek. Mau sapa enggak? Assalamualaikum, enggak.
2: Malu.
0: Malu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang RRI Prodangdut. Mana di suaranya? Halo, assalamualaikum. Selamat siang RRI Prodangdut.
4: Assalamualaikum, dangdutan ayo.
0: Ayo, ayo. Ini dengan siapa, di mana ini?
4: Bang dari Jambi.
0: Wah, Bang Haye, kebetulan Bang Haye, kita ada dua gadis cantik di sini. Mau sapa-sapa enggak?
4: Nah, ini dengan Mbak Mela ya.
0: Enggak, salah. Mbak Balon, Mbak Mela ya, benar-benar. Mbak Mela, Mbak Mela, benar-benar. Bang Haye, mau sapa-sapa teman-teman aku enggak?
4: Siapa?
0: Iya, perkenalkan dulu. Yang satu siapa namanya, silahkan.
1: Yang satu namanya Rifa, dan sebelah saya nih ada namanya Melani juga.
0: Melani juga namanya.
4: Ya, selamat siang.
0: Terputus-putus.
4: Siapa namanya?
0: Satu namanya Rifa, yang satu namanya Melani.
4: Melani.
0: Yang satu namanya Melvika Agustin.
4: Salam kenal ya dari Amri di Jambi.
0: Dari Bang Haye di Jambi, katanya. Salam kenal kembali katanya. Bang Haye gimana?
4: Bisa request lagunya.
0: Boleh, tapi tanya kabar dulu lah. Masa langsung-langsung enggak bisa seperti itu.
4: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Oh, alhamdulillah baik. Sangkain kalau di akhir bulan ini kantongnya enggak baik gitu.
4: Iya, kantongnya yang sakit.
0: Iya, kantongnya yang sakit. Kayaknya bolong-bolong kantongnya kan kalau akhir bulan ini.
4: Iya, dompetnya yang sakit bukan kantong.
0: Ih, dompetnya tuh minta itu, minta dikompres. Bisa.
4: Iya, minta diisi lah.
0: Iya, minta diisi, benar-benar. Iya, Bang Hamdan Yusuf, mau lagu apa, Bang Haye?
4: Ya, kalau lagunya Berkali-Kali dari Selvia Mah.
0: Berkali-Kali dari Selvia Mah?
4: Iya, kalau ada ganti yang lain.
0: Ada lah, gak pernah gak ada lagu sama Mbak Mela Mah, ada semua. Kalau gak ada kita cari sampai ke ujung-ujung, benar gak? Kita cari sampai dapat.
4: Katanya pertama sekali untungnya Mbak Mila ya, selamat siang, selamat berjalan ya, selalu.
0: Oke.
4: Okay. Kemudian ada tadi yang di samping ya, temannya Rika ya.
0: Rifa sama Melani.
4: Rifa sama Nami, selamat siang, selamat berjalan bersama keluarga kita ya.
0: Iya.
4: Kemudian ada aku, ada Ibu Mar, ada Ica Risyanti juga, selamat siang. Semoga happy-happy selalu. Kemudian salam juga untuk Bang Mahmud ya.
0: Iya, ada dengar nih Bang Mahmud, ada dengar, Pak Mahmud ada dengar tuh.
4: Iya, semoga sehat selalu Bang Mahmud. Berapa hari yang lalu aku ketemu lah dengan Bang Mahmud.
0: Iya. Oke, lagi di Jambi kayaknya Pak Mahmudnya.
4: Oh, lagi di Jambi ya.
0: Hmm. Tapi sekarang enggak, sekarang ada di sini loh. Nanti marah lagi. Ya, ada di sini. Ada di sini. Ya. Ah, ada di Sungai Penuh. Heeh.
4: Salam untuk semua lah tempat terkecuali dari
0: Oke. Terima kasih Bang Haye ya. Nanti sampai salamnya disampaikan.
4: Cuacanya di sini mulai mendung.
0: Oh, mulai mendung. Tapi mendung bukan berarti hujan.
4: Tidak pernah, ya tidak ada hujan. Sudah beberapa hari ini tidak pernah hujan.
0: Gitu. Iya, di Sungai Penuh adalah. Ya, apa yang adalah.
4: Terima kasih banyak.
0: Ya, terima kasih juga Bang Haye ya. Selamat beristirahat ya. Terima kasih. Nanti kita puterin lagu jadi tunggu aja.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gitulah kalau kita sapa-sapa pendengar. Banyak sekali nih Bang Haye ini biasanya pendengar di dari Jambi. Dia sering dengerin tuh di RRI Jambi, tapi belakangan ini sering RRI Sungai Penuh juga sering didengar sama Bang Haye begitu. Kita ada pendengar yang lainnya, ada Bang Haye, terus juga nanti ada Mbak Ika, itu Rizka Revianti tadi yang dibilangnya, ada Bu Mar, itu yang biasa nelpon, terus ada putra-putra Gunung Kunyit, terus ada putra siapa lagi ya? Putra Dewa, banyak lagi. Ada lagi dari Sulawesi nanti akan gabung. Dan cerita lagi nih, ada yang mau ditanyakan lagi enggak terkait dengan mungkin siaran? Gimana? Boleh. Selagi penyiarnya mau ditanya-tanya nih. Biasanya penyiar yang nanya-nanya apa namanya narasumbernya. Sekarang penyiarnya boleh ditanya-tanya.
1: Tapi agak malu gitu.
0: Jangan malu-malu. Kan karena kita enggak kelihatan nih muka kita. Cuma suaranya aja kita didengerin nih. Jangan malu-malu. Enggak apa-apa. Belajar berani. Kita belajar memberanikan diri. Biasanya sering live di TikTok enggak?
1: Iya, sering.
0: Kalau sering live di TikTok ngapain di radio malu ya kan? Karena memang di radio cuma suaranya aja nih orang yang dengar. Kadang kita aja kayak penyiarnya aja yang pede ya mau di apa namanya? Mau dipublikasikan lewat TikTok begitu, TikTok, Facebook dan yang lain-lain itu. Tentunya memang RRI diwajibkan juga untuk seperti itu, untuk live gitu. Kan kalian udah berani live nih, kenapa di radio enggak berani? Ada yang mau ditanyakan lagi gak seputar siaran? Ayo, selagi mau menjawab ini, selagi mau dijawab.
1: Kayaknya gak ada deh.
0: Kayaknya gak ada deh, tapi boleh gak kakak balik jawab ya? Baik tanya ya.
1: Boleh.
0: Ini kan kalian udah kelas 2.
1: Kelas
0: 3 ya. Tapi apa namanya, kenapa kalian bisa milih The Cafe sebagai pilihan jurusan?
1: Kalau aku sih emang apa ya, emang dari dulu emang ada bakatnya di bikin gambar. Jadi kan tamat SMP kemarin tuh juga sempat bingung mau kemana gitu. Pilihannya kan rencana antara SMA 1 sama SMA 4. Cuman kan saya kayak nggak mau ah di situ nanti anak-anak dari SMP juga masuk sana kan, ketemunya orangnya itu-itu aja gitu. Saya nggak mau kan. Terus mama saya bilang, ya udah mau masuk mana terserah kakak gitu. Tuh ibu saya ini punya teman, nah kebetulan suami temannya tuh kepala sekolah di sekolah
0: saya. Di sekolah itu ya.
1: Katanya masuk jurusan DKV aja kak gitu kan, kakak suka ngegambar kan, suka ngedesain juga katanya gitu. Oh ya udah bu nggak apa-apa gitu. Akhirnya masuk DKV.
0: Masuk DKV, oke. Karena sekarang gini, lebih baik kita punya keterampilan. Dibandingkan maksudnya bukan berarti kita di SMA gak ada keterampilan ya. Tapi kalau di SMK atau di STM, orang-orang yang biasanya sudah ahli dan punya keterampilan tertentu, kadang apalagi di kafe nih pasti banyak desainnya nanti bisa dijual sendiri ataupun juga nanti istilahnya kita bisa langsung cari duit sendiri, bener nggak?
1: Iya, kita kan udah punya skillnya.
0: Iya, sudah punya skillnya dulu. Baik itu mungkin, baik itu bukan hanya di kafe aja, tapi jurusan lainnya kayak kelistrikan, kayak juga perkayuan, toh juga tata boga, tata busana, yang teman-teman juga yang di STM dan SMK, baik itu komputer juga. Mana tahu ya, nanti mereka bisa langsung bekerja kalau biasanya, kalau untuk STM dan SMK. Iya, semuanya begitu. Kalau Milani sendiri kenapa bisa masuk di The Cafe?
2: Sebenarnya dari awal tuh nggak di kafe, cuman lihat kata gurunya udah penuh kan di SMK 3. Awalnya di SMK 3 nggak di SMK 4.
0: Iya.
2: Jadinya di SMK 3 tuh udah penuh kan dua kelas tuh. Jadinya Melan tuh rasanya mau pindah, teman juga udah pindah kan, banyak yang pindah dan juga banyak yang nggak kepilih ke SMK 3 tuh. Awalnya milihnya tata busana.
0: Iya.
2: Jadi pindah ke SMK 4, ngurus-ngurus SMK itu, surat-surat pindah. Jadi masuk adanya di kafe, teman Melan kan ada di kafe semua tuh. Jadinya milihnya di kafe aja. Jadi Melan tuh dari dulu tuh gambar-gambar terus dari SMP. Jadi teman saya bilang, masuk di kafe aja lah gitu, daripada busana gitu jangan-jangan ya udah di kafe aja, jadi gambar aja gitu.
0: Iya. Karena memang awalnya memang suka menggambar.
2: Iya, ya dari SMP banget.
0: Dari SMP, SMP-nya SMP mana?
2: SMP 6.
0: SMP 6. Dan Riva SMP mana?
1: SMP 8.
0: SMP 8 langsung ya penuh. Oke. Karena memang biasanya orang yang ke dekafe ataupun juga yang suka ke desain memang cocok sih ambil dekafe. Karena desain itu luar biasa juga. Karena aku tidak bisa menggambar, pendengar.
1: Iya, ini kan banyak juga teman ibu saya bilang, kakak besok kalau tamat SMP masuk SMK aja kan, kakak punya skill gitu, sayang kalau nggak dimanfaatkan.
0: Nggak memanfaatkan, iya.
1: Oke, mikir iya juga gitu kan.
0: Iya.
1: Ya udahlah, milih SMK. Awalnya mau SMK 1.
0: Iya.
1: Cuma kan karena kejauhan ya SMK
0: 1. Iya, SMK 1 jauh.
1: Jadi tuh teman ibu saya tuh menyarankan di SMK 4 aja, SMK akhirnya 4. Masuk
0: ke situ di kafe. Iya. Karena memang sesuai dengan minat bakat sekarang ini, pendengar. Juga kita dialurkan, baik itu mungkin sekarang STM, SMK, SMEA, SMA pun sekarang juga mengalihkan kurikulum merdeka, di mana mereka memang diarahkan sesuai dengan minat bakat mereka. Tapi intinya lagi, kalau di SMK, STM, SMEA, mereka memang sudah punya keterampilan dari awal. Jadi mereka nantinya siap untuk bekerja gitu. Iya, betul?
1: Iya.
0: Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Nanti kita sapa-sapa lagi pendengar kita, kita cerita lagi. Kita puterin dulu dua lagu berikut ini untuk Anda semua. Ada Imam S. Arifin, Tanpa Kamu. Terus ada Selvi Yama dengan Berkali-Kali. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena kami masih menemani Anda di 96,7 MHz.

0: Jam 3 buat jam berapa kita mulai acaranya?
1: Kalau nggak salah jam 8 pagi deh, Dit.
0: Waduh, ini lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas!
1: Dit, woy, berhenti dulu, lampu merah, Dit. Woy!
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

0: Ya, baik penuhnya di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz. Saya tidak sendiri, masih dengan teman-teman, ada Melani dan juga Rifa yang menemani saya untuk siaran untuk siang hari ini ya. Yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita di 0811 7870 9670, atau bisa dipesan WA di nomor yang sama. Kami ulangi di 0811 7870 9670. Dan mau tanya-tanya lagi gak? Atau mau ditanya?
1: Boleh, mau ditanya aja.
0: Boleh, mau ditanya aja. Oke, di DKV sendiri ada gak pelajaran yang sulit atau juga gimana selama di DKV?
1: Kalau yang sulit sih kayaknya gak terlalu ya, cuman mungkin di bagian desain itu kan kita harus mengembangkan kreativitas kita sendiri ya. Harus kayak, gak mungkin dong kita copy paste karya orang lain.
0: Betul,
1: kita
0: betul.
1: Harus menciptakan karya kita sendiri. Jadi itu sebenarnya agak sulit juga, kayak gimana caranya gitu, biar itu tuh kayak ada ciri khas kita sendiri gitu loh. Oh itu tuh kalau dia ngedesain tuh desainnya kayak gini gitu, nggak sama kayak yang lain.
0: Iya, tapi ini mengawali dari desain grafis, itu kan pastinya pakai komputer atau apa gitu ya?
1: Pakai komputer.
0: Pakai komputer. Dan juga ini sudah pernah berusaha nggak, maksudnya tuh mendesain sesuatu dan akhirnya ingin dijual desainnya gitu?
1: Pernah sebelumnya. Sih, pernah. Cuman kan saya suka menggambar kan, ketika itu ada anaknya teman ibu tuh dia suka ngegambar terus gambarnya dijual kan. Cuman saya kayak, oh iya nanti kakak coba cari di mana gitu. Tapi saya nggak nemu websitenya tuh di mana.
0: Websitenya gitu. Di mana? Nanti bisa tanya-tanya sama teman-teman yang lain. Pastinya ada nih istilahnya web yang memang jual desain-desain foto ataupun juga gambar yang sudah kita buat. Nanti mungkin ada, nanti kita kasih, kita cari informasinya sampai dapat. Betul. Dan juga ini kan bahwasanya kalian baru pertama kali datang ke RRI, gimana perasaannya? Semenyeram itukah atau apa gitu?
1: Enggak, cuman agak gimana ya, ngelihat kakak-kakak pada nyiar kan ngomongnya pada lancar, pada cepat, enggak belibet gitu, kayak ih kok mereka bisa gitu ya ngomongnya gitu. Kan biasanya kalau ngomong sehari-hari kan kayak ya udah biasa.
0: Biasa aja gitu. Iya, tapi sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwasanya penyiar juga manusia, ada juga kalanya otaknya enggak sampai dengan perasaan. Kadang juga ada kalanya, maksudnya kita ngomong tapi kayaknya yang keluar B deh, kayaknya gitu. Ada pada saat misalnya kita membahas soal masalah kayaknya parkir misalnya gitu ya, tapi nanti keluarnya nggak parkir, keluarnya malah kesibukan orang yang berlalu-lalang bekerja begitu. Jadi kadang nggak sesuai juga dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lihat juga tentunya pastinya berbeda begitu. Dan yang mau bergabung boleh di 0811 7870 9670, yang mau bertanya mungkin sama teman-teman yang ada di sini, ada Melani, ada Rifa tentunya untuk kebersamaan siang hari ini. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan untuk Anda dapat menghibur dan juga menghangatkan suasana untuk siang hari ini. Kita sampai informasi pukul 15 ini ya, di lagu-lagu dangdut.

0: Tapi katanya tadi gak suka sama lagu dangdut. Tapi jangan salah, lagu-lagu dangdut itu ada juga sekarang ini musiknya sudah luar biasa. Lagunya bukan zaman-zaman dahulu kala yang kita dengar cuman nada-nadanya keluar dari yang semestinya. Tapi ada juga lagunya yang ya kayak sekarang kan sudah di sedemikian rupa orang membuat lagu dangdut itu bisa disukai oleh semua pendengar, baik itu mungkin kalangan dari yang SD, kalangan anak-anak, kalangan remaja, dewasa, itu juga udah beberapa ada yang suka dengan lagu dangdut. Jadi pasti awalnya lihat, oh penyiarnya enak banget nih, bisa ngomong panjang gitu. Sebenarnya enggak juga ya, karena mikir-mikir juga nih kata-kata apa yang mau disampaikan. Tapi di awalnya sebelum memulai siaran, yang penting tahu konsepnya aja deh. Kalau udah tahu konsep apa yang akan kita bahas, terus juga sekarang ini udah enggak susah ya, karena sudah banyak bantuan, bukan hanya dari Mbah dan Pak Google ya. Sekarang juga ada Mbah AI. Jadi enggak susah kita. Maksudnya kalau mau ngobrol apa, kita tinggal cari sekarang ini bikin naskah ini, nanti langsung keluar naskahnya gitu. Bocorin. Kebocoran gitu ya. Biar kasih tahu pendengarnya, nanti dibilang kok sok lancar gitu ngomongnya. Tapi sebenarnya enggak juga. Ada kadang enggak lancar juga gitu. Otaknya kadang ada juga hang gitu, enggak keluar kata-kata. Kita sapa dulu nih dengan siapa di sana. Sudah ada yang bergabung. 580. Pulsanya tidak cukup kayaknya gitu. Ada juga yang nelpon kayaknya pulsanya enggak cukup. Diisiin pulsanya dulu, Bapak Ibu, ya biar bisa nelpon begitu ya. Yang enggak bisa nelpon di telepon kita bisa melalui via WA di nomor 0811 7870 9670. Nah, kita balik ke makanan kesukaan deh. Buat Riva, makanan kesukaannya apa?
1: Saya sih lebih dominan ke yang pedas.
0: Kalau Melani apa? Ke yang manis. Atau lihat aku jadi manis. Jadi lihat apa, makan yang pedas juga?
2: Ada pedasnya juga ada, manis juga ada.
0: Sesuai dengan mood ya.
2: Mood.
0: Ya, kalau hari ini pengen manis ya makan manis. Yeah. Kalau moodnya enggak baik, pedas. Iya, tapi berarti semua makanan suka nih Riva.
1: Iya, yes, selagi bisa dimakan saya.
0: Berarti enak dan enak sekali ceritanya ya kan, sama-sama. Berarti iya. Kalau makan tuh enggak milih-milih, asalkan jangan makan racun aja gitu ya. Ya, kita sapa dulu ini dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum. Sama siapa dari Pro Dangdut?
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo Mbak Mila.
0: Halo juga. Ini dengan siapa ini?
3: Ada Pak Sunardi, Batang Merangin.
0: Batang Merangin siapa ya?
3: Iya, salam ini anak.
0: Tanya dulu, belum sampai ke situ. Batang Meranginnya siapa dulu ini?
3: Bapak Sumarto.
0: Oh, Bapak Sumarto. Oke, udah lama gabung kah? Halo, baru ini gabung.
3: Ya bisa bergabung, alhamdulillah.
0: Bisa
3: gue kirim lagu, Mbak.
0: Boleh, nggak mau sapa-sapa pendengar dulu?
3: Iya.
0: Mbak,
3: boleh nih.
0: Apa tuh?
3: Pengacaranya anu Mbak Mila dengan siapa?
0: Iya, kenalkan dulu dua gadis cantik di depan saya ini, ada Melani dan juga ada Riva. Nemenin siaran sampai jam 3 nanti.
3: Terima kasih. Kirim buat teman di Morongo.
0: Mau kirim apa dengan senang hati kalau dikirim. Mau kirim apa? Kirim salam ya.
3: Boleh kirim lagu.
0: Boleh. Mau lagu apa?
3: Lagu Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi dari Elvi Sukaisih.
3: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
3: Salam buat war yang ada di Morobungo, buat kakak di Plumpek Kayu Aro, buat Bapak Supardi Solo Selatan.
0: Bapak Supardi di Solo Selatan, oke.
3: Okay. Ya boleh.
0: Boleh, lagunya kita ada dari Santa Hoki, Rani Chania, Mayang Diansa, sama Santi Marsita, mau yang mana?
3: Ya.
0: Dari Santa Hoki boleh?
3: Di mana, Mbak?
0: Lagunya kita yang ada dari Santa Hoki, terus ada dari Rani Chania, ada Mayang Diansa dan Santi Marsinta. Mau lagunya yang mana yang nyanyiin?
3: Ya, terserah Mbak. Jangan bagi saja.
0: Oke, Kalau begitu kita puterin lagunya nanti dari Rani Chani aja. Oke, terima kasih ya dari Batang Merangi. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, tentunya masih bersama saya Mela dan juga ada Melani dan juga ada Rifa yang sedang menemani Anda semua di kebersamaan siang hari ini. Kita di formasi pukul 14.08 menit waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung kembali, kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Boleh silakan di sapa. Berani?
3: Bukan, langsung di putih saya.
0: Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, kayaknya telepon yang tadi belum putus kayaknya. Yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 08 11 7870 9670. Kita masih bersama teman-teman, ada Melani dan Ripa tentunya menemani Anda semua di siang hari ini. Kita sapa lagi, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat siang. Selamat siang juga. Ada yang bisa dibantu?
3: Iya, bisa apa nih?
0: Bisa apa? Bisa bikin pesawat atau bikin
3: lagu apa? Lagi galau nih.
0: Ah, lagi galau. Aduh. Galau, aduh. Ini apa, Pak Tuo nih?
3: Pak Tuo.
0: Ah, Pak Tuo nih, Pak Tuo. Bener nggak? Ngapa galau? Siang-siang gini galau, hari panas loh. Nanti hujan hari, nanti hujan harinya aja gara-gara galau. Kenapa galau? Curhatlah sedikit.
3: Pada penyiar baru.
0: Oh, masa iya gara-gara penyiar baru jadi galau?
3: Iyalah.
0: Gak mau kenalan sama penyiar baru?
3: Iyalah.
0: Ah, boleh. Mau tanya-tanya langsung aja sama penyiar barunya, boleh? Mau tanya-tanya enggak? Pak Tua.
3: Selamat sayang.
0: Ngeri kali. Nanti ada yang marah lagi.
3: Kalau ada yang marah jangan dong.
0: Oh gitu. Perasaan sama Mela yang udah lama gak ada kayak gitu ya. Pilih kasih. Udah makan belum? Kayaknya salah makan hari ini nih. Kayaknya salah makan ya.
3: Makanya setengah makan biar gak jadi, dengan penyiar baru begitu.
0: Oh, makannya biar jadi, dengar penyiar gak baru.
3: Jadi.
0: Oh, gak jadi. Mau sapa-sapa gak? Mau tanya dulu gak?
3: Iyalah, supaya jelas alamat yang.
0: Oh, gitu. Alamat yang jelas nama alamatnya. Kenapa mau datang ke rumahnya?
3: Iyalah, jangan main aja alamat.
0: Oh, enggak, gini-gini. Mungkin mana tahu ada cucunya begitu ya kan, yang mau dijodohin gitu ya. Gimana?
3: Lagunya sepiring bertiga.
0: Ah, sepiring bertiga. Ah, lagunya sepiring bertiga.
3: Iyalah.
0: Enggak bisa lah, sepiring itu cuma berdua. Kalau bertiga itu udah maruk namanya. Berarti iya, piringnya harus luas. Piringnya harus besar. Berarti itu kalau makan bertiga enggak piring lagi. Pakai nampan. Pakai nampan. Benar enggak?
3: Iya, sama penyiar baru kan.
0: Oh, mau kenalan. Oh iya, maaf, penyiar lama, mundur dulu. Silakan.
1: Penyiar. Halo Bapak.
0: Halo Bapak tanya. Maaf ya Bapak ya. Halo Bapak katanya. Mau kenalan enggak?
3: Iyalah, kenalah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, banyak anak.
0: Amin.
3: Minta banyak anak.
0: Ah, banyak anak.
1: Jangan, Pak.
0: Jangan, masih muda. Jangan, masih muda mereka, Pak. Jangan, salah alamat berarti Bapak. Salah alamat Pak Tuo, ya Allah. Janganlah, mereka masih muda Pak. Masih magang mereka, jangan.
3: Anaknya banyak penggemar kalau anak aduh Mbak Pian.
0: Oh, dilurus-luruskan kata-katanya. Nanti jangan salah paham pendengar yang lain. Ini baru itu mereka, baru SMK mereka, STM. Mereka masih tinggi nih cita-citanya.
3: Waduh, mana tahan.
0: Mana tahan. Iyalah, salamnya buat siapa? Lagunya apa lagi? Sepiring berdua, sepiring berempat, sepiring berlima?
3: Ya enggak apa-apa, semua penyiar yang kesalahan dari Pak Tuo.
0: Penyiar yang mana dulu? Penyiar yang lama dimundurin dulu, mundur sana gitu ya.
3: Masih dengar aja lah.
0: Didengar aja lah. Sepiring berdua maunya lagunya. Lagunya lagu apa dulu? Ah, mana nih?
3: Oh, aku mau dengar salah buat Mbak Kuar yang baik hati.
0: Iya, gitu. Tidak sombong, mau rezeki. Jangan bilang enteng iya. Jodoh ya, yang berdua ini belum lagi. Lagunya apa tadi? Sepiring berdua apa? Iya. Halo Pak Tuwo, lagunya sepiring berdua?
3: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita puterin sepiring bertiga.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih sapa Anda untuk kebersamaan siang hari ini. Dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore juga, Bang Tajudin, apa kabar?
4: Sehat, alhamdulillah Mila, sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini ada berdua mau kenalan gak sama teman-teman baru Mila siang ini? Boleh, silakan memperkenalkan diri dulu.
1: Ya halo Bapak, selamat siang.
0: Nah, kayaknya
4: ya Bapak dong Mila, dikasih tahu Mila.
1: Siapa?
0: Bapak gak tuh? ini namanya Bang Tajudin dari Sulawesi.
1: Oh panggil. Abang.
0: Iya, abang.
4: Ngambek nih Mila, ngambek nih akunya.
0: Janganlah ngambek. Hilang gantengnya nanti, begitu. Alah.
4: Ya udah boleh deh.
0: Boleh ge, kalau dibilang ganteng ya enggak mau ngambek lagi dia. Sudah makan belum Bang Tajudin?
4: Tadi jam 1 Mila makan nasi tahu tempe.
0: Iya, tapi boleh tahu deh, karena Sulawesi itu jaraknya sama kita tuh ada sekitaran berapa jam? 1 jam ya?
4: 1 jam aja
0: gitu. Jadi sekarang di sini jam 14:15, kalau di Sulawesi itu di jam 15:15, benar?
4: Benar sekali Mila.
0: Nah, betul. Bang Tajudin, yang penting sehat dan bahagia. Di sana cuacanya ya, gimana? Sehat? Cuacanya sehat nggak tuh? Cuacanya gimana? Cerah?
4: Di sini cuacanya mendung tapi berangin, jadi tambah dingin nih Mila.
0: Iya, tapi mendung bukan berarti hujan.
4: Benar, udah aku bilang terakhir hujan tanggal 4, udah lama nggak hujan nih Mila. Udah
0: 20 hari nggak hujan. Kalau di sungai penuh, beberapa hari yang lalu ada hujan. Tapi kalau sekarang kayaknya ya, sudah mulai mendung.
4: Hari nggak hujan, cukup lama itu Mila.
0: Iya, cukup lama. Tapi udah kangen ya, juga bener. Hujan ya gitu ya.
4: Iya benar.
0: Bang Tajudin mau lagu apa sih yang hari ini? Atau mau tanya-tanya sama teman-teman Mela nggak? Karena apa? Ngambek gara-gara bilang bapak-bapak.
4: Iya. Aku sebenarnya nggak ngambek sih, tapi kalau mau kenalan boleh nggak apa-apa.
0: Boleh. Gitu. Silakan. Yang pertama siapa mau memperkenalkan diri dulu? Ayo, malu mereka. Tapi katanya tadi malu-malu mereka. Yang satu namanya Riva, yang satu namanya Melani. Begitu.
4: Oke. Tak kenal ya maka tak sayang.
0: Wih, tak kenal maka tak cinta.
4: Mungkin harus kenalkan namanya sendiri-sendiri biar tahu ya siapa yang ini.
0: Silakan memperkenalkan diri sendiri-sendiri dulu.
1: Iya boleh. Selamat siang tadi sama Bang siapa?
0: Bang Tajudin.
1: Bang Tajudin, perkenalkan nama saya Rifa Izzah Nur Maulina, bisa dipanggil Rifa aja.
0: Namanya Rifa.
4: Siapa? Risa apa Lisa?
0: Rifa.
4: Rifa.
0: Iya, betul. R-I-V-A.
4: Rifa. Oke, ya, namanya
0: tapi
4: bagus,
0: bukan
4: suaranya bagus.
0: Wih, asik. Iya. Jalur perjodohan boleh. Berikutnya silakan.
5: Oke, selamat siang Bang. Perkenalkan ya, nama saya Melani.
0: Sama.
5: Ya. Asalnya sama.
0: Iya, sekolahnya sama. Magang mereka di sini.
1: Iya, kami satu sekolah.
0: Okay. Satu sekolah begitu. Jadi okay. Siang ini Mela ajak
4: saya
0: ngobrol.
4: Boleh milih, saya memilih Risa ya.
0: Memilih Riva. Asik. Ya karena suaranya ya, karena nanti ya, kita asah lagi mereka nih. Kedua-duanya, yang satu malu-malu, yang satu gimana? Malu-malu.
4: Umurnya berapa sih sekarang?
0: Apa?
4: Usianya?
0: Usianya berapa?
1: Usianya kalau kami sama-sama di usia 17 tahun.
0: Di 17 tahun, nah masih belia mereka.
4: Nah, 17 tahun lagi suaranya udah dewasa, apalagi nanti 21 tahun ya.
0: Iya benar-benar. Jangan iya, bilang penyiarnya ya. Penyiarnya udah luar dewasa. Iya. Bang Tujudin mau lagu apa siang hari ini?
4: Oke, lagu itu tadi apa? Aku sampai lupa nih lagunya nih.
0: Apa? Terminyona. Terminyona tetap Terminyona tetap persona.
4: Request itu deh Mela dari apa? Siapa ya?
0: Dari siapa? Biasanya lagunya bagus-bagus nih Bang Tajudin pilihin. Mau lagu apa? Ya biasanya Bang Tajudin pilihin lagunya bagus-bagus begitu.
4: Iya benar-benar pasti gitu. Enggak pernah gagal itu.
0: Iya enggak pernah gagal. Jadinya diputerin terus sama Mela.
4: Itu deh dari apa? Siapa?
0: Dari siapa?
4: Ajari Aku Tuhan. Saskia Gotik ya kalau enggak salah itu.
0: Ajari aku Tuhan.
4: Iya.
0: Yeah. Betul ya, betul ya. Ajari aku Tuhan, betul ada. Nanti kita puterin lagunya. Salam.
4: Benar ya penyanyinya, enggak salah.
0: Oh, ajari aku Tuhan. Kayaknya benar. Iya, betul-betul Zaskia Gotik, betul, betul, betul.
4: Oh, benar. Oke. Okay. Benar. Salah berarti aku pikir salah.
0: Enggak, betul.
4: Oke, salam buat Mela ya, Mela sama Melani ya.
0: Iya, Mela sama Melani.
4: Iya. Rifanya. Tapi yang Melani ini kayaknya cuma bintang tamu.
0: Bukan tim bintang tamu. Dia diem aja gitu. Fika, gitu ya. Ada Rifanya, Rifanya nggak disapa? Ngambek pula dia ngambek
4: nih. Nanti kan dia kan. Kan namanya beda sendiri.
0: Oh iya dia beda sendiri. Di notif ya.
4: Jangan khawatir, tenang aja pasti disapa.
0: Weh, di notif ini kayaknya. Aduh, aku mundur dulu lah kalau begitu. Kayaknya kalau penyiar baru kalah penyiar lama nih.
4: Iya, jadi enggak ada yang bakal kecewa gitu. Oke, buat semuanya aja deh. Buat berdua yang bintang tamu Mel sama Rifa. Dengan kehadiran kalian bisa menyemangati Mela yang ada di studio.
0: Iya, nggak sendirian gitu ya. Kalau sendirian tuh agak gimana gitu ya kan?
4: Iya, nggak asik kayak pengennya macam-macam.
0: Luar biasa, nggak gitu. Asik ya beneran, nggak asik nih.
4: Iya, kalau ada tim Mela sama Rifa ini pengennya kayak pengen di studio.
0: Iya, terus, tapi gini loh, kalau misalnya siarannya sendirian memang nggak enak ya, nggak enak. Mono gimana gitu. Tapi kalau ada pilihan pendengar, alhamdulillah ya. Ini gimana dengarnya, bagus nggak?
4: Yang apa?
0: Iya, maksudnya pilihan pendengarnya gimana, nggak ngebosanin kah atau gimana gitu?
4: Maksudnya yang kalau
0: sendirian ya, sendiri kalau nggak ada, kalau penyiar baru mah kalah yang penyiar lama ya kan?
4: Enggak sih, kalau kayak Mela nggak ada yang bisa gantiin.
0: Wes, nggak tergantikan. Susah kalau begitu ya. Duit besar ini hilang nih, mana duit kecil pula hilang.
4: Iya, oke deh.
0: Terima kasih ya. Oke, sama-sama.
4: Buat Mela dan Rifanya, bintang tamunya.
0: Terima kasih.
4: Yang biasanya Mela siaran itu nanti kita omongin aja pas Mela siaran aku berdua sama Mela.
0: Wih, kalau begitu ya, tuh.
4: Iya, kan ada teman-temannya.
0: Iya, ini nanti mereka akan aku ajak terus. Aku ospek.
4: Bakal siaran gitu.
0: Iya, enggak. Nanti sama teman-teman yang lain mereka cobain juga begitu.
4: Oh iya. Jadi buat Melanya jaga kesehatan. Makasih Mela.
0: Iya, sama-sama.
4: Teman-temannya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dari Bang Tajudin tadi, itu dari Sulawesi.
5: Iya, jauh.
0: Iya, jauh banget. Karena mungkin dengar lewat RRI digital deh. Jadi kita ada aplikasi, ya. Satu aplikasi terus seluruh Indonesia bisa dengar, luar biasa juga. Seluruh dunia juga bisa dengar ini, RRI Sungai Penuh. Bagi teman-teman mungkin yang di luar daerah, luar negeri, luar mana, luar angkasa juga bisa dengar RRI Sungai Penuh. Wah, begitu. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung masih kita tunggu di 08 11 78 70 96 70. Masih bersama saya Mela dan tidak sendiri. Ada teman yang menemani, ada siang hari ini ada Rifa, ada Melani juga tentunya menemani ruang dengar Anda di lagu-lagu dangdut. Dan kita istirahat sejenak untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah kita siapkan untuk siang hari ini. Kali ini ada Rani Chania dengan Setangkai Bunga Padi, terus juga ada Spiring Berdua. Dan berikutnya ada Zaskia Gotik dengan Ajari Aku Tuhan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ada siapa tadi? Siapa aja tuh ya, lupa. Pak Tuwo, terus juga ada dari Merangin.
5: Iya.
0: Iya. Dari Merangin tadi ada Bang Sumarno, Sumarto, siapa ya tadi? Astagfirullahaladzim, penyiarnya lupa pula. Ada Bang Tajudin juga di Sulawesi. Ya baik pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya. Dadah.
0: Halo. Halo.
2: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
2: Nanti saya telepon lagi.
0: Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas.
2: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
3: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
2: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
3: Apa? Suami saya kecelakaan?
4: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz dan tentunya saya masih tidak sendiri. Saya masih ada teman-teman yang menemani, ada Riva dan juga ada Melanie. Dan tentunya pendengar, kita hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat masih ada sekitaran 18 menit lagi. Betul nggak ya? Ya 18 menit lagi. Aduh. Ya mau gabung boleh nih di menit-menit terakhir kita di RR Sungai Penuh di Prodangdut siang hari ini ya. Yang mau bertanya-tanya langsung sama narasumber kita juga boleh. Narasumber nggak tuh? Nggak narasumber ya, penyiar baru ini. Nanti kita asah lagi mereka. Dan untuk Anda yang mau bergabung kan belibet kan? Nggak pernah nggak belibet, belibet pasti. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Riri Prodangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat Prodangdut. Siang juga. Ini
1: sama kita.
0: Iya, ayo. Ini dengan Bang Cliff betul.
1: Yes, betul, 100
0: 1000 lah, masa iya 100, gak mau lah
1: 100 kali 10
0: iya, Bang Cliff Mela gak sendirian, Bang Cliff ada temen nih siang hari ini.
1: Ada siapa-siapa di situ?
0: Cewek-cewek cantik. Cewek-cewek cantik kok dong. Hai, ya panggil-panggil dong. Siap, mau sapa-sapa enggak? Mau tanya-tanya mungkin?
1: Oh, saya mau tanya dulu. Hai adik-adik, ini penyanyi dangdut semua kan?
0: Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Jangan buka coki.
1: Saya kira itu ponakan-ponakan Iis Dahlia ya gitu.
0: Iis Dahlia enggak tuh? Oh, pakai kumis semua.
1: Aduh.
0: Ngeri kali aku ya kan.
1: Dari mana aduh ini?
0: Ya.
1: Saya mau sapa dulu kedua-dua ya.
0: Ah, boleh. Jadi penyiar lama mundur dulu. Mundur sedikit, Bos. Ya, silakan.
1: Mundur setengah senti aja.
0: Iya, boleh.
1: Hai, bintang tamu.
2: Iya, hai, Bapak.
0: Ah, Bapak enggak tuh.
2: Siap, abang lagi nih.
1: Kakak Cliff. Dengan siapa Kak Cliff berbicara ini? Ayo.
2: Perkenalkan dulu pertama-tama. Nama saya Riva Izzah Nur Maulina. Kakak bisa panggil saya Riva.
0: Iya, yang pertama Riva. Riva.
2: Iya.
1: Itu yang pertama ya, Riva. Nah. Yang kedua siapa?
0: Mana dia? Ulang.
3: Bisa dipanggil Melan.
0: Nama yang kedua.
1: Mela juga ya?
0: Melanie.
1: Melanie.
0: Iya, betul.
1: Ini dari mana? Dari mana ini?
0: Dari tadi dia,
1: Dari tadi ya. Oke, saya menuju ke pertama ya, ke narasumber pertama. Apakah Anda udah pernah jadi bintang film dari kemarin-kemarin?
0: Oh, sangkain itu Marifat. Bukan.
1: Enggak, bercanda ya.
0: Sangkainnya artis.
1: Apa kabar kalian berdua ya, Riva sama Mela?
2: Alhamdulillah baik.
1: Amin. Ketika mendengarkan baik, kakak juga di sini senang dong.
0: Ya.
1: Walaupun dari Manado, Sulawesi. Tahu Manado kan?
0: Tahu Manado nggak?
2: Tahu.
0: Tapi belum pernah ke sana.
1: Di daerah Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Utara.
0: Sulawesi gitu. Utara. Ya.
1: Gimana kabar di sana? Cuaca gimana? Kalian di sana?
0: Cuacanya? Mau tanya cuaca apa? Tanya kabar.
1: Cuaca dulu dong.
0: Cerah dong.
1: Sungainya gimana? Masih penuh atau udah mulai debit airnya udah menurun?
0: Sungai penuh, kayaknya sudah mulai menurun karena pam sudah mulai bikin jadwal nih.
1: Oke.
0: Karena pam sudah mulai.
1: Kak, belum lama menit. Ini jadi pertanyaan kak apa ya kira-kira ya?
0: Kakak mau nanya apa? Kakak mau nanya apa kakak? Dengan senang hati menjawabnya kakak.
1: Oh, kakak malahnya gini loh. Kedua adik-adik ini, adik-adik yang cantik and manis ini masih SMA kak atau udah kuliah atau udah kerja?
2: Masih SMK kak.
1: Oh SMK
0: ya,
1: kak.
0: Gitu. Masih 17 tahun mereka kak. Kakak mau cari jodoh nggak?
1: Iya, nanti kakak kesana terbang ke Sungai Penuh dulu.
0: Iya.
1: Cari jodoh di sana.
0: Cari jodoh. Nyanyi lagu cari jodoh nggak tuh? Bang Cliff sehat ya?
1: Amin sehat. Langsung saja ya, aku aja request lagu dangdut.
0: Boleh. Mau request lagu dangdut apa?
1: Kalau yang kayak milenial masuk nggak kayak
0: milenial yang mana?
1: Aduh apa ya? Oh, kalau lagu dangdut terbaru itu masuk nggak ya?
0: Masuk dong, masuk semua. Kalau sama Mela sih masuk semua nih, asal nggak malam aja. Malam nggak ada lagi ya dangdut klasik ya? Nggak ada dangdut klasik
1: terbaru sekarang. Aja sih.
0: Dangdut terbaru
1: yang penyanyi muda-muda.
0: Oh boleh.
1: Kayak umur-umuran milenial atau
0: Gen Z ada. Mau lagu apa?
1: Ada siapa ya?
0: Tersedia semua lagunya.
1: Rekomendasi dong kedua adik-adik cantik.
0: Mereka nggak suka. Ngomong-ngomong mereka berdua nggak suka lagu dangdut. jangan buka cerita. Yang suka lagu dangdut nih gen milenial.
1: Milenial iya, mereka kan gen sih ya.
0: Iya, kita gen milenial ini yang suka lagu dangdut.
1: Terserah aja sih, dipilih-pilih aja.
0: Nggak bisa kalau terserah aja nggak ada lagu terserah nggak ada. Harus ada pilihan lah. Hidup ini tuh punya pilihan.
1: Yang gen si itu ada?
0: Coba gen di. Yang mana mau gen Z-nya? Gen Z, bentar kita cariin. Gen Z, Lesti.
1: Itu.
0: Lesti Kejora. Yang mana mau Lesti Kejoranya?
1: Kejora aja.
0: Kejora.
1: Ya, sih sama si adik-adik yang cantik. Semoga mereka itu ketika mendengarkan lagu dangdut yang terbaru itu mereka pulang rumah udah dengar lagu.
0: Iya, sudah mulai suka-sukai lagu dangdut gitu ya.
1: Jangan lupa ya di-download di RRI Digital aja ya.
0: Iya, lagunya betul.
1: Bisa dengar kemana saja, apapun di sungai itu lagu-lagu bagus-bagus semua loh.
0: Biar
1: juga gokil.
0: Bisa jungkir balik penyiarnya, pakai terbang pakai sayap-sayap gitu, gimana dong?
1: Ini kelepek-kelepek kan tiatku.
0: Iya, yang kelepeknya penyiar ini.
1: Sampai dulu ya.
0: Oh iya. Salam-salamnya.
1: Ingat tidak sih? Nanti adik Mela sama si Raffi
0: Rif, udah ganti namanya jadi Raffi. Rifa dan Melani.
1: Maaf. Nanti sebentar. Si kakak Chris dari mana dia cerewet banget loh ya.
0: Gak apa-apa, asalkan apa ya. Cerewet ya betul.
1: Asal-asal cerewet yang
0: baik ya lah. Yang ya betul.
1: Salam dulu tentu yang lagi di studio ini, yang lagi siaran ini Mela.
0: Mela yang mana dulu? Ya. Mela yang mana dulu? Mela ada dua nih.
1: Yang senior aja dulu.
0: Senior dulu ya. Nanti ya juniornya. Coba lagi.
1: Yang senior Mela, salam sukses, salam sehat.
0: Amin.
1: Dan kedua ya, adik Melani, salam sehat dan sukses. Dan apa ya,
0: apa ya?
1: Harapan dan cita-cita pasti berhasil. Dan si Rifa kan?
2: Iya, Rifa.
0: Rifa, betul.
1: Rifa juga harapan yang sama ya, sehat, sukses. Kedepannya lebih sukses dan berhasil cita-cita dan impian kalian berdua.
0: Amin.
1: Dan ada temanku yang ada di Minahasa, udah gabung kan ya?
0: Si Tujudin.
1: Perwakilan aja dulu mereka ya, dan semua pendengar. Satu Senusantara lah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangnya sampai Pulau Rote, kita satu di RRI. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali di udara tetap di udara.
1: RRI selalu mengudara
0: untuk Indonesia.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Betul.
1: Dadah, terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Sorry.
0: Ya, sorry juga. Baik, ada itu Bang Cliff sama-sama dari Sulawesi sama Bang Tajudin tadi. Bang Tajudin dari Sulawesi.
2: Bang Cliff juga dari Sulawesi.
0: Sulawesi Utara tadi kalau Bang Cliff. Terus kita di menit ke 51 reformasi pukul 14. Gak berasa juga kita sebentar lagi akan berakhir. Mungkin ada gak harapan tertentu dari Rifa atau Melani ke depannya seperti apa? Ada harapannya gak? Ayo, grogi ya. Harapannya apa?
2: Semoga kan kami di sini kan lagi magang ya. Kan?
0: Iya.
2: Semoga selama magang tuh kami dapat meninggalkan kesan yang bagus, yang baik gitu buat RRI juga.
0: Betul, dan juga dapat pembelajaran yang baru juga. Mungkin nanti akan digali lagi kayak kemarin bisa belajar bikin flyer, terus juga belajar ILM, terus belajar bikin filler. Ini udah siaran lagi. Besok mana tahu ke lapangan diajak-ajak sama reporter, ya kan. Dan buat Melani, harapannya ke depan apa?
3: Harapannya ke depan biar lebih kayak kami magang nih.
0: Iya.
3: Biar lebih bisa jadi kayak kakaknya.
0: Oh, belajar juga begitu. Iya, kami juga lagi belajar ini. Karena apa, ilmu itu enggak harus saat ini kita dapat, dan seterusnya itu kita harus belajar lagi biar dapat ilmu yang banyak begitu. Dan mendengar tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan sekitar 8 menit lagi ada 2 lagu yang akan kami persembahkan untuk Anda. Dan nantinya ada rekan kami yang melanjutkan siaran ini bersama Bang Wendy Decitra. Terima kasih banyak untuk Melani dan Riva sudah menemani siang hari ini. Besok temani lagi ya.
2: Iya, boleh.
0: Kapan-kapan kita siaran lagi ini, bisa ngasah lagi sama teman-teman yang lain. Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di menit terakhir, tapi belum berakhir perjumpaan kita. Masih ada sekitar 7 menit lagi. Setelah lagi kita akan mengakhiri, tapi sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu ada Kejora dan juga Siti Badriah dengan Sandiwaramu Luar Biasa. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Baik, pergi di mana saja Anda berada dengan berakhirnya lagu dari Lesti Kejora. Dengan lagu Kejora, kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama sedari tadi dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya ada rekan kami Wendy Dicipta yang akan menemani Anda untuk edisi selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Windy Deciptra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 dan kebersamaan kita nanti hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami sapa Anda yang di sore hari ini tengah melaksanakan segala aktivitasnya atau menghabiskan waktunya bersama keluarga, sahabat atau yang lainnya, tentunya kami ucapkan selamat berbahagia juga bagi Anda yang baru bergabung baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI digital. Juga kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Ya, mendengar informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan Adi Makayasa kepada 4 lulusan terbaik Akademi TNI dan Akademi Kepolisian. Penghargaan tersebut diberikan kepada Taruna dan Taruni terbaik dalam upacara Prasetya Perwira atau Praspa di Istana Merdeka pada 22 Juli 2026 yang lalu. Penilaian didasarkan pada keunggulan dalam aspek akademik, kepribadian, mental, jasmani, dan kepemimpinan. Keempat penerima Adi Makayasa mewakili Akademi TNI dari 3 matra dan Akademi Kepolisian. Berikut profil singkat para penerima penghargaan tersebut.

Yang pertama, Akademi Militer atau AKMIL, Sermatar Calvin Tidar Sakti, lulusan bernomor Akademi 2023.010, itu lahir di Jember 19 November 2004. Ia berasal dari suku Jawa dan beragama Islam. Calvin merupakan alumnus SMA 2 Cimahi. Ayahnya Budi Sarono merupakan prajurit TNI AD berpangkat kolonel. Sedangkan ibu Indri Setio Astuti merupakan ibu rumah tangga. Lalu yang kedua, Akademi Angkatan Laut atau AAL, yaitu Sermatar Muhammad Rizki Wira Utama Baihaki Putra, taruna bernomor Akademi 2023.540, itu lahir di Ambon 16 Agustus 2001. Ia berasal dari suku Jawa dan beragama Islam. Rizki merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-27. Ayahnya Ahmad Baihaki bertugas sebagai Kolonel TNI AD, sedangkan ibunya Ari Nurhayati. Lalu yang ketiga, ada Akademi Angkatan Udara atau AAU, Sermatar Yeheskil Bonaventura Yuda Niarman, lulusan bernomor Akademi 2023.784. Maksudnya 783, itu lahir di Yogyakarta 24 November 2004. Ia berasal dari suku Jawa dan beragama Kristen. Ia merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-31. Ayahnya Wahyu Dwi Harisan Susanto bekerja sebagai wira swasta. Sedangkan ibunya Feni Kusumaning Tias Palupi merupakan pegawai BUMN. Lalu pendengar, yang terakhir yaitu yang keempat, Akademi Kepolisian, Briktar Harindra Arsando Tegar Baja, taruna kelahiran Mataram 8 Maret 2004. Berasal dari suku Jawa dan beragama Islam, ia merupakan lulus SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-31. Ayahnya Suhartono To Jerman merupakan seorang pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai staf khusus wali kota. Sementara itu, ibunya baik Indira Rahmi juga berprofesi sebagai PNS. Keempat perwira tersebut menjadi representasi lulusan terbaik dari masing-masing akademi. Melalui penghargaan Adi Makayasa, pemerintah memberikan apresiasi atas dedikasi, prestasi, dan kepemimpinan mereka selama menjalani pendidikan.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Sekali di udara, tetap di udara.

0: kasih pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Isi Belajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BMB juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari.
2: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 24 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medoktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Penggunaan Artificial Intelligence, AI, di lingkungan perguruan tinggi semakin berkembang dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Meski begitu, penggunaan AI harus tetap memperhatikan etika dan integritas akademik agar tidak mengurangi kualitas pendidikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya dari RRI Bandar Lampung.
1: Pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau...
2: Dosen FKIF Unila, Amanda Febrianti mengatakan bahwa AI dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk membantu mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Namun menurutnya AI tidak boleh dijadikan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Ia menjelaskan bahwa kejujuran akademik merupakan etika utama yang harus dijaga dalam penggunaan AI di lingkungan kampus. Mahasiswa tidak boleh menyalin hasil AI secara utuh dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Selain itu, setiap informasi yang diperoleh melalui AI perlu diverifikasi kembali agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: AI dapat membantu mahasiswa mencari referensi, memahami materi perkuliahan, hingga menyusun kerangka penulisan. Tapi AI harus digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan menganalisis. Etika yang paling utama itu menjunjung tinggi kejujuran akademik. Jadi mahasiswa tidak nyalin hasil AI secara utuh lalu mengakunya sebagai karya sendiri. Informasi yang diperoleh juga harus diverifikasi kembali agar akurat dan dapat dipertanggungjawab.
2: Sementara itu, mahasiswi Institut Teknologi Sumatera, Anggun, mengaku cukup sering menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu memahami materi perkuliahan maupun mencari gambaran awal saat mengerjakan tugas. Menurut Anggun, AI memberikan banyak manfaat karena dapat mempercepat pencarian informasi dan membantu mahasiswa menghemat waktu. Meski demikian, ia mengingatkan

0: penggunaan AI secara berlebihan dapat membuat mahasiswa menjadi malas berpikir dan bergantung pada teknologi.
1: Kalau menurut saya sih lebih banyak manfaatnya ya, karena AI itu cukup membantu mahasiswa gitu dalam belajar sama menghemat waktu. Tapi tantangannya tuh mahasiswa tuh bisa jadi terlalu bergantung gitu sama AI tanpa coba buat memahamin sendiri. Menurut saya sih pentingnya tuh jangan sampai AI itu gantiin pemikiran kita ya. Jadi AI itu boleh bantu kita cari informasi atau cari referensi, tapi hasil akhirnya tuh tetap harus kita pahamin dan kita olah sendiri.
0: Anggun juga berharap perguruan tinggi memiliki pedoman yang mengatur penggunaan AI dalam kegiatan akademik, karena menurutnya aturan tersebut penting agar mahasiswa memiliki batasan yang jelas sekaligus bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi AI selama proses pembelajaran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyuto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandar Lampung, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Kota sungai penuh berpotensi dilanda berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. BPBD meminta kepada warga untuk tetap waspada. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh memiliki potensi cukup tinggi terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami bencana seperti bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang hingga gempa bumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Saprizal mengatakan potensi bencana tersebut harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Saprizal menambahkan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu masyarakat dihimbau selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya.
2: Si bencana yang ada di Kota Sungai Penuh, tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir, kita merasakan terakhir awal Januari 2024, yaitu cukup besar sekali bencana banjir yang diderita oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya rasa mungkin untuk 10-20 tahun ke belakang itu terbesar. Selanjutnya, itu bencana gempa bumi. Kita punya gempa bumi yang terbesar tahun 1995. Ya, berarti potensi bencana gempa bumi itu tetap perlu kita perhatikan menjadi ancaman di. Jadi bencana-bencana itu sebenarnya ada di sekitar kita, hanya kita tidak tahu kapan bencana itu berdampak atau mengganggu kehidupan masyarakat kita.
1: Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan hutan, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak alam dan membantu mengurangi resiko terjadinya bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju RRI Sungai Liat.
3: Dengan apa persoalan

0: berikut tanggapan masyarakat terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Itu yang saya tahu ya, saya nggak tahu kalau ada yang lain.
2: Penggunaan AI itu sebaiknya tidak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan plagiarisme, terus juga mencontek, menggantikan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Karena AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami materi, mengembangkan ide, dan juga meningkatkan kualitas karya.
3: Warga kampus sih perlu memperhatikan aspek privasi dan keamanan data saat kita menggunakan layanan AI.
4: Kalau saya ya memandang bahwa AI itu dapat memberikan manfaat seperti membantu proses pembelajaran untuk anak-anak, mempercepat pencarian informasinya, serta meningkatkan produktivitas dalam menyelesaikan tugas akademik. Namun, kadang-kadang AI itu harus dilakukan secara bijaksana dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik untuk anak-anak.
0: Selanjutnya, pria kita menuju RRI SP Belitung.

0: DPRD Kabupaten Belitung Timur minta PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Berikut laporan selengkapnya bersama Septrianingsi.
1: Terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi bahwa ada masih ada.
2: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah TBK segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP yang membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur, Fezi Utusaya, mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya, PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan, kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
1: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
2: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
3: Saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini sudah instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya nasabah milik PT Timah dari kisaran harga 140-145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual, bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135-25 jual untuk bertahan hari ini.
2: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Berikan selanjutnya kita menuju RRI Waikanan.

0: BNN Kawai Kanan ungkap kerentanan remaja terhadap narkoba disinyalir melalui 4 faktor. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Wai Kanan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Wai Kanan menilai remaja generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni mulai dari kondisi geografis hingga lemahnya ketahanan keluarga. Kepala BNN Kawai Kanan melalui penyuluh narkoba ahli pertama Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan, Kabupaten Wai Kanan memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah daerah dan dilintasi jalur lintas Sumatera. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi peredaran narkoba di wilayah Wai Kanan. Selain faktor geografis, Anggi menjelaskan usia remaja merupakan fase pencarian jati diri yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pergaulan dan pengaruh teman kerap menjadi pintu masuk awal penyalahgunaan narkoba. Ia menambahkan, pola peredaran narkoba kini juga mengalami perubahan dengan memanfaatkan media sosial dan transaksi digital. Modus tersebut memudahkan komunikasi antara pengedar dengan calon pengguna tanpa mudah terdeteksi oleh orang tua maupun pihak sekolah. Menurut Anggi, rendahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Sebagian remaja masih minim komunikasi terbuka dengan keluarga, serta belum memahami dampak hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
2: Jika berbicara masalah kerentanan anak muda Wai Kanan terhadap penyebaran narkoba, BNN Kabupaten Wai Kanan memandang kelompok remaja dan usia mudalah yang paling rentan, di mana kerentanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada faktor geografis, di mana Wai Kanan ini berada di posisi strategis perbatasan antar provinsi yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera. Yang kedua, psikologis dan tekanan teman sebaya. Usia muda merupakan fase pencarian identitas, rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diakui lingkungan, dan ikut-ikutan teman menjadi pintu masuk utama penyalahgunaan awal. Terus ada yang ketiga, pergeseran modus peredaran. Saat sekarang ini, penggunaan media sosial, transaksi digital memudahkan komunikasi antar pengedar dan anak muda tanpa terdeteksi langsung oleh orang tua atau pihak sekolah. Nah, yang keempat, kurangnya ketahanan keluarga dan edukasi. Sebagian anak muda yang terpapar ini minim komunikasi terbuka di rumahnya, serta belum sepenuhnya mereka ini memahami konsekuensi hukum, kesehatan, dan masa depan akibat ketergantungan narkoba.
1: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah daerah, untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini dan pengawasan terhadap aktivitas remaja dinilai menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba di Kabupaten Wai Kanan. Dari Wai Kanan, Romadona melaporkan, RRI Krus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita selanjutnya, kita menuju RRI Palembang.

0: pemanfaatan AI yang terus berkembang juga menuntut penerapan yang bertanggung jawab, termasuk di lingkungan pendidikan dan media cyber. Berikut laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan dan juga media cyber. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengolahan informasi, serta mendukung berbagai aktivitas yang sebelumnya memerlukan waktu yang lebih lama. Namun, pemanfaatan AI juga menuntut adanya pengawasan dan tanggung jawab agar teknologi tersebut digunakan secara tepat serta tidak mengurangi kualitas hasil kerja maupun kepercayaan publik. Menurut Ketua Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, Poltek Unsri, Slamet Widodo, pemanfaatan kecerdasan buatan dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas. Namun, AI harus digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir. Untuk memastikan penggunaan AI tetap sesuai dengan etika akademik, Jurusan Teknik Komputer Poltek Unsri menerapkan pengecekan melalui Turnitin yang telah dilengkapi fitur deteksi AI dengan batas maksimal tingkat kemiripan sebagai salah satu syarat kelayakan tugas akhir.
2: AI ini harus memang benar-benar kita bisa memfilter lah gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang positif. Salah satunya kata saya kami contohkan dengan AI kita dengan cukup mengetikkan satu perintah langsung nanti akan muncul hasilnya gitu kan. Contoh kalau kita biasanya kalau sebelumnya itu kita di pemrograman itu kita membuat program itu biasa bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu gitu ya. Dengan adanya AI kita cukup membuat konsep, create promnya gitu, promptingnya gitu aja udah langsung muncul gitu kan gitu. Nah disinilah letak bagaimana kita memonitoring katakanlah gitu, memfilter ya. Tapi dalam hal ini saya selaku dosen bagaimana untuk memfilter tersebut, tugas-tugas mahasiswa yang diharapkan itu tidak mata hanya menggunakan AI, tapi AI itu sebagai alat bantu. Nah, itu perlu cara. Nah, biasanya kami itu menggunakan software bu, namanya Turnitin ya. Turnitin itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi berapa similarity dengan AI-nya.
1: Dalam penggunaan AI yang bertanggung jawab tersebut juga relevan bagi media cyber dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Adaptasi terhadap AI tidak hanya berfokus pada peningkatan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen menjaga akurasi, integritas, dan etika dalam penyampaian informasi. Dengan menggabungkan inovasi teknologi dan prinsip profesionalisme, media cyber dapat tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, serta mampu memenuhi kepentingan publik di tengah arus informasi yang semakin cepat. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Sejumlah UMKM dan BUMD di Provinsi Jambi kian terlibat kelola sumur minyak masyarakat. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pengelolaan sumur minyak masyarakat sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen SDM nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi. Sejumlah badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Kepala SKK Mika Sumatera Bagian Selatan, Bambang Dwi Januarto mengatakan, peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar dan saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah. Ditambahkannya untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi. Rinciannya UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina EP Vil Jambi untuk 288 sumur dan koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EP Vil Jambi sebanyak 1109 sumur. Dalam waktu dekat, BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Muarujambi yang sedang diproses, dan di Sarolangun juga sedang berjalan proses usulan dari BUMD dan UMKM setempat.
2: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Dari Jambi ini, dari total sumur masyarakat yang sudah kita kelola di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi ini, justru paling besar berasal dari Jambi. Dari 1.700 barrel minyak sehari di bulan Juli, itu kita itu mayoritas berasal dari Jambi, 1.000 barrel lebih per hari.
1: Menurut Bambang, kontribusi Jambi terhadap produksi minyak dari sumur masyarakat di wilayah kerja Sumatera Bagian Selatan saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan data historis, produksi dari Jambi mendominasi total produksi sumur masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Dari total sekitar 1.700 barel minyak per hari pada Juli, mayoritas berasal dari Jambi, lebih dari 1.000 barel per hari. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju RRI SP Bintuhan. Tingkatkan kesiapsiagaan Polres Kaur gelar latihan Sispam Mako. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Kepolisian Resort Kaur menggelar latihan sistem pengamanan markas komando atau Sispam Mako di halaman Mapolres Kaur. Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan agenda pengamanan internal ini digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan respon cepat serta profesionalisme seluruh personil dalam menghadapi situasi darurat. Pengetatan taktis diawali dari penjagaan pintu masuk utama, pemeriksaan tamu hingga penanganan ancaman fisik yang berpotensi mengganggu keamanan markas komando. Seluruh personil yang diterjunkan tampak sigap memperagakan setiap tahapan simulasi mulai dari deteksi dini, sterilisasi area vital, hingga penguasaan situasi saat terjadi eskalasi gangguan. Ditambahkan Slamet, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa peragaan simulasi ini merupakan agenda berkala yang sangat krusial bagi seluruh jajarannya. Setiap anggota diwajibkan memahami secara detail tugas dan tanggung jawab masing-masing agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
4: Di tempat di Mapolres Kaur telah dilaksanakan latihan Sispam Mako. Latihan ini bertujuan untuk menguji kesiapan personil dalam merespon berbagai situasi kontingensi, mulai dari pengamanan pintu masuk, pemeriksaan terhadap tamu yang datang, hingga penanganan apabila terjadi ancaman yang dapat mengganggu keamanan Mako Polres Kaur.
3: Lebih lanjut, Slamet menjelaskan peningkatan sistem pengamanan di lingkungan internal Polres ini dinilai menjadi benteng utama sebelum jajaran kepolisian menerjunkan pasukan ke tengah masyarakat. Kesiapan Mako Polres Kaur yang tangguh dipastikan bakal memberikan rasa aman bagi warga yang sedang mengurus administrasi hukum. Rangkaian simulasi tersebut dilaporkan berjalan dengan aman, tertib dan lancar demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Kaur. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan melaporkan.

0: Berikut pendengar wawancara bersama akademisi Winvas Bengkulu, Dr. Fatricia Safri MPD terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus. Puspasekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Selamat sore pendengar dalam edisi Belajar Sumba hari ini, Jumat 24 Juli 2026, akan bersama dengan Dr. Patricia Safri yang merupakan akademisi dari Winvas Bengkulu yang akan membahas terkait etika penggunaan AI di lingkungan kampus.
2: Mahasiswa kampus UIN pada saat ini telah bertransformasi dalam menggunakan AI, baik dalam proses administrasi dan juga perkuliahan. Dalam proses perkuliahan, biasanya mahasiswa menggunakan AI ini digunakan untuk proses menyelesaikan tugas ya yang diberikan oleh dosen kepada mereka. Penggunaan AI itu jujur. Artinya kode etik yang paling penting digunakan dalam menggunakan AI itu adalah jujur. Mereka harus jujur menyatakan literasi, literatur-literatur yang mereka gunakan, bagian mana saja yang mereka ambil dari AI begitu ya, dari AI. Itu harus disebutkan dengan jelas sehingga tugas yang mereka buat itu sebenarnya harus tetap memasukkan proses kritis, proses pemikiran, bagaimana mereka mengkritisi. Artinya tidak semua sesuatu hal yang terjadi itu harus mereka benarkan begitu. Jadi di situ harus ada proses untuk menggali bahwa oh ini tidak benar. Artinya harus ada pembanding sumber begitu. Nah, kalau mahasiswa melakukan itu, saya kira itu AI digunakan secara pintar gitu. Yang menggunakannya juga ikut pintar. Tetapi kalau digunakan hanya sekedar untuk caplok begitu, ganti nama dan mengakui hasil kerja AI itu adalah hasil kerja dia, maka ini yang paling bahaya sekali dalam penggunaan AI.
1: Nah, apakah mahasiswa-mahasiswa saat ini sudah melek dengan hal itu?
2: Kalau melek tentang AI, saya kira mereka sudah sangat paham ya beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas. AI itu kan sangat detail sekarang. Misalnya untuk mencari literatur begitu, mereka akan menggunakan namanya misalnya Elisir. Dalam membuat PowerPoint, mereka menggunakan Canva AI atau Gamma. Dalam menulis secara keseluruhan, mereka menggunakan ChatGPT misalnya begitu. Mereka sudah sangat cerdas pengetahuannya dalam AI, tentang AI begitu. Tetapi penggunaannya itu, proses penggunaannya itu yang yang dilakukan mahasiswa ini belum sesuai dengan aturan yang diinginkan. Padahal AI itu kan juga robot begitu, yang diciptakan itu dengan mengumpulkan seluruh data juga begitu. Mereka mengumpulkan data di algoritma, akhirnya di coding begitu sehingga bisa dibaca komputer. Terus dia berlatih untuk menjawab pertanyaan gitu ya, yang diberikan orang-orang. Artinya AI pun sebenarnya belajar. Nah, bagaimana kalau mahasiswa kita tidak mau belajar begitu untuk melatih diri berpikir kritis, maka penggunaan AI yang dia gunakan itu hanya untuk menyelesaikan tugas sesaat saja, Jadi ini bentuknya kalau saya bilang tidak baik juga untuk perkembangan pendidikan Indonesia ke depan kalau proses penggunaannya seperti ini.
1: Kalau dari sisi dosen atau akademisi menanggapi mahasiswa yang mungkin pure menggunakan AI ini, perlu tindakan hal-hal seperti apa yang dilakukan
2: oleh para akademisi? Iya, terkadang dosen itu juga mengecek ya, kan ada juga aplikasi AI itu yang mengecek begitu bahwa tugas-tugas mahasiswa itu adalah pekerjaan AI atau bukan, itu bisa diketahui dengan mudah. Nah, terkadang dosen itu menolak mentah-mentah gitu, tugas mahasiswa itu dikembalikan, ditolak begitu, tugas mahasiswa itu. Itu satu gitu yang dilakukan oleh dosen. Terus yang kedua, dosen juga sudah membuat aturan, sudah disampaikan kepada mahasiswa bahwa sekarang ada peraturan pemerintah, undang-undang tentang tindakan plagiarisme gitu ya, mencaplok hasil karya orang lain menjadi karya kita. Itu sudah juga disampaikan kepada mahasiswa sehingga mereka aware gitu, jangan sampai karya-karya mereka itu adalah karya orang lain sehingga gelar sarjana nanti yang mereka dapatkan, apalagi dalam penulisan skripsi begitu, mereka benar-benar mencaplok hasil karya orang lain, itu gelarnya bisa dicabut begitu ya. Kalau ada yang melaporkan, kalau ada yang tahu begitu, itu bisa dicabut begitu. Nah, proses ini saya kira oleh para akademisi dan dosen begitu, dengan mengganti proses pembelajaran gitu, dengan memperbanyak diskusi, minta kembali mahasiswa menulis tangan begitu, itu dilakukan gitu pada saat ini.
0: Demikian pendengar, wawancara singkat bersama dengan Dr. Patrika Syafri, akademisi dari UINFAS Bengkulu.

0: Wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas menghubungi HWDI seperti Alfamart itu dari tahun 2019 mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas, dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin ya, dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir

pendengar yang datang siang bersama kami, informasi update kami hadirkan untuk Anda kali ini tentang Tiongkok dan ASEAN serukan penghentian konflik Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN menyerukan penghentian segera konflik di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan di tengah perang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan tingkat menteri di Manila, Filipina. Tiongkok dan ASEAN menilai situasi di Timur Tengah berkembang sangat cepat dan mengancam keselamatan warga sipil. Melansir dari Anadolu, pada hari ini Jumat 24 Juli 2026, situasi tersebut mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan maupun dunia. Konflik juga dinilai berdampak terhadap perdagangan internasional, investasi, sektor energi, dan ketahanan pangan global. Para menteri menegaskan pentingnya mengedepankan dialog, diplomasi, dan penyelesaian konflik secara damai sesuai hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan ketika Amerika Serikat dan Iran masih melancarkan serangan balasan yang telah berlangsung selama 13 hari berturut-turut. Sebelumnya pendengar, kedua negara telah menandatangani MOU Islamabad sebagai dasar gencatan senjata dan perundingan menuju perdamaian permanen. Tiongkok dan ASEAN juga meminta seluruh pihak tetap berkomitmen terhadap multilateralisme. Tiongkok dan ASEAN mendorong dialog yang tulus berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan hukum internasional. Mereka mendesak Amerika Serikat dan Iran melaksanakan gencatan senjata secara penuh dan efektif dengan mematuhi seluruh ketentuan yang disepakati. Selain menyerukan penghentian permusuhan di Timur Tengah, para menteri meminta semua pihak menahan diri agar tidak memperburuk situasi. Mereka juga menekankan pentingnya melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Buku baru lagi ya, Ma?
2: Iya, sayang.
1: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
2: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
1: HP malah gudangnya, Ma.
2: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
1: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kebiasaan duduk terlalu lama atau sedentary lifestyle menjadi salah satu pola hidup yang semakin umum di era digital. Aktivitas bekerja di depan komputer, belajar hingga penggunaan gawai dalam waktu lama membuat seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi duduk. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku sedentari dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika tidak diimbangi dengan aktivitas yang cukup.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Buku baru lagi ya, Ma?
2: Iya, sayang.
1: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
2: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
1: HP malah gudangnya, Ma.
2: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
1: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Buku baru lagi ya, Ma?
2: Iya, sayang.
1: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
2: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
1: HP malah gudangnya, Ma.
2: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
1: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus yang mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
5: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
2: Sebelum Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pembangunan pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
9: Pada kesempatan

0: Selain itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pengawasan malam ini, Bapak Ibu.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
4: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
4: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
5: Saya melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
4: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Huma menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan S. Doni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
6: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
8: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
9: Yang mana tuh?
8: Uang yang di dalam amplop itu.
9: Saya nggak tahu isinya. Nggak isinya apa ya?
8: Iya, Bapak. Bapak. Bapak yang ngasih. Kalau bukan Bapak, Pak.
9: Kenapa dikasih, Pak? Bapak nggak tahu isinya, Pak.
7: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
11: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
10: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
12: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
11: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lampit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan perlu...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: The result wasn't that important.
9: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
8: We've seen progress.
7: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
8: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
8: Looking forward to start the tournament.
7: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekali di udara, tetap di udara.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Ma, Papa berangkat dulu ya.
2: Mulai sekarang, aku akan
3: ya.
1: Halo. Halo.
4: Posisi di mana sekarang?
1: Saya sekarang di jalan.
4: Nanti saya telepon lagi.
1: Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas, awas.
4: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
5: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
4: Maaf, Bu, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami Ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
5: Apa? Suami saya kecelakaan?
6: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat malam pendengar yang berbunuh berada. Kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di edisi malam hari ini di Jumat 24 Juli 2026.

Kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya tentunya untuk pendengar. Dan pendengar, berikut membacakan satu informasi untuk Anda. Kemenkum Jambi perkuat sentra kekayaan intelektual di STIE Sakti Alam Kerinci. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi terus memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi. Kali ini, Kanwil Kemenkum Jambi menggandeng STIE Sakti Alam Kerinci untuk memperkuat sentra kekayaan intelektual, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak inovasi dari lingkungan akademik. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang berlangsung di kampus STIE Sakti Alam Kerinci pada Rabu 22 Juli 2026. Kerjasama ini menjadi bagian upaya untuk meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Provinsi Jambi. Berita selengkapnya Anda baca di rri.co.id. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan drama radio. Tetap sama kami mendengar, karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya di malam hari ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Ini danau, pegah gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otana sini?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gak ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon gagah sekali.
0: Wow, citar membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kamari toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa duluan ini pohon wah.
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh no.
1: Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patida Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
0: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: Ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana depe cara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo!
0: Hus, assalimohuabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molo hulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memakan terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto,

0: firasat Patida Kulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua.
2: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De Tiladelo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: Grup dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Ulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Ulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, jangan datang cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, Daja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nggak natin di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?
3: Uti!
4: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
5: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
4: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
5: Udah ah, mau mandi.
4: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
5: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, yah. Aduh kak, mati lampu nih.
4: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
5: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
4: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
5: Iya kak, aku lupa.
4: Makanya jangan ngeyel.
6: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia. Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Eliana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nat.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nah, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Kakak.
1: Iya, ada apa, Dik? Udah yang belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
0: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
1: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai Kakak selesai sholat ya.
2: Ini sudah jam 7:30, tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
1: Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
0: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin kakak mie rebus aja deh.
3: Ada apa, Sari?
1: Ini, Bu, Sari ngajak kakak belajar bersama, tapi kakaknya banyak alasan.
3: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti purba rarang dan purba sari.
0: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya purba sari dan purba rarang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
1: Bukannya purba larang dan purba sari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
0: Hah, kamu Sari so tahu deh.
3: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau purba larang dan purba sari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu adik dan kakak, putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Beliau adalah seorang raja yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat.
0: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
1: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
3: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
0: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
3: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purba Rarang dan Purba Sari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purba Sari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
4: Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
3: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purba Rarang dan Purba Sari untuk menghadap.
5: Hormat kami, Ayahanda.
4: Bangunlah, putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu putri Purba Sari sebagai penggantiku.
6: Mohon ampun, Ayahanda. Apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purba Rarang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
4: Tidak, kamulah yang lebih pantas, Purba Sari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan, Purba Rarang?
7: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purba Sari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan Ayahanda.
8: Ya, Ayahanda, seharusnya Purba Rarang yang menjadi penerusmu.
4: Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Adipati, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
8: Baik, Paduka Prabu.
3: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti Ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
0: Lah, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
3: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
1: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
3: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
7: Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
9: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi apa imbalan untukku?
7: Tenang saja, untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
9: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari biar menjadi jelek, bau, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya, dan dia diusir dari kerajaan.
3: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
7: Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
1: Apa yang telah terjadi pada diriku?
7: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
4: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
1: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
4: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
8: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
7: Rasakan kamu, Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: banget deh Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut.
5: Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Yah, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
5: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan Purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada Dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan Purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
5: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
5: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: kenapa sih mesti ngikutin kata-kata si lutung? Nanti kalau purbasarinya nggak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Hah? Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini. Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
5: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku, Purbasari.
1: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang.
2: Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kamu seperti ini.
8: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
9: Ingin hidup sehat? Manfaatkan pangan lokal, sumber karbohidrat di sekitar kita, seperti singkong, jagung, kentang, ubi, ganyong, sagu, dan sukun.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
11: Sorry nih telat.
12: Bukan telat, telat banget.
11: Ya sorry bro.
12: Dari mana sih?
11: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
12: Ya keren.
11: Jelas dong, mahal bro.
13: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
11: Siapa tuh bro?
12: Nggak tahu.

0: selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama

0: pesan Mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar Mama. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak.
1: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh
2: RRI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
3: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
4: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
3: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
4: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
3: Ya, terus gimana dong?
4: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
1: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di edisi malam hari ini. Di Jumat malam ini kami akan terus menemani Anda hingga tengah malam nanti bersama Lala di ruang dengar Anda kali ini mendengar. Nah, mendengar untuk kebacakan satu informasi untuk Anda, MK wajibkan operator sediakan pilihan agar sisa kuota internet tidak hangus. Mahkamah Konstitusi mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. MK yang juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyambut baik dan menghormati putusan MK tersebut. Ia menegaskan Komdigi akan mempelajari keputusan tersebut secara komprehensif sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Ketahui MK baru saja memutus gugatan terkait kuota internet yang hangus dalam uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Undang-undang tersebut turut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Melalui putusan nomor 273 garing PUU, MK mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli pelanggan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau RRI Digital. Nah, mendengar ada kemungkinan bahwa kelebihan internet atau kelebihan kuota internet kita, kelebihan paket data kita yang biasanya kita pakai dalam 28 hari mungkin tidak habis gitu. Kita beli paket yang ya mungkin yang 42 GB atau yang lebih dari itu, mungkin dalam sebulan atau di kantor, di rumah kita menggunakan wifi, di kantor menggunakan wifi, jadi mungkin masih banyak sisa kuota yang tersisa. Jadi pesan ekam itu semoga bisa dikalkulasikan ke berikutnya. Itu enak juga ya, berarti kita gak habis nih kuotanya. Biasanya kan kuotanya masih ada sisa nih, tapi waktunya udah habis, jangka waktunya udah habis, udah lewat dari 28 hari, ya hangus, gak bisa dipakai lagi. Dan semoga putusan ini menjadi yang terbaik untuk kedua belah pihak pendengar. Dan mendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda. Nanti pada pukul 21.30 menit kita akan di edisi Ruang Rindu malam ini, Minang Ranca, lagu Minang. Kita semua akan mendengarkan lagu-lagu Minang untuk bernostalgia di malam hari ini. Nah, mendengar tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah.
3: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
6: Dari mana pagi-pagi nih Mak Cik Joya?
7: Nih ha, dari kedai.
6: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
7: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
6: Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
7: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
6: Ha, ada cara supaya tak busuk.
7: Apa tu?
6: Bagi saya setengah.
8: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
5: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
4: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
5: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
6: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
5: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
4: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
1: Eh bro, anu,
0: nongkrong lah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa kau?
1: Duh, sorry banget nih, aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
0: Ah itu, aman lah itu.
2: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
3: A few minutes later.
0: Jadi, kapan bisa bayar?
4: Stop, stop, stop, stop.
5: Loh, kok berhenti di sini ya?
4: Sekarang kita putus.
5: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
4: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
5: Tapi yang?
4: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
5: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
6: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

0: semuanya sudah mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Bundesa Sungai Penuh dan Gerinci, dan kita di Ruang Rindu Minang Ranca mana pendengar. Untuk siapapun yang ingin bergabung bersama kami bisa di line telepon ataupun WhatsApp di 08117870970. Langsung kita gaskan Minang Ranca.
1: Rancak Wana.
0: Dengan siapa di mana? Dengan Pak Tuo. Apakah ini betul?
1: Tidak lah.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ya, Pak Datuk.
0: Pak Datuk Sako ya?
1: Iya.
0: Dari kemarin nalan tungguin sama Desi di sini. Tapi Pak Datuk enggak nongol-nongol. Gimana Pak Datuk? Sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat pada tuh. Sehat alhamdulillah. Gimana Bapak Datuk Sako? Sedang mangga. Anjir, bahasa Minang nih.
1: Sedang anu minum kopi dingin.
0: Jadi
1: iyalah mau buat itu dinginnya.
0: Bapak Datuk?
1: Kopi dalam mau itu dinginnya.
0: Dingin. Oke, boleh salam sama request lagunya Pak Datuk?
1: Boleh ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu lama ya.
0: Apa lagu lamanya tuh?
1: Kasihan tak sampai sayang tak sudah.
0: Andai. Kasihan tak sampai sayang tak sudah.
1: Itu. Orang kecil sudah ketinggal nyuti hati kami.
0: Boleh salam-salamnya sekalian pada tu.
1: Boleh salam-salam ya.
0: Boleh lah, masalah boleh.
1: Untuk putra Plompek, Nak Yaro dapat salam. Pak Tu juga, Mbak Tu itu yo. Dapat salam dari Datuk pada malam itu.
0: Okay.
1: Yang ada jo putra dewa di tengahnya putra Gunung Kunyi. Okay. Ada putra Jaya Merah, putra Air Pane, entah apa Air Pane pun yang ni, jadi tentu dua orang yang ni semua ni. Ada jo Mbaika yang di Jambi. Ya dari Sulawesi, mohonan bergabungnya si Pejubinnya. Ya mama kenapa ni bunda ini baju kro eri dan penyiar yang baik hati.
0: Terima kasih Datuk Sako.
1: Salam angin lah dari Datuk.
0: Samu salam angin juga untuk Datuk Sako di situ. Semoga sehat terus dan
1: aku
0: happy.
1: Aku siap punya kalau kurang lupa ingat dia.
0: Lalan pada Datuk Sako.
1: Oh lala.
0: Iya pada Datuk Sako.
1: Lala tahu, lala kini nampak gambar. Anu pun ada terengalnya, ini.
0: Bunda ini beberapa hari sedang tidak enak badan.
1: Oh, kecewa lah pincin.
0: Beliau pensiun akhir bulan ini.
1: Iya, kata kami Malaysia kan lah pincin.
0: Pincin, ya. Iya, besok.
1: Ya, terima kasih yang punya malam.
0: Siap pada Datuk Sako. Terima kasih juga pada Datuk Sako sudah bergabung.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita ada pada Datuk Sako yang sudah lama tidak bergabung. Wah, rindu sekali dengar suara pada Datuk Sako ini. Kita masih nunggu pendengar yang lainnya. Tetap bersama kami mendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 08117870970.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkan

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Masih di Minang Ranca malam Iko, pendengar sadonyo dimanapun berada, dan kayak masih membuka ruang Onda untuk bergabung bersama kami di 0811 7870 9670 untuk request lagu Minang kesukaan, dan kirim-kirim salam untuk Dunsana sadoranyo. Dan Nusantara tentunya bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Pendengar bisa request lagu Minang, ngomong bahasa Minang nih malam. Bisa request lagu Minang ataupun salam-salam untuk keluarga, kawan-kawan Nusantara sadonyo dimanapun berado. Dan pendengar kami terus bisa bergabung bersama kami hingga sampai jam 11 malam ini, pendengar.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
5: Belum, Ibu Guru.
4: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
5: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
4: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
6: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki pelataran.
4: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candle dinner malam ini. It's so, so romantic.
5: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
4: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
5: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
6: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
5: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
4: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai, dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Ketika tekanan mendarah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di edisi malam hari ini. Dan pendengar, sudah tepat pukul 22 lewat 55 menit di akhir kebersamaan kita di Ruang Rindu Minang Rancak pada malam hari ini. Dan tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan di malam hari ini yang akan menemani waktu istirahat Anda dengan lagu-lagu nostalgia tentunya hingga pukul 12 nanti di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hei, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian, obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa

kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang saleh, hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang, hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan, hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini impian mereka hanya satu, engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.

teman-teman sekalian, Allah sedang menjanjikan kita sesuatu yang besar di akhirat sana. Allah ciptakan kita manusia untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan dunia. Jangan mampir, jangan tinggal di sini. Kita akan kembali ke sana. Semuanya kita akan kembali. Kalau di dunia ini Anda pernah makan makanan enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus, lalu mungkin Anda pernah melihat pemandangan yang indah, maka atau mungkin pernah melihat badan atau fisik yang sempurna, paras wajah yang tampan, apa saja kira-kira yang kira-kira membuat orang kagum di dunia, maka perhatikan apa kata Nabi SAW. Perhatikan semua itu, teman-teman. Bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah Anda lihat. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik, orang yang sangat sempurna secara fisik, kaya raya, punya mobil mewah, rumahnya mewah, segala macam. Bayangkan itu dengan pertemukan dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Tentang target kita di sana, akhirat. Wallahi, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, Nabi enggak pernah sumpah kecuali penting sekali. Beliau mengatakan, wallahi, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'u hadhihi fil yammi falyandur bima yarja. Demi Allah, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang yang terkadang meletakkan jari telunjuknya ke lautan kemudian diangkat sama dia. Maka lihat apa yang ikut dengan tangannya. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, pernah melewati pasar, lalu ada bangkai kambing. Kebetulan kambing ini kambingnya kecil dan jadi bangkai. Kemudian kupingnya kecil juga dan agak sobek. Jadi sudah bau, kecil, badannya kurus, telinganya juga sobek. Lalu Nabi SAW pegang kuping kambing itu, bangkai, lalu diangkat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja tidak ada yang mau. Sempat dalam riwayat kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini dengan sedirham, biaya yang sangat kecil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Artinya jangankan dia jadi bangkai, hidup pun kalau kecil, kurus, kupingnya robek, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih gratis? Kata para sahabat, sama ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, perhatikan wasiat beliau. Beliau ingin sampaikan kepada kita pesan ini. Fawallahi, beliau bersumpah lagi atas nama Allah, lad dunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, dunia ini di sisi Allah atau apa yang Allah janjikan buat kalian di akhirat nanti, ya, lebih hina daripada bangkai.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir

kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita. Di ruang tamu kita. Di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya.

Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian, obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

0: saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X. Selamat malam.
1: Di musim yang lalu, ketika itu

kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah, dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya, jika ia telah tiada. Bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Man, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding, jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026. Bersama saya Lalan dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kertas Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz membawakan siaran untuk edisi siaran pagi ini, edisi tanggal 25 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.
1: Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala
2: udara, tetap di udara.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Tiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari pendengar setia RRI SP Sungai Penuh, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan rutinitas Mutiara Pagi ya di radio yang kita cintai ini. Mudah-mudahan akan pertemuan kita ini menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, para pendengar yang saya hormati. Jadi tema kita hijrah pelan-pelan, boleh enggak? Jadi kenapa sih kita ambil tema hijrah? Karena hari ini, bulan ini masih momentum Muharram, ya, masih momentum Muharram, yaitu tahun hijrahnya kita 1446 Hijriah. Berarti ada pertengahan Muharram sebenarnya, berarti sudah pertengahan tahun baru sebenarnya, tahun baru kita. Karena selama ini mungkin kebanyakan kita muslim-muslimah ini yang taunya tahun baru ya sudah akhir Desember menjelang 1 Januari. Mulai jam 12 teng sudah itu tahun baru kebanyakan. Ketika ditanya masalah tahun baru Islam itu kapan ya? Kapan ya? Seperti itu. Nah, Muharram ini adalah awal ya. Jadi kita ambil tema tentang apa? Karena Muharram ini juga dikenal dengan tahun hijrah. Ya, arti pindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, itu awal-awal tahun kalender kita. Jadi apa sih hijrah itu? Nah, ini yang kita bahas sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua para mendengar. Apa itu hijrah? Oke, hijrah itu ada dua pengertiannya. Pertama, ada namanya hijrah badaniyah. Apa hijrah badaniyah? Hijrah badaniyah itu adalah berpindahnya badan. Berpindahnya badan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada juga yang duanya adalah hijrah qalbiyah. Apa itu hijrah qalbiyah? Hijrah hati. Nah, apa sulitnya antara hijrah badaniyah dengan hijrah qalbiyah? Lebih sulit di mana? Tentu lebih sulit qalbiyah, merubah hati itu sulit. Kalau berpindah tempat boleh, kalau seandainya kita dari hijrah dari satu tempat yang dekat menjelang tempat yang jauh, otomatis kita harus punya menyiapkan budgetnya ya. Tapi ketika berpindah dari saya di rumah ke sini, itu kan enggak perlu budget yang begitu banyak. Enggak dekat, itu hijrah juga sih. Berarti saya pindah ke sana tanpa Mbak pindah. Oke. Itu mudah dan gampang sebenarnya. Walaupun itu tempatnya jauh, tapi kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, jadinya juga akan jadi mudah. Tetapi yang sulit adalah ketika hijrah qalbiyah. Kenapa? Hijrah qalbiyah itu hati. Nah, hati itu susah loh. Begitu banyak, begitu susah. Kenapa? Kata ya. Jadi dalam tubuh itu ada segumpal darah ya. Kita sering ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, segumpal aja tuh, sebongkah seperti ini, dia baik di dalam jasad, maka seluruhnya akan jadi baik, seluruh jasad itu akan tampak baik, gitu. Betul, sering kita dengar inner ya, inner beauty. Nah, jadi ketika segumpal darah itu di dalam jasad sebuah jasad itu baik, maka innernya ini itu akan nampak keluar, auranya aura positif, kalau hatinya positif di dalam, maka di auranya itu aura positif yang keluar. Nah, seperti itu. Apabila sebaliknya, kalau segumpal darah itu di dalam jasad itu jelek atau buruk, maka yang keluar juga demikian. Nah, seperti itu. Jadi antara hijrah badaniyah dengan hijrah qalbiyah, lebih sulit adalah hijrah qalbiyahnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Maka kita ambil temanya hijrah pelan-pelan, boleh enggak? Nah, seperti itu. Penyanyi kotak ya. Pelan-pelan saja. Ya, ya seperti itu. Hijrah itu bukan saja tentang kita merubah profil dari yang enggak pakai jilbab menjadi langsung pakai jilbab syar'i. Bukan tentang itu saja. Hijrah itu bukan juga tentang kita selalu mengupload di media sosial kita tentang tausiah-tausiah keagamaan saja. Bukan saja tentang itu, tetapi hijrah itu adalah suatu proses. Jadi hijrah itu adalah suatu proses. Nah, memperbaiki, merubah diri. Dari mana? Dari yang kemarin itu, yang gak baik-baik saja, menuju sesuatu yang insya Allah menjadi baik-baik saja. Atau merubah diri dari kemarin yang tidak baik menjadi baik, dan berusaha memproses diri dari kemarin yang baik menuju lebih baik lagi. Maka kadang timbul istilah kemarin, hari kemarin, gimana tuh apa bahasanya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan ada hari besok harus lebih baik daripada hari ini, seperti nah itu proses hijrah sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Nah, hijrah itu tadi proses perubahan diri dari yang tidak baik menjadi baik. Kemana? Nah, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Ya karena yang baik itu datangnya dari Allah. Maka kita kembalikan diri ini menjadi baik kepada untuk apa? Untuk Allah. Dalam hal apa? Agar kita selalu mencintai Allah. Nah, orang yang baik adalah orang yang mencintai Allah. Karena orang yang baik selalu meyakini bahwasanya Allah ada dengan dia. Nah, kemudian juga hijrah itu juga pertama mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian yang kedua selalu menganggap, selalu meyakini bahwasanya kita hanya Allah yang kita handalkan. Gitu. Apa arti handal? Berharap. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Tak pernah. Karena apapun doa yang kita munajatkan kepada Allah, maka doa itu akan naik ke atas langit. Dan doa itu tidak akan pernah hilang, Mbak Mila. Doa itu tidak akan pernah hilang, Allah akan menjawab. Nah, tetapi ketika sebaliknya kita terlalu berharap kepada manusia, kita akan juga diberikan solusi, tapi hanya standarnya saja, karena ada persaingan di antara manusia. Nanti kalau aku kasih solusi, kalau dia dapat baik, aku baik enggak, kan seperti itu. Jadi ada untung ruginya. Maka kemudian yang kedua, kalau selalu berharap kepada manusia, kita kecewa. Nah, maka hijrah itu adalah memproses diri menjadi lebih baik dengan harapan, dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah, dan yang kedua hanya mengandalkan Allah dalam situasi kondisi apapun juga. Nah, seperti itu. Nah, itu sementara Mamela. Hijrah itu. Jadi kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita hijrah? Boleh enggak pelan-pelan? Boleh saja pelan-pelan. Contoh, selama ini sholatnya mungkin maghrib aja. Kenapa? Subuh sibuk, zuhur kerja, asar tidur, maghrib ada di rumah. Ya sudah, maghrib aja. Isya capekan tidur lagi. Nah, cuman sholatnya dalam 5 waktu cuma ada sholat maghrib. Nah, harus proses hijrah itu harus maksimal. Karena yang bisa merubah diri kita itu bukan orang lain, Mbak Mela. Yang bisa merubah diri kita itu hanya kita diri sendiri. Kemauan yang kuat itu diri kita sendiri. Walaupun didoain seperti apa dengan orang, tapi harus berubah dari diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara pelan-pelan? Misalnya selama ini mungkin sholatnya 5 waktu hanya sholat maghrib, yuk hijrah. ditambah dengan sholat sampai lima waktu. Kemudian bagi yang selama ini rajin sholat segala macam, tapi hanya sholat wajib aja, maka dirubah, ditambah. Intinya hijrah itu kan lebih baik, lebih baik, bukan murang tapi lebih baik. Nah selama ini yang sholatnya lima waktu, ya oke, fine, tidak jadi masalah. Maka gimana untuk hijrahnya? Ditambah dengan sholat sunnah, qabliyahnya, kemudian ba'diyahnya. Apalagi sholat qabliyah subuh seperti tadi pagi kan, tadi subuh itu ibaratkan kita akan mendapatkan dunia dan isinya gitu. Itu baru sholat qabliyah subuh, apalagi sholat subuhnya sendiri. Nah kan seperti itu, alangkah rugi kalau tidak melaksanakannya. Kemudian juga bagi bapak-bapak, bagi laki-laki itu kan berkewajiban itu melaksanakan sholatnya kan di masjid.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, mungkin kalau dengar ini banyak bapak-bapak yang marah. Loh, kami sibuk. Kan seperti itu perintah loh, itu perintah. Laki-laki itu diwajibkan sholat lima waktu itu di masjid. Nah, mungkin selama ini sholatnya di rumah ya, sholatnya di rumah. Nah, kita hijrah sekarang. Kita hijrah, bagaimana sholat itu di masjid? Oh sholat enggak, kalau di masjid dari rumah kami ke masjid itu jauh. Nah semakin jauh antar jarak dari rumah kita ke masjid, maka hitungan langkahnya semakin banyak. Nah seperti itu, jadi kita berpikir pokoknya aku harus lebih baik daripada yang kemarin itu. Jadi perempuan boleh enggak sholat di masjid? Boleh saja. Jadi Nabi bilang kalau ada seorang perempuan atau seorang istri yang ingin sholat berjamaah di masjid, itu jangan dilarang. Oke, silakan pergi aja. Nah, tapi kalau dibilang sebaiknya mana? Memang sebaiknya sholatnya di rumah kalau kita perempuan. Nah, kalau di rumah lebih baiknya di mana? Di kamar. Jadi ada ruangan khusus seperti itu menjaga aurat kita. Nah, tetapi ketika seorang perempuan ingin sholat di masjid, itu tidak boleh dilarang sama pasangannya, sama suaminya, boleh, silakan. Nah, apalagi serempak itu kan bersama dengan suaminya. Demikian. Nah, kemudian misalnya juga kita yang perempuan selama ini belum pakai jilbab gitu, belum menutup aurat secara maksimal, belum pakai jilbab lah seperti itu kan, boleh nggak pelan-pelan? Boleh saja. Kalau kita langsung dari nggak pakai jilbab langsung menutupnya secara syar'i, kemudian ditambah lagi pakai cadaran misalnya ya, cadaran seperti begitu, cadar, boleh sih. Cuma kalau terlalu instan, terlalu cepat, kita khawatirnya nanti yang namanya instan itu cepat berubah, bosan dia, maka dibuka lagi. Mendingan boleh nggak pelan-pelan saja, boleh. Nah, pakai dulu, tutup dulu, kemudian dipanjangin lagi, jadi ikuti proses. Nah, hijrah itu adalah satu proses. Jadi kita akan merasakan kenikmatannya. Nah, seperti itu. Kemudian Mbak Mela, jadi gimana nih kalau cara kita mendekat, hijrah itu proses mendekatkan diri kita kepada Allah, gimana? Ya ada dua. Pertama, hubungan kita kepada Allah, hablu minallah, hubungan kita kepada Allah seperti tadi, semua perintah-perintah Allah kita laksanakan dan kita meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh artinya apa? Semakin baik. Jangan anggap diri kita sudah melakukan hijrah ketika kita membaca Al-Qur'an itu hanya bulan Ramadan saja. Itu belum hijrah. Nah, hijrahnya mana? Hijrah kembali lagi, hijrah adalah merubah menjadi yang baik, menjadi lebih baik. Nah, kalau baca Al-Qur'annya kita kemarin hanya di bulan Ramadan saja, berarti hijrahnya sekarang adalah setiap selesai sholat atau dalam satu hari setidaknya kita baca Al-Qur'an satu halaman cukup lah. Tetapi terus menerus, nah itu istinya istiqomah seperti tadi. Nah, seperti itu Mbak Mela. Kemudian juga banyak hal-hal yang lain, kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian kedua, hijrah seperti apa juga? Masuk qalbiyah tadi adalah hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri Mbak Mela, karena kita membutuhkan orang-orang lain. Kita manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Nah, seperti itu. Di mana dulu? Ya awali dari kita dong. Ya kan? Kemana? Mana kita lihat awali dari kita? Dari hati tadi. Nah, apabila hati di dalam itu bersih, maka yang keluar juga akan menjadi baik. Tetapi ketika di dalamnya enggak baik, maka akan keluar semuanya tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian di rumah, nah diawali dengan rumah. Diawali dengan keluarga yang kecil. Nah, harus baik. Harus keluarganya harus sehat. Nah, jadi di situ tidak ada, setidaknya adalah kebohongan. Nah, jangan ada kebohongan. Jadi dalam keluarga itu harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan, tidak boleh ada kebohongan. Kenapa? Pasti akan tampak, karena di dunia ini ada dua orang yang tidak dapat dibohongi. Nah, pertama siapa? Ini status habul minannas ya, antara manusia dan antara keluarga. Ada dua orang yang tidak bisa dibohongi di dunia ini. Yang pertama siapa? Seorang ibu.
0: Seorang ibu.
1: Ibu itu tidak bisa dibohongi loh. Gimana mau lihat? Coba lihat. Kita ada pusar kita itu kan. Ada, kemudian ibu kita juga pun ada pusar. Itu tuh hubungan kita tuh. Berarti ada bekasnya. Artinya apa? Seorang ibu itu tidak bisa dibohongi, pasti dia akan ketahuan. Demikian yang kedua, siapa lagi wanita tidak bisa dibohongi di dunia ini adalah istri. Istri itu tidak bisa dibohongi, pasti akan ketahuan. Lambat laun pasti akan ketahuan. Nah, seperti itu. Jadi jangan ada kebohongan seperti. Kenapa? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kamu dapat berlindung kepada manusia, tetapi kamu tidak akan pernah dapat berlindung dari aku, kata Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kamu dapat bersembunyi, kamu dapat bohong dengan manusia, dapat kamu bohong, tetapi kamu tidak akan pernah bisa berbohong kepada aku, kata Allah. Nah, seperti itu Mumela. Jadi itu dari rumah. Kemudian juga dengan anak-anak. Nah, jadi kalau di rumahnya baik, dengan anaknya baik, kemudian maka keluar juga akan baik, karena itu adalah organisasi terkecil. Apabila di rumahnya sudah baik, memimpinnya sudah baik, ya kan, maka di luar dia pasti akan memimpin apapun menjadi baik. Tapi kalau rumahnya tidak baik, maka di luar juga sudah nampak seperti itu. Kemudian kita sebagai seorang istri itu harus wajib patuh. Wajib patuh. Artinya apa? Hijrah juga. Hijrah dari kemarin kita mungkin tidak patuh, kita menjadi patuh. Nah, patuh sebatas apa patuhnya? Ya, semaksimal mungkin patuhnya. Semuanya dari A sampai Z. Ya, wajib patuh. Karena itu perintah suami, kita wajib patuh. Tetapi ada batasnya? Ada. Ketika kepatuhan itu sudah keluar dari syariat, sudah kepatuhan itu, perintah itu sudah di luar dari ketaatan yang sebenarnya, dan Allah juga marah, maka itu kita boleh tidak wajib taat. Apalagi seperti KDRT yang marak-maraknya sekarang. Jadi KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya itu salah satu contoh. Itu harus kita taat? Tentu tidak, karena akan menyakiti jiwa, karena akan menyakiti jasad. Nah, kemudian juga KDRT itu bukan berarti hanya fisiknya saja, tapi kategori KDRT bisa sakitnya fisik, juga sakitnya di dalam jiwa. Nah, kadang ada dua, ketika terjadi hal seperti itu, yang masalah kepatuhan ini, apakah kita harus patuh senantiasa patuh? Iya, tetapi ada batas, ada koridornya. Nah, ketika terjadi seperti tadi, maka ada dua pilihan. Ingin selalu bertahan dengan kesakitan, atau melepaskan untuk kebahagiaan, Mbak Mela.
0: Nah,
1: ingin tetap bertahan
0: walau sakit,
1: tapi dengan kesakitan yang terus-menerus, atau melepaskan demi untuk kebahagiaan. Ya, lepaskan saja.
0: Ya, kalau kita terasa sakit,
1: ya lepaskan saja. Jadi sakit mintalah hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berserah diri kepada Allah, biarlah Allah yang mewakili kita. Perlu balas dendam? Enggak, jangan. Proses hijrah ketika kita dizolimi, proses hijrah ketika kita disakiti, harus kita melawan? Jangan. Harus kita balas dendam? Jangan. Biarkan saja, serahkan kepada Allah. Seperti yang awal kita katakan, kalau kita hanya mengandal Allah, kan itu hijrah tadi. Hijrah itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan hanya mengandal Allah pada kita. Maka ya sudah, kita doakan saja yang terbaik, kita serahkan kepada Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan kita mandang pasti Allah akan balas kita. Enggak, itu bukan koridor kita. Allah yang punya, biarkan saja. Pasti Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Nah, seperti itu. Terakhir Mbak Mela, jadi boleh pelan-pelan? Ya boleh. Kenapa? Karena dengan proses pelan-pelan tadi, kita akan istiqomah, karena terus-menerus menjadi lebih baik. Kemudian kesimpulannya adalah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, apa sih dapatnya hijrah itu? Nah, hijrah itu ketika kita sudah dapat merubah diri dari baik menjadi lebih baik, yang dari kurang baik menjadi baik, kata Allah, Allah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya adalah kelapangan hati, kelapangan dada. Lapang dulu, kita jadi tenang. Orang yang hijrah adalah orang yang baik. Nah, orang yang baik tentu otomatis dia adalah orang yang lapang dadanya. Lapang dadanya berarti dia tenang. Dia senang aja kita lihatnya. Dia, kita nampak dia enggak, sepertinya enggak punya masalah ya. Nah, dia tenang, dia happy. Nah, seperti itu. Ada orang hijrah, orang yang selalu happy. Berubah menjadi yang tidak baik menjadi baik, dan merubah yang baik menjadi lebih baik. Nah, seperti itu Mbak Mela. Intinya adalah orang yang hijrah itu bukan berarti merubah diri menjadi malaikat. Bukan merubah diri menjadi malaikat, tetapi hijrah itu adalah suatu proses merubah diri menjadi lebih baik. Tujuan kepada siapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan berharap hanya Allah lah tempat kita berharap. Nah, hanya Allah tempat kita memohon, berharap, mengandalkan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, berbuat baik. Nah, seperti itu. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW hijrah itu, kalau kita kan ada risalah Nabi itu bisa meneteskan air mata kalau kita membaca seperti itu kan. Nah, jadi setiap zamannya itu berbeda, Zaman kita sekarang dengan zaman anak-anak kita nanti juga berbeda, tidak akan sama. Jadi proses hijrahnya juga juga tidak sama. Jadi maknanya ya kembali kepada diri kita sendiri. Seandainya kita bertemu atau melihat sesuatu yang tidak baik, bukan berarti kita harus masuk ke tidak baik itu, tapi kita berusaha bagaimana kita mengajak diri kita, mengajak orang lain berubah untuk menjadi baik. Misalnya kita kan pada zaman sekarang katanya tuh ada circle-circle-nya sendiri gitu kan. Ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok-kelompoknya. Misalnya ada sahabat, seperti ini mungkin kisah nyata ya. Kita bisa nyari untuk bagaimana hijrahnya sekarang ini dibandingkan Nabi pada zaman Rasul. Zaman-zaman sekarang, kita sekarang kan ada circle-circle-nya masing-masing. Anak remaja-remaja yang pengen nongki-nongki seperti itu. Kemudian kita lihat di media massa ada sahabat itu beberapa orang. Berapa orang kita lihat, ya Allah, seperti ini kayaknya enggak pas, tapi ada di dalam itu kita ambil, kita ajak menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih baik. Seandainya dia kita nampak sesuatu hal yang mengajak kita yang tidak baik, berarti sama-sama kita saling mengingat, enggak boleh kayak gitu. Boleh jalan-jalan, tapi ingat waktu sholat, wajib harus sholat. Saling mengingat dalam kebaikan. Jangan kita ikut dalam yang kejahatan, jangan, tapi kita bawa. Nah, bawa itu kan semua dakwah juga namanya. Dakwah, kita sama-sama memproses diri. Enggak boleh misalnya aku baik, ya berarti orang lain enggak boleh baik, enggak boleh. Nah, ketika kita baik, kita mengajak teman-teman kita juga ikut baik. Seperti itu memaknainya untuk zaman sekarang. Nah, apalagi zaman sekarang itu, aduh, masya Allah, istilahnya dunia itu sudah tua. Seperti itu. Jadi banyak pengaruh lingkungan itu sudah sangat-sangat
0: luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi kembali pada diri kita, harus kuatkan iman, kuatkan mental. Nah, kadang kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Tapi dengan adanya kekuatan yang kita miliki, keimanan yang kita miliki, kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah kita tidak akan terjebak masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Jadi hijrah itu adalah pikiran yang positif. Nah, menghilangkan pikiran negatif menuju pikiran yang positif. Nah, itu dia. Banyak sekarang kegiatan-kegiatan positif. Selagi kita hidup, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Karena ujian itu akan selesai ketika nama kita ganti menjadi almarhumah. Jadi seperti selagi kita masih hidup, maka Allah akan menguji kita. Nah, Jadi ujian itu banyak seperti yang Bu Sari katakan tadi, dari masalah ekonomi, mulai dari masalah jodoh, masalah hubungan keluarga, kemudian masalah finansial segala macam, belum lagi masalah ini selesai datang lagi masalah ini dulu, masalah itu bertubi-tubi. Nah, ingat Bu Sari, sesungguhnya gimana ya gitu, gimana caranya nih kita menyikapi masalah seperti itu. Yang pertama kita ingat, selaku seorang muslimah, kita ingat bahwasanya selagi kita masih hidup, maka masalah itu, ujian itu pasti ada. Nah, kapan berakhirnya ujian itu? Ya ketika kita meninggal. Kalau belum meninggal, apakah ujian itu bisa selesai? Bisa, bisa selesai. Karena ujian itu untuk naik kelas. Nah, jadi Bu Sari, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena pertama, Allah itu ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita, ya Allah, kok bertubi-tubi ya masalah aku, kok begitu ya berat seperti, ingat. Yang pertama, oh iya, ya Allah, aku terima. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita harus selalu berhusnuzan kepada Allah. Gimana caranya? Ya Allah, sakit. Nah, kan seperti itu rasanya kan. Aduh sakit. Ini, maksudnya sakitnya di sini lah. Aduh sakit, ini belum selesai ujian, ini datang lagi ya Allah. Musibah ini segala macam ya Allah. Ini uang aku habis, segala makam aku dirampok, aku dirampas. Hatiku dirampas seperti. Aduh gimana nih, jodoh belum datang seperti ini. Gimana ini, gimana ya Allah? Tetap ingat. Seorang muslimah, Ibu Sari, kita tetap ingat, ya Allah, aku yakin Engkau memberikan ujian ini kepadaku, berarti aku adalah orang yang kuat. Karena tidak mungkin Engkau berikan ujian ini kepada orang lain, karena mungkin orang itu tidak sekuat aku. Berarti kita harus memotivasi diri kita sendiri, Mak Mela. Kalau tidak seperti itu, kita akan down terus. Ya kan, kita akan down. Nah, maka ya Allah, alhamdulillah. Jadi setiap apapun yang diberikan Allah, kita tetap alhamdulillahnya dulu. Alhamdulillah aja dulu. Artinya apa? Terima be dulu. Alhamdulillah. Ya Allah, aku yakin Engkau berikan ujian ini kepada aku karena Engkau sayang aku. Tidak bisa Engkau berikan ujian ini kepada Mbak Mela karena Mbak Mela enggak sanggup, yang sanggupnya aku. Nah, ujian yang diberikan Allah kepada Mbak Mela, Mbak Mela yang sanggup, tetapi ujian yang diberikan Allah kepada Mbak Mela enggak bisa, saya enggak sanggup. Nah, berarti ujian kita beda-beda. Artinya yang pertama, Engkau berikan ujian itu kepada aku, ya Allah, aku sanggup dan pasti Engkau akan menghapuskan semua dosa-dosaku. Yang kedua, Engkau berikan ujian ini kepadaku, ya Allah, aku terima. Karena aku yakin pasti Engkau akan menaikkan derajatku. Jadi ujian yang bertubi-tubi yang menimpa kita, Bu Sari, sebenarnya pertama, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah akan menaikkan dan mengangkat derajat kita. Jadi gimana caranya? Syukuri, tetap ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena itu pasti Allah yang kasih dan pasti Allah akan memberi solusinya. Gimana caranya? Bermunajatlah kepada Allah, bangunlah di sepertiga malam, mohonlah kepada Allah, solat hajat, mohonlah kepada Allah, seperti yang saya katakan tadi, berserah dirilah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, minta tolong kepada Allah, Allah yang menolong kita, yang membantu kita, insya Allah tidak jadi masalah. Jadi santai saja, santai saja. Intinya, ya Allah, aku yakin pasti Engkau akan menaikkan derajat hamba, pasti Engkau akan memberikan hadiah. Kenapa? Allah itu kan lebih dekat dibandingkan kita dengan urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, itu lebih dekat kepada Engkau dibandingkan dekatnya dirimu dengan urat leher. Nah, kalau kita punya urat, kita kan punya urat leher semuanya. Kalau urat leher kita sudah putus, berarti kita kan mati tuh. Nah, berarti Allah itu lebih dekat dengan kita dibandingkan urat leher yang ada pada kita. Berarti apa salahnya? Berharap hanya kepada Allah, dan tapi yakin. Yakin kita kepada Allah, ketika kita memohon, pasti Allah akan membalasnya, pasti Allah akan menjawabnya. Al-yakinu la yuzalu bisakitin. Keyakinan itu tidak bisa dihapus oleh keraguan. Nah, seperti itu. Santai saja. itu namanya ada kita keimanan kita itu dalam keadaan futur. Nah, nanti ada pembahasannya, kita ketemu lagi Mbak Mela dalam pembahasan futur namanya. Apa itu? Ada ketika rasa keimanan kita itu turun. Kita kan bukan malaikat toh. Nah, jadi jangankan dalam situasi apa di luar sholat, di dalam sholat saja kadang itu, kenapa harus ada, kita melihat ada orang kadang mungkin kita sendiri yang sholat kadang lupa rakaatnya sudah rakaat keberapa. Kan ini sholat subuh kok sudah 3 rakaat ya, sholat asar kok baru 3 rakaat atau lebih, akan seperti itu di, ada kelalaiannya di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi gimana? Ada kalanya iman kita itu naik, ada kalanya iman kita turun. Nah, ketika iman kita dalam keadaan turun, down seperti tadi, ketika kita sudah hijrah, tapi ingat yang belum ketemu tadi, kita sudah berusaha berhijrah, berusaha istiqomah, tetapi ada kalanya kita teringat. Ya, tentu saja, karena kita punya otak belakang gitu loh. Ini akan menyimpan semua memori yang ada, akan menyimpan semua memori yang ada. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Suatu hari kita akan pasti ingat. Nah, misalnya kejadian-kejadian yang puluhan tahun yang lalu, Mbak Mela, kejahatan atau kemaksiatan yang kita buat puluhan tahun yang lalu, itu tidak ada manusia yang tidak bisa melupakan. Pasti dia tersimpan di memori ini, dia akan ingat, dia akan pasti ingat. Seperti yang saya katakan, apa, kamu dapat membohongi manusia, tetapi kamu tidak akan bisa membohongi Allah. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Nah, jadi seperti itu. Kita ketika kita mulai hijrah pelan-pelan, kita bisa masih ingat apa istilahnya, kemaksiatan atau bukan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak baik sebelum hijrah. Itu biasa saja. Itu biasa saja, tetapi ketika kita ingat yang enggak baik, maka lawan diri, usaha semaksimal mungkin istighfar kita kepada Allah, lupa, walaupun sebenarnya tidak bisa lupa, tetapi berubah menjadi lebih baik. Nah, ketika iman kita turun. Nah, ketika iman kita sedang naik, ya kan? Itu istiqomah. Istiqomah artinya apa? Ya, terus menerus seperti itu. Misalnya ngaji kemarin bulan Ramadan saja, maka istiqomahnya perlahan-lahan setidaknya satu hari satu lembar, atau antara maghrib dan isya waktunya pendek, itu isi dengan baca Al-Qur'an seperti itu. Nah, ingat enggak jadi masalah. Nah, ketika kita ingat yang sebelum kita hijrah, itu akan menjadikan motivasi kita semakin kuat untuk berubah menjadi baik. Baik. Jadi kesimpulannya, intinya ya, hijrah itu bukanlah merubah diri kita menjadi seorang malaikat, itu tidak, karena kita hanya manusia biasa. Tetapi hijrah itu sendiri adalah proses. Jadi hijrah itu adalah proses memperbaiki, merubah diri dari kemarin yang belum baik menjadi diri yang lebih baik. Yang kemarin baik menjadi lebih baik lagi. Boleh pelan-pelan, boleh, silakan pelan-pelan. Dengan pelan-pelan itu akan mengajak kita selalu beristiqomah. Artinya pelan-pelan, terus menerus. Ketika itu istiqomah. Nah, ketika sudah istiqomah, maka tetaplah kita dalam hati, kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Di situ adalah proses kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan apa? Hanya berharap, hanya Allah yang kita andalkan, bukan yang lain. Seperti itu. Kemudian juga saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua dan para pendengar, ayolah kita berubah, karena bulan Muharram ini adalah momentum yang paling tepat kita untuk merubah. Karena apa? Orang lain tidak bisa merubah kita, yang bisa merubah kita hanyalah diri kita sendiri. Nah, maksimalkan berubah. Nah, kalau dalam bulan Muharram ini memang betul-betul momentum yang sangat pas sepertinya. Tahun baru, ya sudah, yang jelek kita tinggalkan, yang jelek kita buang, yang jelek kita lepaskan, yuk kita masuk lembaran baru. Goodbye. Insyaallah.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Kota Sungai Penuh rawan terhadap bencana. BPBD ajak masyarakat tingkatkan kesiapsiagaan serta ikut menjaga lingkungan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi kemarin menggelar forum ekonomi dan basis membahas terkait kebijakan RKAB Batubara, lifting migas dan dampaknya terhadap ekonomi daerah. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Mela Fika. Inilah berita selengkapnya. Saudara, Kota Sungai Penuh rawan terhadap bencana. BPBD ajak masyarakat tingkatkan kesiapsiagaan serta ikut menjaga lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Kota Sungai Penuh memiliki potensi cukup tinggi terhadap berbagai bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan membuat sejumlah wilayah rawan mengalami bencana, seperti bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga gempa bumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Saprizal mengatakan potensi bencana tersebut harus menjadi di perhatian bersama. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Saprizal menambahkan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana. Karena itu masyarakat dihimbau selalu mengikuti informasi yang disampaikan oleh pemerintah dan tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya.
3: Potensi bencana yang ada di Kota Sungai Penuh tentu kita merujuk kepada kejadian bencana yang pernah terjadi sebelum-sebelum kita. Yang pertama, bencana banjir, kita merasakan terakhir awal Januari 2024, yaitu cukup besar sekali bencana banjir yang diderita oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Saya rasa mungkin untuk 10-20 tahun ke belakang itu terbesar. Selanjutnya, itu bencana gempa bumi. Kita punya gempa bumi yang terbesar tahun 1995. Ya, berarti potensi bencana gempa bumi itu tetap perlu kita perhatikan menjadi ancaman di. Jadi bencana-bencana itu sebenarnya ada di sekitar kita. Hanya kita tidak tahu kapan bencana itu berdampak atau mengganggu kehidupan masyarakat kita.
2: Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kawasan hutan, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak alam dan membantu mengurangi resiko terjadinya bencana di masa yang akan datang. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pencegahan DBD perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
4: Kasus demam berdarah denggi perlu diwaspadai masyarakat seiring meningkatnya potensi penyebaran penyakit yang didukung oleh kondisi lingkungan yang memungkinkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, rutin menguras tempat penampungan air, menutup wadah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk, serta mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air. Ahli epidemiologi Universitas Jambi Umi Kalsu mengingatkan bahwa kewaspadaan terhadap DBD harus dilakukan secara berkelanjutan karena penyebarannya dapat terjadi dengan cepat apabila pengendalian vektor tidak dilakukan secara konsisten. Menurutnya, pencegahan berbasis kemandirian masyarakat perlu terus digalakkan melalui pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara rutin untuk meningkatkan angka bebas jentik. Ia menjelaskan PSN harus dilakukan secara berkelanjutan karena siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti berlangsung sangat cepat, yakni sekitar 7 hingga 9 hari sejak bertelur hingga menjadi nyamuk dewasa.
5: Nyamuk tadi kan bisa berkembang biak ketika kemudian dia diberikan tempat hidup yang nyaman. Dan kita tahu bahwa di sini banyak sekali breeding place ya. Breeding place nyamuk itu kan termasuk juga kayak tempat-tempat penampungan air yang misalnya dari sampah-sampah gitu kan. Ini yang memungkinkan untuk mereka bisa kemudian bertelur, ya, meletakkan telurnya, kemudian berkembang biak. Bahwa vektor penyakit seperti nyamuk ini kan bisa berkembang biak 7-9 hari itu dari bertelur sampai nyamuk dewasa bisa. Jadi cepat sekali berkembang biakannya.
4: Selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga diharapkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri kepala, nyeri otot, dan muncul bintik merah pada kulit. Penanganan yang cepat dapat mengurangi resiko komplikasi dan meningkatkan peluang kesembuhan, sehingga kewaspadaan serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mencegah peningkatan kasus demam berdarah. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan juga RRI Digital. Pendengar, Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci maksimalkan serapan panen hasil pertanian petani Kerinci. Perum Bulog Cabang Kerinci terus melakukan penyerapan hasil panen petani di sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci. Hingga saat ini, serapan jagung dan gabah terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa panen masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Kerinci, Alfri Naldi Sinaga mengatakan, proses penyerapan dilakukan secara bertahap di sejumlah sentra pertanian. Petugas lapangan terus melakukan pendataan untuk mengetahui potensi hasil panen yang masih tersedia

0: juga terus berkoordinasi dengan petugas lapangan serta kelompok tani agar hasil panen masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Dengan adanya penyerapan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Kerinci. Pendengar, berita selanjutnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi kemarin menggelar forum ekonomi dan bisnis membahas terkait kebijakan RKAB Batubara, lifting migas, dan dampaknya terhadap ekonomi daerah. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Prospek energi Jambi, arah kebijakan RKAB Batubara, lifting migas, dan dampaknya terhadap ekonomi daerah menjadi tema yang dibahas dalam kegiatan Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi kemarin. Kegiatan dihadiri stakeholder terkait baik dari pemerintah daerah, kalangan perbankan, akademisi, serta pihak terkait lainnya. Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jambi, Robi Fatir Nasari, dalam sambutannya mengatakan, melalui forum ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi turut mendiseminasikan laporan perekonomian Provinsi Jambi sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman bersama atas perkembangan tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Jambi. Melalui forum ini, Robi berharap bisa terjadi diskusi untuk menemukan alternatif-alternatif solusi dan juga inovasi terbaik dari berbagai pihak yang ahli dalam bidang perekonomian. Selain itu, materi yang disampaikan oleh para narasumber maupun diskusi yang terjadi bisa menjadi rujukan bersama dalam penguatan koordinasi perumusan kebijakan serta penyusunan langkah konkret yang semakin tepat sasaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat nyata sebagai penguatan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
2: Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pemahaman kita bersama atas perkembangan, tantangan, dan prospek perekonomian Provinsi Jambi.
1: Sementara Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia tersebut. Dirinya berharap forum ekonomi bisnis tersebut dapat melahirkan gagasan, inovasi, dan kemitraan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah.
3: Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini, forum ekonomi bisnis ini, tadi memunculkan inovasi, kreasi, strategi dalam rangka untuk penguatan ekonomi di Provinsi Jambi, juga memperbaiki pertumbuhan ekonomi sekaligus juga menekan inflasi.
1: Forum ekonomi dan bisnis tersebut menghadirkan narasumber Kepala SKK Migas Sumatera Bagian Selatan Bambang Dwi Januarto dan Subkoordinator Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Juanda Fulusinaga. Tati Wijaya melaporkan dari RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penjualan motor di Jambi tetap tumbuh di tengah lesunya daya beli masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko.
4: Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan serta ketidakpastian ekonomi, penjualan sepeda motor di Provinsi Jambi justru menunjukkan tren positif. Peningkatan penjualan ini menandakan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan roda 2 masih cukup tinggi sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Pelaksana tugas atau PLT Pimpinan Cabang Sabang Raya Motor Murni Jambi, Yulian Sah, mengatakan, hingga pertengahan tahun 2026 ini, penjualan sepeda motor mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendaraan roda 2 masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, meskipun harga motor telah mengalami beberapa kali penyesuaian akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Yulian Sah menjelaskan, peningkatan penjualan didorong oleh tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat, serta kemudahan pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen. Selain itu, berbagai program promosi juga ditawarkan dealer menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan pembelian.
5: Sentral Yamaha sendiri alhamdulillah mengalami peningkatan ya Mas ya dibanding tahun lalu untuk di penjualan di motor tahun 2026 di Q1 dan 2 atau di semester 1 ini.
4: Ia mengakui kondisi ekonomi memang membuat sebagian masyarakat lebih selektif dalam berbelanja. Namun, untuk kebutuhan transportasi, masyarakat tetap memprioritaskan pembelian sepeda motor karena dinilai lebih efisien dan ekonomis dibandingkan roda transportasi lainnya. Yulian Sah optimis penjualan motor di Jambi akan terus bertumbuh hingga akhir tahun, terutama apabila kondisi ekonomi semakin membaik dan daya beli masyarakat semakin meningkat. Dealer juga akan terus menghadirkan berbagai program, penjualan, dan layanan purna jual untuk menjaga minat konsumen. Yoga Winarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikianlah rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Kota sungai penuh rawan terhadap bencana, BPBD ajak masyarakat tingkatkan kesiapsiagaan serta ikut menjaga lingkungan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi kemarin menggelar forum ekonomi dan bisnis membahas terkait kebijakan RKAB, batubara, lifting migas, dan dampaknya terhadap ekonomi daerah. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Melapika dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sumi Penuh 96,7 MHz tentunya. Selamat pagi kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Pendengar, kami masih temani Anda pagi ini dengan beragam musik dan juga informasi pagi di Selamat Pagi RRI. Dan tentunya masih bersama saya Mela di 96,7 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ayo lah, kasih gue kesempatan. Satu kali aja. Gue yakin kali itu gak akan ngecewain. Ini gue udah siapin semuanya, bos.
3: Gue sudah gambar mereka.
2: Ini superstar semua, bos. Lihat dulu, bos.
3: Gue minta cuma satu, bos. Lu lihat perform mereka. Gue yakin lu suka.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Halimah, mau kemana?

Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya tepat di formasi pukul 6:37 kami kembali masih menemani Anda di kebersamaan pagi ini. Dapat kami informasikan di Sungai Penuh cuacanya masih terlihat mendung tapi belum berarti hujan begitu ya. Dan di weekend kali ini mungkin sudah punya rencana untuk Anda mau kemana begitu, ataupun juga mungkin lebih enakan di rumah karena memang lagi dingin-dinginnya nih kota Sungai Penuh begitu ya. Dan gak jadi masalah juga sih kalau di rumah, karena cuaca di pagi hari ini ada 20 derajat Celcius pendengar. Dingin sekali ya. Dan tentunya pendengar, kami masih temani Anda hingga tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh tentunya.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waduh, boleh lagi nih, Cak.
1: Iya nih.
0: Muji kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita, kalau terlambat. Yuk ngebut, yuk gas.
1: Dit, woy, berhenti dulu, aku merah, Dit. Woy.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.

Yang berada di mana sejenak berada, The Dragon Boys dengan Love You No More. Kami hadirkan untuk menemani Anda di kebersamaan pagi hari ini. Dan bagaimana kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga semuanya sehat dan tak kurang sesuatu apapun juga ya. Pastinya pagi ini Anda sudah bersiap-siap ingin menuju kemana begitu. Dan sepertinya pagi ini sangat cocok sekali untuk Anda yang ingin pergi ke tempat-tempat wisata, atau mungkin hanya di sekedar di sekitaran kota Sungai Penuh aja, nggak sempat keluar juga begitu. Dan di Sungai Penuh sendiri ya pendengar, kalau pagi-pagi gini enakan makan makanan kulineran deh ya, karena di lapangan mereka itu udah banyak jajanan yang bisa Anda makan kalau di pagi-pagi. Nah, pastinya banyak pilihan untuk Anda semua, apalagi kalau Sungai Penuh ini kalau soal masalah makan gitu ataupun kuliner pagi-pagi tuh bisa milih gitu, mau makanan yang seperti apa. Dan pagi-pagi seperti saat sekarang ini, sudah sarapan belum? Ataupun juga sudah minum kopi belum? Kayaknya pagi-pagi ini minum kopi enak kayaknya ya, biar matanya gak melek gitu ya. Karena kalau pagi-pagi gini nih, kalau siaran ya, biasanya kalau Mela sendiri nih siaran, ngantuk gak Mbak Mel? Ngantuk banget sebenarnya, tapi alhamdulillah diberi kekuatan nih oleh Maha Kuasa. Jadi bisa semangat gitu ya pagi-pagi ya. Tapi yang penting yang dengerin RRI Sungai Penuh bisa semangat juga seperti yang nyiar begitu. Nah pendengar di mana saja Anda berada, bagi Anda pecinta durian harus tahu ya, kali ini ada informasi untuk Anda cara makan durian tanpa takut kolesterol melonjak. Nah buah durian merupakan salah satu buah yang sudah terkenal di seluruh dunia karena memiliki rasa yang legit dengan aroma yang khas. Banyak orang yang ketagihan setelah mencoba makanan buah durian ini. Namun ada juga yang tidak menyukainya karena baunya yang menyengat membuat sebagian orang merasa pusing. Namun sebaliknya baunya yang menyengat buat durian mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Nah dan kayak akan manfaat lainnya, ternyata dalam buah durian juga mengandung karbohidrat, kalori, lemak baik, mineral, kalium, serat dan juga protein pendengar. Adapun banyak orang yang beranggapan bahwa konsumsi buah durian dapat membuat kolesterol naik sehingga tak banyak pula orang yang menghindarinya. Padahal berdasarkan penelitian, buah durian mengandung lemak tak jenuh yang dapat membantu menurunkan kadar beberapa jenis lemak dari dalam tubuh seperti trigliserida. Nah, dan juga kolesterol jahat ternyata. Ada Anda termasuk memiliki kolesterol tinggi, cukup konsumsi buah durian dalam jumlah normal saja sehingga tidak perlu takut. Pengontrolan porsi makan buah durian ini memang sangat diperlukan karena jika konsumsi buah durian berlebihan dapat meningkatkan asupan lemak jenuh dan gula yang berdampak negatif pada kadar kolesterol dan gula. Nah, pilih juga durian yang matang, sempurna, menghindari kadar gula dan alkohol fermentasi yang tinggi atau racun asam lemak siklopropena pada durian mentah. Konsumsi pula buah durian setelah makan besar untuk mengurangi potensi peningkatan asam lambung dalam tubuh. Hindari pula untuk konsumsi durian bersama dengan alkohol karena mencegah hambatan kerja enzim pencernaan. Dan pendengar, itulah informasi terkait dengan pecinta durian. Nah, tentunya dengan cara makan durian tanpa takut kolesterol melonjak, dengan cara tentunya dibatasi ya, segala sesuatu yang dibatasi itu baik, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Baik, mendengar kau yang si temani Anda di pagi hari ini, Velvet kami hadirkan dan kami antarkan ke tengah ruang dengan Anda dengan memang pantas, dan tetaplah bersama kami. Dan juga berikutnya ada Tequila dengan Jangan Bilang-Bilang. Jelang kita akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta tepat di informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.

0: mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta dan tablok bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Dipantau sama orang tua ya, karena tontonan anak zaman sekarang itu ya aja-aja kadang lah. Yang si kebanyakan juga nggak sesuai umurnya gitu. Ini. Sama yang nomor 4, ini nanti menyiarkan langsung ke RRI ini.
2: Ya, insya Allah nanti kami hadirkan pertandingan timnas kita ya Pak ya.
1: Iya, karena sejak pengalaman Piala Dunia kemarin ramai sekali ini antusiasnya ini masyarakat Indonesia, dan saya juga sangat mengapresiasi Pro 3 khususnya ini Bun.
2: Iya. Baik, ada lagi Pak Yudi ingin disampaikan Pak.
1: Pokoknya seluruh topik di Pro 3 ini harus dikupas secara tuntas semuanya.
2: Iya, Pak Pak Yudi. Iya.
1: Ya, baik.
2: Terima kasih banyak ya Pak Yudi ya. Pagi. Baik, menjelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Tudar.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW